0: 103.3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
2: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
3: Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral
4: mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
2: Kemudian di sini para Babin Kaptumas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
3: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
5: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
3: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
6: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026.

0: serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
1: Sudah mulai dari awal tahun ya, kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk bulan 2027 juga pengajaman, karena kan memang awal dikenanya juga sesuai jadwalnya, jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih, karena makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
2: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya, hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
6: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
5: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
6: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
5: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
6: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
4: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya, atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan, masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
6: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
7: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
8: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
7: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu patahan pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
6: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
9: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
10: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita, seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi A. Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Jambi Menyapa untuk opini publik. Dan di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, saya akan menghadirkan satu topik untuk Anda, yang mana pemerintah Provinsi Jambi ini tunda rekrutmen CPNS fokus tata pegawai P3K. Bagaimana komentar Anda? Boleh bergabung bersama Pro Satria di Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa opini publik pagi hari ini. Jadi pendengar, pemerintah provinsi Pemprov Jambi ini menunda pembukaan formasi baru untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS dalam waktu dekat dan memprioritaskan penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.

0: Sekda Provinsi Jambi Sudirman yang menjelaskan bahwa pengajuan formasi ASN sepenuhnya bergantung pada kuota atau alokasi porsi ya yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun hingga saat ini usulan tersebut belum bisa dilakukan oleh Pemprov Jambi selain kondisi keuangan daerah menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi kebijakan rekrutmen tersebut. Jadi Sudirman mengatakan pemerintah daerah justru diberikan tanggung jawab besar oleh pusat untuk menyelesaikan status tenaga honorer yang tersisa. Jadi baik untuk dialihkan ke P3K paruh waktu yang jumlahnya saat ini terangkum mencapai 6.438 pegawai. Jadi Sekda melanjutkan langkah pembatasan rekrutmen menjadi strategi pemerintah provinsi untuk melakukan efisiensi anggaran. Jadi berdasarkan target nasional pada 2027, setiap pemerintah daerah diwajibkan memangkas alokasi belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari APBD. Nah, menurutnya kondisi keuangan Pemprov Jambi saat ini dinilai belum ideal untuk mencapai target tersebut. Karena saat ini belanja pegawai Pemprov Jambi masih berada di angka 38%. Ya, bagaimana komentar Anda yang mana pemerintah Provinsi Jambi tunda rekrutmen CPNS fokus pada tata pegawai P3K? Nah, nantikan untuk Anda di 0811-670-78850. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali, Mbak
0: Selamat
1: Nana.
0: Selamat pagi, gimana cuaca di sana, Bang Jay? Di sini habis hujan.
1: Alhamdulillah, hujannya hari rintik, penuh dengan kedamaian hujannya.
0: Baru rintik-rintik? Di sini udah hujan deras.
1: Hari rintik, tapi membuat hati itu malu. Jadi dingin ya, bawaan hati
0: itu. Jadi dingin, oh luar biasa dingin. Itu hatinya.
1: Apalagi setelah mendengar suara yang aku rindukan ini, waduh, bisa berges langsung ya.
0: Ampret. Ya. Silakan, gimana nih komentarnya nih?
1: Sangat mendukung sekali nih kalau pemerintah... Jambi mendahulukan P3K ya.
0: P3K, betul.
1: Iya, karena apa? Mereka ini dari jam dulu sudah berjuang jadi honor, jadi Honda, honor daerah, yeah, hingga sekarang. Nah, ya depending lah dulu yang ini ya, pembukaan calon pegawai negeri ya. Yeah. Karena mereka kan cuma mengandalkan ini aja, sarjana mereka masuk jadi pegawai. Ini mereka ini harus berjuang, mereka ini termasuk pahlawan juga, tanpa jasa ya.
0: Yeah, yeah.
1: Arti pemerintah, Bang Jiji, mendukung nih, keluarga Marbungo kayak teman-teman mendukung semua ini kayaknya.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam nih buat Pak Prabowo, semoga sehat panjang umur bersama kabinet merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Jambi tunda rekrutmen CPNS fokus tata pegawai P3K. Bagaimana komentar Anda? Nana nantikan ya di line telepon kami 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat 0813-8744-0803. Dan saya juga mau menyapa untuk petugas dan pendengar di stasiun Relay Pro 1 yang ada di Bungo 99,4 MHz, juga yang ada di Serulangun 95,8 MHz, juga yang ada di Bangko di 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?
2: Kota Bali, cuaca sekarangnya tambah liat.
0: Liat atau apa? Hujan?
2: Di sini cerah.
0: Cerah, di sini mah hujan.
2: Iya, makanya tambah liat, aku bilang.
0: Terbalik.
2: Ini cerah ceria, dia tambah liat. Kayak suara Nana cerah ceria di sini.
0: Terbalik ya?
2: Bukan terbalik.
0: Jadi?
2: Tabalia.
0: Oke, sama juga di sana hujan ya?
2: Enggak, di sini cerah ceria kayak suara Nana.
0: Biasanya kalau di sini cerah, di sana cerah. Di sini hujan, di sana hujan.
2: Makanya awal bilang tabalia.
0: Oh, gitu. Iya, baik.
2: Iya, makanya gitu.
0: Silakan komentar pagi ini.
2: Pengen dengar suara Nana batuk lagi suara pertama.
0: Astagfirullahaladzim, jangan atuh. Silakan bagi ini komentarnya.
2: Kita pertama batuk dulu dengar batuk Nana.
0: Oke, silakan.
2: Pengen dengar lagi.
0: Silakan Pak.
2: Jadi kalau rekrut nggak ada Pak di jajah.
0: Terus?
2: Kalau masalah rekrut itu, yang penting di sana ada kejujuran dan tidak ada KKN. Itu yang utama.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau itu KKN dan kejujuran dijalankan, pasti semakin. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Edi, nantikan untuk Anda semua. pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Minto.
3: Baru monitor habis hujan.
0: Baru monitor, ya sama hujan ya. Baik. Topik bahasan kita pemerintah provinsi Jambi tunda rekrutmen CPNS fokus tata P3K. Silakan.
3: Ya, apapun yang mau dilaksanakan, ya semoga itu yang terbaik lah buat semua. Iya kan, karena juga kalau emang ditunda, berarti kan ada urgensi yang lebih penting selain itu.
0: Iya.
3: Yeah. Terus juga mikir sekarang mungkin karena kondisi ekonomi kali ya, mungkin anggarannya belum cair juga kali.
0: Iya, iya, iya.
3: Jadi mungkin anggarannya bisa dialihkan buat yang lain aja.
0: Iya, iya, yeah,
3: betul. Jangan buat MBG aja gitu kan.
0: Bisa aja ya.
3: Iya, kalau yang bilang tadi terus yang bilang bugara-bugara juga.
0: Iya, betul-betul.
3: Karena ya kita ngerti lah Mbak ya, sekarang kondisi anggaran kita gimana. Banyak proyek mungkin yang tertunda gitu kan.
0: Iya, iya.
3: Banyak yang harusnya bisa dijalankan malah nggak dijalankan. Ya mungkin yang sudah ada rezekinya mau jadi P3K, mau ikut CPNS, ya bersabar dulu lah gitu kan. Jadi biar tetap inilah, tetap berjalan sesuai dengan aturannya lah. Ya berharapnya juga kalau nanti ada proses rekrut, ya transparansinya ditunggu gitu kan. Jadi jangan nanti kita cerita-cerita lama, oh ini resmi nih, ini murni nih, ya murninya berapa dulu gitu.
0: Oh gitu, iya.
3: Jadi yang jadi sesuatu yang rahasia umum ya masih ada juga zaman sekarang gitu loh. Ya sudah lah Mbak, dengan cuaca hari ini mudah-mudahan yang lagi di jalan hati-hati aja.
0: Oke, makasih.
3: Banjir deh.
0: Iya.
3: Yuk, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Minto, Nana nantikan ya untuk Anda semuanya. Selamat pagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Minto, Pak Minto lagi, Pak Mustafa, aduh MM juga nih. Pripun kabare?
4: Banget, Mbak.
0: Oh, hujan juga ya di sana ya?
4: Bening banget hujan,
0: oh,
4: ya Allah.
0: Oh iya, alhamdulillah. Baik, silakan Pak Mus.
4: Gimana Pak Cuat?
0: Cuaca kita masih gerimis-gerimis, tadi hujan deras.
4: Nah, sini gerimis juga, tapi main juga, tadi malam, tadi pagi menjelang subuh. Tapi ini masih cuma saya kemarin Mbak, RRI Jambi kemarin sehari nggak bisa dipantau, nggak ada suara.
0: Oh kemarin nggak bisa dipantau. Hari ini gimana, bagus ya?
4: Alhamdulillah mulai jam 6 tadi saya setel bersih sampai sekarang.
0: Oke, alhamdulillah. Oke.
4: Ini suara Mbak Nana bagus ini.
0: Ya alhamdulillah. Radionya berarti suara radionya yang bagus ya. Oke. Monggo Pak Mus, gimana nih komentarnya?
4: Nah, masalah apa penundaan menerima CPNS ya?
0: Iya, CPNS fokus sama P3K.
4: Iya, mantap sekali. Soalnya menetapkan memutarakan dari APBD itu kan ditahu kan? Ya berapa keuangan keluaran itu apa? Itu kan kita yang di sana tugasnya kan gitu. Tapi kalau jadi karena di APBD-nya mungkin belum memungkinkan, itu kan? Ya, itu tadi yang apa P3K?
0: Iya.
4: Itu di apalah disempurnakan dulu itu kan. Heeh. Ya, menengok apa pendapatan asli daerahnya. Jadi kan itu tahu. Artinya kan karena terkatung-katung kan susah juga kan. Jadi saya mudah-mudahan dikat dengan baik dan mungkin unit CPNS yang mau nyalonkan kan banyak, tapi kan kabar dulu dan pemerintah kan tetap cara memutarkan atau memasukkan baru lagi kan gitu. Pekerjaan ini pekerjaan yang baik, juga hasilnya juga baik. Terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa ya sudah bergabung. Silakan yang lainnya yang mau bergabung kembali masih dinantikan di telepon kami untuk edisi hari ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cemas aja Nana ya, silakan tekan nomor 1. Pak Ujang, aduh gimana udah diisi nih ya.
5: Kemarin itu nanti ngajak supaya Mbak Nana nelfon pun anak Janu nggak dosa do mengkoso.
0: Oh iya makanya, aduh udah cemas aja Nana mah.
5: Kalau sama Mbak Uci nggak pas ada, kayak itu dan yang mau masuk teleponnya gitu kan.
0: Oh gitu, oke. Kalau saya enggak lah, yang mau nelfon aja. Silakan Pak Ujang, gimana komentarnya?
5: Kan Mbak Nana, jadi dari pagi hujan, dari jam 4 hujan, hujan dengar.
0: Baik.
5: Apa tema ini?
0: Hah, baru monitor dirimu?
5: Orang meremang-meremang Mbak Nana.
0: Meremang-meremang, oh masya sih.
5: Saya dekat
0: dari Yura. Oke. Topiknya pemerintah Provinsi Jambi tunda rekrutmen CPNS fokus tata pegawai P3K.
5: Kalau tempat saya enggak mana PNS mana kan. P3K kan baru tuh kan. Itu yang PNS kan sudah yang kata yang dulu kan apa sudah jelas-jelas gitu kan. Kalau P3K kan cuma gaji duit cuma dari apa pengeluaran dari di kota gitu kan atau di putra daerah itu kan.
0: Iya.
5: Yeah. Dapat kan harus dirata lah gitu kan. Ah, coba sedikit. Sekarang P3K sekarang enggak 8 bulan enggak keluar gaji mana nah. Ya di petang hari ini kan. Dari bulan mau puasa kemarin, lebaran, belum ada gaji orang itu kan. THR bulan lebaran kemarin enggak puasa
0: berapa
5: bayar orang THR. Jadi waktu kesian itu kan P3 kelar itu kan. Keluar gajinya itu. Apalagi da'i pegawai-pegawai syarak itu enggak ada semua itu kan. Itu kan adalah kebiasaan. Sebenarnya masjid kan enggak ada bergaji mana kan. Cuman kalau pemerintah dimasukkan gitu akhirnya ketakutan masyarakat itu kan. Tadi dulu kan ada tidak ada berbayar, kan gaji kan sholat tapi bayar, gitu kan. Cuman cara pemerintah gitu dikejar itu, supaya sekarang baru dikaji masyarakat, itu kan apa nak dibayar? Banyak lagi kalau potong lagi NDG, gitu kan. Banyak kekurang situ, gitu kan.
0: Okay.
5: Nah, kalau dapat sama sedikit lah keluar sedikit benar kan. Ya, terima kasih Mbak Nana.
0: Yo.
5: Ada 1, 2, 3 lagi.
0: Baik, makasih ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang lainnya masih dinantikan untuk yang mau bergabung di kebersamaan kita untuk opini publik. Selamat pagi, Sengeti. Selamat pagi, Bang Rud. Halo, Bang Rudi.
6: Halo.
0: Kemana aja dirimu, Bang?
6: Ada.
0: Kok suaranya beda, Bang Rudi?
6: Ih, beda. Ini pakai HP yang satunya WA, karena pakai WiFi lalu dia nggak bisa berangkat ini mana-mana, nggak bisa ke pasar nih.
0: Gitu. Iya. Gimana nih? Suasana di sana hujan juga ya?
6: Aduh, hujan deras sekali mana-mana, nggak bisa berangkat, nggak bisa pergi ini mana-mana kelihatannya.
0: Iya, yang nelpon nanti dulu ya, biar pendengar kita nelpon dulu, biar ngomong dulu. Baik, silakan Bang, gimana nih komentarnya untuk topik bahasan kita pagi ini?
6: Ya, ini mau pengangkatan baru lagi katanya mana nak?
0: Ditunda dulu untuk CPNS, jadi fokus tata untuk P3K. Ini kan masih ada yang paruh waktu, ya kan? Itu mau ditata lagi, lebih baik lagi. Silakan.
6: Oh, ya itu bagus juga mana nak? Karena kita kan di mayor. Prioritaskan dulu yang sudah masuk ini juga mana ya. Yang separuh waktu ini juga apa P3K-nya juga kan kalau diangkat lagi PNS-nya juga kalau ada enggak ada dananya itu yang disusahkan mana pendanya itu. Kalau dapat ya diselesaikan satu persatu dulu karena kalau selalu menumpuk itu takutnya itu akhirnya enggak terbengkalai. Katanya kemarin P3K juga dinonaktifkan katanya kemarin ya. Mau dinonaktifkan karena nggak ada dana, nggak ada apa itu yang ditakutkan. Karena juga P3K ini kalau sudah lulus ini ada juga pinjaman, ya sudah pinjaman duluan mana nama lah. Itu yang ditakutkan. Kalau memang terjadi di apa kan takut juga dia was-was juga yang dibawa ini jadinya mana nah.
0: Betul.
6: Apalagi paruh waktu itu kan. Kalau pada waktu itu kan juga nggak jelas juga itu identitasnya bagaimana dia apa diangkat nanti jadi P3K murni apakah tetap jadi itu ya kalau dapat juga kalau ini di Provinsi Jambi semua ini mana nah?
0: Iya betul
6: katanya
0: khusus provinsi
6: seluruh provinsi ya
0: khusus provinsi
6: Jambi
0: dulu
6: ya. Ya lebih baik itu ya diselesaikan dulu lah yang sudah yang ada ini mana, nah baru kita masuk yang baru lagi kan. Karena
0: halo.
6: Satu-satu kita diselesaikan lebih dahulu karena kalau sudah selesai juga apa. Nah itu juga.
0: Halo Bang Rut.
6: Ya itu aja mana ya, makasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak mupet ya. Silakan di belakang Rudi di Sengeti. Nah, silakan. Jadi kalau untuk penelpon ya, untuk yang lagi nelpon jangan nelpon lagi. Biar teman kita bisa ini kedengaran suaranya. Selamat pagi.
7: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pinggir jalan, Pak?
7: Enggak, aku lagi di rumah, Bu.
0: Oh, di rumah. Silakan, Pak. Gimana komentarnya pagi ini?
7: Jelas komentarnya baguslah biar dia tuh enggak ini, Mbak. Enggak campur aduk kan? Jadi terregulasi dengan benar baik kan? Pokoknya yang penting jangan sampai semerawut.
0: Iya.
7: Iya betul, Mbak. Karena kalau bebarang atau gimana kan ntar malah kacau. Jelas mau dia perusahaan kan dipekerjakannya tadi kan?
0: Iya, baik.
7: Oh, ngomong-ngomong menyalahin lorong juga
0: iya, Mbak. Sama-sama ya, Kang.
7: Iya, aku banyak dosanya sering menggerowin Mbak Nana.
0: Sama-sama, kita sama-sama lah ya.
7: Ya, kita aja Mbak ya.
0: Yuk.
7: Yang komentar dan yang masuk ntar ke itunya, opininya.
0: Baik.
7: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah beropini di Perusahaan Radio Jambi untuk edisi hari ini ya, untuk Anda semuanya. Masih Nana nantikan untuk Anda yang mau bergabung kembali, ada siapa ini? Selamat pagi. Halo. Halo pagi. Halo.
8: Halo.
0: Selamat pagi.
8: Pagi.
0: Iya, siapa ini?
8: Oh, dari Mas Tarso nih, Mbak Nana.
0: Oh iya, silakan Mas. Gimana nih komentarnya?
8: Iya. Komentarnya untuk fokus P3K ya, Provinsi Jambi.
0: Iya, betul.
8: Iya. Aku doakan saja semoga kalau yang berhasil masuk di P3K betul-betul mengabdi kepada daerahnya, Mas. Jambi, Mbak ya.
0: Iya, iya.
8: Nah, terus kalau yang nggak keterima kesini aja Mbak. P3K petugas pemotong karet banyak di sini.
0: Masya Allah. Iya ya, udah ada tawaran ya.
8: Oh iya, nih harga karet lagi baik ini.
0: Iya. Oh, baik.
8: Masih izin bertanya Mbak Nana.
0: Monggo.
8: Masih di Teo.
0: Mas, saya udah nggak di sana.
8: Oh iya.
0: Udah. Yuk. Baik, itu aja.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar lamakah ya? Kayaknya saya agak kenal gitu tapi agak lupa. Ya udah, terima kasih untuk yang sudah bergabung di Prosatara di Jambi dan juga nanti di Informasi 8 insyaallah kita bersama kembali di Dialog Jambi menyapa ya. Dan saya bacakan dulu pesan singkat nih dari Ibu Daumi. Penundaan penerimaan CPNS sedih juga ya. Sedangkan setiap tahun perguruan tinggi meluluskan mahasiswa, begitu juga SMA dan SMK. Pemerintah harus ada solusi seperti melatih keterampilan dan kewirausahaan biar mereka mandiri, tidak menunggu jadi PNS. Baik, terima kasih untuk Ibu Domi dan juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama Pro Satara di Jambi di Jambi Menyapa Opini Publik edisi hari ini. Tetap mendengarkan Pro Satara di Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pagi si Jumat 29 Mei 2026 kita kembali lagi ngobrol nih terkait dengan perkembangan Provinsi Jambi. Dan biasanya kalau di hari Jumat kita bahas terkait dengan perkembangan dunia olahraga. Namun kali ini kita akan coba bahas sisi yang berbeda, yaitu permasalahan hukum yang saat ini membelit Provinsi Jambi. Ada permasalahan seperti kasus DAK di Dinas Pendidikan, kemudian masalah Bank Jambi juga masih belum tuntas. Dan bagaimana hal ini dari sisi pengamat hukum, kita akan coba ulas sedikit. Dan di ujung telepon dan di Zoom kita pada pagi hari ini, narasumber kita ada Bung Surya Nuswantoro yang merupakan advokat dan juga pimpinan dari law firm firma One Law Firm. Ini kalau nggak saya sebut nih, nggak salah sebut nih. Ini ribet banget nih, ini nih kantor yang namanya nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bung Surya. Suara saya kedengaran di sana? Bung Surya, mungkin kita langsung saja nih. Mungkin kalau Bung Surya dengar nih suara saya nih, bagaimana tanggapan Bung Surya sendiri selaku praktisi hukum lah, yang sudah ini beliau juga merupakan keturunan asli Jambi nih dan berkarir di Jakarta. Ini bagaimana Bung Surya kalau dari pengamatan Anda, sejumlah permasalahan yang membelit Provinsi Jambi atau Pemda Jambi terkait dengan kasus dana alokasi khusus di Dinas Pendidikan yang menyeret kepala dinasnya langsung dan unsur jajaran di bawahnya, dan juga diisukan ada keterlibatan ataupun ikut andil dari orang nomor satu di Provinsi Jambi. Ini bagaimana kalau dari sisi penguat hukum, Bung Surya? Halo? Halo? Halo? Ya, pendengar, nampaknya sambungan Zoom kita bersama Surya Nuswantoro masih ada sedikit gangguan terkait dengan audio yang tidak terkoneksi di sana. Mungkin kita akan kembali lagi setelah jeda iklan yang berikut ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 29 Juli 2026. Kita kembali lagi. Bung Surya.
2: Ya, baik Bung Renol.
1: Ya, sudah kedengaran ya suara saya ya?
2: Ya, jelas.
1: Baik, ini langsung saja nih, mungkin pendengar di rumah pengen tahu juga nih, bagaimana tanggapan pengamat hukum ataupun praktisi hukum lah yang selama ini melihat permasalahan yang ada di Pemda Provinsi Jambi. Awalnya ini kasus dana DAK, ini sejumlah orang penting terseret terkait hal ini. Ini bagaimana menurut Bung Surya sendiri?
2: Baik, terima kasih Bung Reno. Pagi ya. Hari ini, ya, di Jumat yang berkah ini kita akan membahas terkait polemik masalah hukum ya. Akrobat dan hukum yang ada di Jambi. Saat ini banyak sekali saya memantau dari Jakarta, saya seorang kelahiran, pemuda yang kelahiran di Jambi, yang peduli lah melihat dan ironis ya melihat permasalahan hukum di Jambi saat ini. Yang pertama mungkin kita akan membahas terkait dengan yang tadi Bung Reno sampaikan, yaitu masalah DAK ya, dana anggaran khusus untuk provinsi, yaitu terkhusus di bidang kependidikan. Di bulan Mei kemarin sudah difonis ya, Bung Reno, di bulan Mei kemarin difonis untuk para terdakwa. Tapi di situ dalam proses persidangan sangat menarik adalah disebut nama pimpinan kita lah ya, di provinsi Jambi, B1, yang dimana saya ini menjadi highlight khusus dalam perkara ini. Kenapa? Karena kalau misalnya memang ketika seseorang yang telah disebutkan dalam persidangan itu tidak memiliki andil atau tidak memiliki ikut serta dalam peristiwa hukum ini, maka sebaiknya segera untuk dijelaskan secara baik-baik tanpa harus diwakilkan oleh pihak mana. Nah, cuman kan menariknya di sini apa belum ada kejelasan dan selalu pemerintah itu sampai sekarang masih di framing itu bisa dikatakan masih dibawa seakan-akan B1 itu terlibat gitu ya. Kalau di bahasa Belandanya nih Murenol aktori incubit probatio. Nah, perkara perdata atau pidana, siapa yang mendalilkan atau menuduh seseorang terlibat, maka pihak tentu harus membuktikan. Maka pihak yang telah mendalilkan dari dalam yang berperkara saat ini, salah satu pihak terdakwa, itu harus membuktikan juga di sini bahwa memang B1 ini terlibat penuh atas si proyek di atas tersebut.
1: Baik. Ini berarti ini menarik nih, menarik bahwa seharusnya kalau dari kacamata hukum, kalau menurut Bung Surya, bahwa ini pihak ataupun yang dituduhkan harus menjelaskan secara baik. Dan bagaimana ini regulasinya? Dan apakah emang seharusnya kalau dari pepatah Belanda tadi, pihak terdakwa yang menggaungkan nama B1 dan harus beliau yang harus meminta B1 untuk hadir untuk menyatakan pernyataannya, atau pengadilan sendiri, atau bagaimana, atau jaksa, atau bagaimana sih regulasi hukum yang
2: kalau secara hukum atau hukum acaranya untuk bisa keterlibatan dari hakim ataupun jaksa itu tidak memiliki kewenangan penuh untuk membongkar terkait kasus ini, apalagi polisi. Nah, ini udah jelas, ini namanya adalah harus dibuktikan oleh orang yang mendalilkan atau sudah ibaratnya dia yang sudah menstatementkan bahwa si A ini yang terlibat dalam kasus DAK. Maka dia punya hak untuk segera menyuratkan kepada pihak kejaksaan ataupun pihak KY dalam proses persidangan ini ada keterlibatan ini dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Seperti itu. Banyak cara-caranya seperti ini. Maka sebaiknya harus yang proaktif adalah pihak yang mendalilkan tersebut gitu. Maka sebenarnya yang saya agak kurang, saya ngambil dari dua sisi yang masih kurang clear dan clean terkait dengan pihak salah satu pemerintah yang sudah mewakili untuk statement, yaitu dari Kadis Kominfo menyatakan bahwa memang dari pihak B1 tidak terlibat, pihak satu tidak terlibat. Tapi dalam hal ini mungkin menurut saya sudah betul, karena tidak perlu harus dihadirkan atau ditambah dengan bukti-bukti yang komprehensif. Dalam hukum acara pun tadi jelas di bahasa Belanda tadi, yang sudah saya sampaikan, maka itu siapa yang sudah menggaungkan dan menggalinkan, dia harusnya membuktikan.
1: Baik, baik. Berarti tidak hanya bicara di fakta persidangan, bahwa terdakwa juga harus benar-benar mencari bukti konkret terkait dengan apa yang dituduhkan. Seperti itu.
2: Nah, harusnya waktu kemarin pas agenda keterangan saksi ataupun dalam keterangan bukti, dia bisa dipertahankan dalam persidangan itu, yaitu pihak yang mendalilkan atau menggaungkan tersebut. Tapi sampai sekarang, setahu saya dan saya dengar, itu belum pernah ada materi hal itu. Misalnya mungkin ada percakapan khusus yang sudah menyatakan meminta fee proyek, maka ya harusnya disertakan juga gitu, ataupun dokumentasi dan lainnya gitu. Jadi jangan, karena di Jambi itu polemiknya adalah ada sisi politisnya dalam kasus hukum ini, ada sisi juga untuk menegakkan hukum. Jadi warga Jambi itu juga sekarang jadi bingung dengan ketegasan atas peristiwa hukum ini gitu ya.
1: Berarti bisa jadi ke depan hal ini juga cuma jadi obrolan persidangan saja dong. Ya, Bung Surya. Bisa jadi.
2: Ya, betul. Bisa jadi seperti ini. Jadi obrolan kita sarapan di mana kedai kok. Sarapan nasi uduk di Jambi ya kan. Tapi kan ini ada efek-efek negatif yang dimana akhirnya biasa tuh menjalankan operasional pemerintahannya kan.
1: Sedikit terganggu
2: ya. Juga dalam hal ini gitu kan.
1: Nah, kalau dari kacamata hukum sendiri ini, ya tentunya ya kata Bung Surya tadi bahwa ini pasti sedikit banyak mengganggu nih roda pemerintahan. Dan seharusnya isu-isu yang ataupun permasalahan yang beredar terkait dengan pemerintahan, kemudian apalagi orang nomor satu di pemerintahan, ini seyogianya yang tampil, apakah perlu kabak hukum ataupun bagian hukum dari pemerintahan ini maju duluan, mengcover itu duluan supaya roda pemerintahan ini tetap aman dan clear di masyarakat. Itu bagaimana sih sebenarnya kalau dari kacamata hukum, Bung Surya?
2: Oke, ini masalah komunikasi politik. Jadi bukan konteks hukum kalau saya pribadi. Nah, ada yang memang kalau secara menurut pendapat saya, ada yang memang komunikasi politiknya harus secara langsung. Yang dimana yaitu tadi kepala biro hukum dari yang pemerintahan tersebut harus mendeklarasikan statement dalam proses DAK itu sudah jelas dan clear. Apalagi terkait dengan distribusinya. Ada juga yang dimana pasif dalam komunikasi politik ya. Untuk menghindari terkait dengan dalil yang belum punya legitimasi hukum, tanpa harus melihat jadi framing yang sisi negatif pada tembus gitu. Itu jadi ada dua persepsi kalau menurut saya di sini.
1: Baik. Oke. Baik, ini berarti seharusnya unsur jajaran di bawah BA1 ini harus sigap lah ya untuk melihat perkembangan ataupun sejumlah permasalahan yang mengkaitkan orang nomor satu di Provinsi Jambi dan cepat untuk mengambil langkah awal ya, Bung Surya.
2: Baik.
1: Bung Surya, kita coba akan ngobrol lagi nih terkait dengan kasus permasalahan DAK. Ini menarik nih, bahwa kita perlu membahas secara matang dari dua sisi sehingga masyarakat dapat penjelasan yang benar terkait apa langkah hukum dan apa efek hukum sendiri terkait dengan kasus ini. Kita akan kembali lagi, Bung Surya, setelah jeda lagu yang berikut ini.

Lampu lalu lintas merupakan salah satu elemen penting untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan. Adapun warna yang digunakan pada lampu lalu lintas yaitu merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna lampu lalu lintas memiliki makna dan tujuan tertentu untuk mengatur keadaan lalu lintas di persimpangan jalan. Kombinasi warna merah, kuning, dan hijau ini membantu untuk mengatur lalu lintas agar lebih efisien dan memberikan arahan yang jelas kepada pengendara di persimpangan jalan. Adapun arti dari warna lampu lalu lintas adalah warna merah memberikan tanda bahwa pengendara harus berhenti atau menghentikan kendaraannya. Warna kuning merupakan peringatan atau tanda persiapan pengendara untuk berhenti dan berhati-hati. Warna hijau memberikan tanda untuk melanjutkan perjalanan pengendara setelah berhenti di lampu merah.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 29 Mei 2026. Dan Anda dapat menyaksikan jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube, di channel RRI Jaminet, di channel RRI Jaminet. Dan kita akan kembali lagi ngobrol dengan Bung Surya Nuswantoro terkait dengan permasalahan yang ada di Provinsi Jambi. Dan Bung Surya,
2: Siap.
1: Nah, kalau berbicara polemik di permasalahan kasus DAK, karena terdakwa juga sudah divonis, dan kalau menurut pandangan Bung Surya sendiri, apakah orang ataupun orang nomor satu lah kita bisa bicaranya di Provinsi Jambi ya, bakal akan terseret dan dapat dibuktikan, atau kasus ini cuma jadi obrolan semata?
2: Kalau menurut saya sih, kalaupun itu pun nanti disertakan dalam proses nanti dia akan banding ataupun sampai kasasi ataupun PK dengan hukum baru, menurut saya koordinasinya untuk hakim memfonis pengurangan kurungan pidana terhadap dia. Maka menurut saya ini akan menjadi obrolan semata aja.
1: Baik. Berarti sulitnya permasalahan polemik ataupun ini, dalam walaupun nama kita berbicara kasus lain lah, kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, nama disebutkan di fakta persidangan belum tentu bisa terseret juga dalam kasus tersebut ya, Bung Surya.
2: Belum tentu. Baik. Banyak kalau kita lihat juga kasus yang sampai menyentuh RI 1 pun juga tidak pernah disertakan dan tapi kecuali dia memberikan data yang komprehensif dan langsung melaporkan ke pihak KPH sedikit diketahui, yaitu KPK atau Kejaksaan Agung, itu bisa beda cerita dengan hal itu.
1: Baik. Ini mudah-mudahan nih permasalahan dana alokasi khusus di Dinas Pendidikan dapat segera membaik, dan mudah-mudahan regulasi yang diterapkan oleh distrik sendiri dengan adanya permasalahan ini ke depan juga dapat berjalan baik. Karena ini dunia pendidikan, jadi hal ini juga dapat mencoreng lah bagaimana dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Baik, Bung Surya, kita coba bahas masalah yang ya sama viralnya, sama besarnya kalau menurut saya. Ini kasus hilangnya dana sejumlah nasabah di Bank Jambi. Karena sejak booming beberapa waktu lalu hingga detik ini belum ada kejelasan terkait hal itu. Ini kalau dari Bung Surya sendiri, kalau dari kacamata hukum, ini bagaimana melihat polemik hal ini?
2: Dan ini ya, kasus Bank Jambi. Kalau terkait dengan kasus Bank Jambi, menurut hemat saya ya, yang dimana sekarang sudah harus kita tindak lanjuti, harus dilakukannya secara penuh dan itu, bahwa sistem yang dari dulu menjadi polemik dalam pendistribusian uang di Bank Jambi yang tidak pernah selesai dan clear. Maka untuk ditindaklanjutin oleh pihak BPK atau BPKP dalam proses pengadaan proyek ini, sebenarnya ini sesuai atau tidak sih sebenarnya efektivitas dalam operasional perbankan di Jambi. Saya mendengar teman-teman di Jambi yang di pelosok, jadi kabupaten yang dimana hanya mengandalkan yaitu Bank Jambi di sana, ketika ada kasus kemarin akhirnya susah untuk mengambil uang dan mentransfer uang untuk keperluan ke sahabat, keluarganya, gitu. Nah kalau saya sih sampai sekarang itu tetap menjadi polemik ya, karena belum ada tindak lanjut yang dari pihak Bank Jambi.
1: Nah ini juga kalau dari tindak lanjut di sisi hukum sendiri, apa yang seharusnya dilakukan? Apakah pemerintah daerah selaku pemegang saham dari Bank Jambi sendiri harus menggedor pihak kepolisian untuk mencari kebenaran dari permasalahan ini, atau Bank Jambi sendiri yang harus proaktif untuk mengambil langkah hukum terkait kejelasan ke depan untuk nasabah juga untuk masyarakat yang menjadi nasabah Bank Jambi selama ini. Karena ini masalah keuangan, jadi agak riskan juga. Apakah emang jalur hukum itu menjadi poin penting untuk penyelesaiannya?
2: Baiknya kalau saya yang memang bisa gitu ya mempunyai akses untuk kepada para korban, saya akan membentuk advokasi paguyuban para korban yang sudah tidak bisa transfer. Nah, saya akan buat surat terbuka untuk ke pihak OJK di situ, yang dimana OJK sebagai otoritas
1: atau
2: regulator
1: bisa.
2: Ya, pihak OJK itulah yang nanti akan dapat menindaklanjutin atas permasalahan hukum perbankan, karena itu masih dalam satu sektor dari OJK itu sendiri gitu. Dan juga bisa untuk membuat surat ke Bank Indonesia gitu, karena hal ini sudah meresahkan ya. Apalagi tidak ada tindak lanjut sendiri, yang dimana akhirnya banyak kerugian-kerugian dari APBD Provinsi Jambi yang dilakukan dari peretasan pada Bank Jambi tersebut gitu. Kalau saya sih seperti itu ya.
1: Nah kalau ini kan kalau cara dari Bung Surya tadi bilang harus dalam bentuk, kalau saya buat paguyuban. Ini kalau perorangan, kita misalkan, apakah bisa mengajukan seperti itu atau emang ada syarat dari dari sisi keuangan kalau untuk melakukan permasalahan itu harus buat organisasi atau paguyuban atau apalah yang
2: kenapa tadi saya bilang harus paguyuban? Kenapa pinginnya paguyuban? Karena ketika kita mengumpulkan banyak orang kan akan susah. Tapi kalau kita membuat satu kanal paguyuban advokasi untuk para korban di dampaknya peretasan Bank Jambi ini, maka nanti dari advokasi itulah yang nanti akan mewakili dari para korban untuk ke OJK ataupun ke bank ini.
1: Berarti secara tidak langsung tidak perlu mendatangi para korban, tapi sudah bisa mewakili para korban untuk ke OJK ya, menindaklanjuti ya.
2: Nah, karena itu satu hal yang menurut saya itu miris sekali, karena ketika kita tahu sendiri di Jambi itu akses perbankannya terbatas, apalagi yang sampai di pelosok ya, yang masih banyak pengetahuan Jambi itu sih.
1: Nah, ini menarik. Kalau dari sisi keuangan lah, kita bisa menggambarkan Bank Indonesia kemudian Bank Jambi yang emang terkena masalah intinya. Nah, OJK sendiri selaku otoritas jasa keuangan, tentunya mereka punya data keamanan kemudian pengawasan. Nah, kalau dari Bung Surya nih, praktisi hukum, apakah sejauh ini apa yang sudah dilakukan OJK sendiri sebenarnya sudah mewakili masyarakatkah atau sudah melakukan tindakan apa-apa atau ya kayak terjadi pendiaman aja gitu?
2: Kalau menurut saya sih masih terjadi pendiaman aja ya satu-satu. Kalau memang di situ memiliki good corporate governance yang dimana yang baik ya, ECG dalam tata kelola korporasi perbankan terutama, dan itu harus diwajibkan setiap perbankan, maka diberikannya transparansi sistem yang relevansi ya pas untuk dalam akses perbankan untuk warga Jambi yang ada di pelosok ini langsung di announcement di saat itu juga gitu. Tapi saat ini gue tindak lanjut yang komprehensif yang dimana bisa ngebantu para pihak-pihak warga yang memang terpaksa yang susah aksesnya itu gitu.
1: Baik berarti lini dari antar instansi ini juga harus serius ya menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya pemerintah Provinsi Jambi yang seharusnya mendapatkan kerugian paling besar dalam hal ini karena mereka pemegang saham. Kemudian ya apalagi Bank Indonesia yang seharusnya emang untuk mengawasi dan melihat regulasi perbankan yang ada di Jambi, kemudian OJK juga. Nah, kalau dari kita minta masukan lah, mungkin Bung Surya ada masukan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya antar instansi ini dapat benar-benar minimal mau untuk menyelesaikan permasalahan ini?
2: Ya, kalau minimal mau sih semua orang hanya berstatement di media.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Tapi secara apa praktisnya tidak ada sama sekali. Hmm. Gitu. Coba bisa deh teman-teman yang kembali lagi dari pihak perbankan gitu ya, untuk langsung visit kepada daerah yang pelosok itu yang korban, apakah masih terjadi atau tidak.
1: Ya.
2: Gitu. Nah itu yang harus secara apa reaktif responnya itu harus diperkuat dalam sistem di perbankan, apalagi perbankan loh. Gitu.
1: Kasian kan masyarakat yang ya mempercayai dana mereka tiba-tiba nggak ada gitu kan, dan mereka juga nggak mungkin ketinggalan informasi di daerah yang jauh ya, Bung Surya.
2: Betul.
1: Baik, baik, Bung Surya, kita akan jeda kembali di sesi terakhir, mungkin kita akan ataupun saya minta closing statement lah dari Bung Surya, bagaimana Pemda Jambi dan khususnya untuk pemerintah Provinsi Jambi, bagaimana nantinya dapat mengambil langkah-langkah lah dalam hal meminimalisir lah permasalahan yang ada di Jambi sehingga masyarakat nih tidak simpang siur dan tidak terkena dampaknya. Kita akan kembali lagi, Bung Surya, setelah jeda iklan yang berikut ini.
0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 29 Mei 2026. Dan kita sudah masuk ke sesi terakhir nih, obrolan kita dengan Bung Surya nih. Bung Surya, kalau halo?
2: Iya, halo.
1: Ya, kalau kita melihat dan sudah membahas terkait dengan dua permasalahan ini, baik kasus dana alokasi khusus di Dinas Pendidikan kemudian Bank Jambi, yang dua kasus ini cukup menghebohkan masyarakat Jambi lah. Nah, saya minta closing statement lah dari Bung Surya di sesi terakhir ini, bagaimana sebenarnya ke depan dalam polemik yang terjadi yang menyeret lah ada permasalahan hukum lah di instansi atau pemerintah daerah. Ini bagaimana yang seharusnya pihak terkait tersebut mengambil langkah hukum terlebih dahulu supaya tidak sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan dan masyarakat sendiri. Silakan, Bung Surya.
2: Baik. Ini berarti terkait dengan
1: pandangan pengamat hukum sendirilah, bagaimana terkait dengan langkah-langkah ke depan untuk pemerintah Provinsi Jambi apabila ada permasalahan serupa ataupun berbeda namun cukup mengganggu masyarakat dan menghebohkan masyarakat, bagaimana langkah-langkah yang seharusnya mereka ambil untuk sisi hukumnya sendiri, Bung Surya? Silakan.
2: Oke, baik. Kalau terkait dengan permasalahan yang memang sudah terjadi saat ini, terutama yang kasus yang menyebutkan nama BH1 ini, kalau menurut saya memang harus ada benar-benar proaktifnya dari bagian biro hukum. Karena di sini meresahkan dan bisa mengganggu roda pemerintah, maksudnya terkait dengan roda investasi pemerintahan Provinsi Jambi. Karena saat ini kalau misalnya memang tidak benar atau tidak sesuai, maka harus disegera rilis yang secara komprehensif proses NIAKA yang sebenarnya pada tahun 2021 itu. Karena kalau misalnya itu sudah jelas alurnya, maka menurut saya pola pemilihan satu nama ini tidak akan ada lagi untuk kedepannya. Apalagi di sini menjadi timbul unsur politisnya sangat besar juga, unsur hukumnya sangat besar juga, karena ada statement secara komprehensif dari bagian hukum pemerintah terkait gitu.
1: Baik, berarti bidang hukum harus cepat dan tepat untuk bagaimana membackup lah ya orang nomor satu.
2: Ya, saya Bung Renal namanya juga kepala biro hukum, maka dia yang berwenang dalam tupoksinya hukum, bukan hanya duduk kerja saja kalau saya gitu.
1: Tadi siap ya jadi advokat ya turun ke Jambi ya?
2: Ya siap aja kita kalau dipanggil.
1: Siap. Baik, Bung Surya, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini sudah mau ngobrol bersama saya di Pro 1 RRI. Mudah-mudahan kita dapat ketemu langsung nih di Jambi. Saya tunggu di Jambi. Kita akan ngobrol lagi
2: terkait dengan itu.
1: Sukses terus untuk kegiatannya.
2: Sukses.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu tadi Bung Surya Nuswantoro yang merupakan advokat keturunan Jambi dan beliau saat ini memimpin firma One Law Firm yang ada di ibu kota Jakarta. Baik, itu tadi obrolan kita terkait dengan permasalahan hukum yang membelit pemerintah Provinsi Jambi. Semoga semua permasalahan dapat selesai dengan cepat dan baik. Saya Renal Putra undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 29 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik, pendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Jambi Menyapa untuk musik informasi di Halo RRI edisi hari ini ya. Anda nanti boleh bergabung di line telepon 0811-670-78850 terkait banjir karena hujan nih ya dari formasi 6 lewat berapa tadi? Boleh yang mau ikutan terdampak banjir kah ya? Tapi kali ini kita juga akan mendengarkan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati dari BMKG ada Lukita.
1: Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Jumat 29 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, dan Bungo. Serta perlu

diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Batanghari. Suhu udara berkisar antara 18 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 sampai dengan 98% dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 28 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 30 titik panas di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 3 titik panas, Kabupaten Sarolangun 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3 titik panas, Kabupaten Tebo 5 titik panas, Kota Jambi 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 7 titik panas, dan Kabupaten Merangin 1 titik panas. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RI Jambi di FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Halo LRRI ya.

0: memberikan masukan juga untuk pemerintah terkait, pihak-pihak terkait, boleh ya, silakan. Saya terima untuk penelpon perdana kita. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, dari siapa, di mana?
1: Ini saya, nama saya Cici, saya di Simpang Kawat, Payolebar.
0: Mbak Cici di Simpang Kawat, Payolebar. Apa nih yang mau disampaikan nih?
1: Ini loh, Mbak, tentang masalah banjir.
0: Masalah banjir, biasa. Iya. Kenapa?
1: Di daerah kita ini kan, Payolebar ini, daerahnya cukup dataran rendah ya, Mbak. Terus kita dekat dengan Payo gitu.
0: Iya, yeah, Payo.
1: Kalau Payo pasti parit gitu kan.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah. Gede ya, memang, gede ya.
1: Iya, gede. Kan lebar itu, Payolebar. Yeah. Itu setiap hujan itu pasti ada masalah banjir gitu, Mbak.
0: Pokoknya setiap hujan, baik deras ataupun enggak gitu ya.
1: Iya, Mbak. Benar. Itu tadi pagi aja kan hampir lebat ya, cuma enggak begitu lama. Cuman genangan airnya itu pasti ini ngeluap di jalanan gitu, Mbak. Pasti mengganggu lah ya. Apa untuk kita yang menggunakan akses jalan gitu, dari apa, pejalan kaki, lalu kendaraan gitu kan, pasti mengganggu kan, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Terus juga kalau misalnya hujannya terlalu lebat dan lama itu ngeluap payonya itu, terus mengakibatkan banjir. Memang biasanya banjir besar kayak gitu, Mbak. Iya, karena kan kita dataran rendah dan ini payonya tuh deket sekali di situ. Nah, itu gimana ya, Mbak, permasalahannya? Kami minta untuk kepada pihak enter.
0: Halo, putus, Mbak. Belum beli pulsa ya, Mbak Ci? Dicoba kembali, Mbak Cici. Tapi ya, kita berharap ya, pihak-pihak terkait pendengar acara kita Halo RRI. Dan benar, seperti yang Mbak Cici katakan, mungkin di daerah Payolebar ya. Saya sering juga mendengar tuh, karena teman saya juga satu siaran di sini. Itu sering gitu ya. Sering apa namanya, terdampak banjir kalau hujan. Kita terima kembali. Selamat pagi. Halo? Halo? Ya, terputus. Dicoba kembali untuk Anda, untuk hal yang lainnya juga boleh ya, yang ingin melaporkan terkait infrastruktur, kemudian juga traffic light ya, atau hal-hal lainnya yang ingin Anda sampaikan. Mungkin pohon-pohon yang udah tua yang harusnya ditebang, belum ditebang, dan ini juga bisa mengganggu nanti lalu lintas ya. Karena apa? Karena bisa tumbang kapanpun. Jadi memang harus diperhatikan juga dari pihak terkait. Karena ada juga cerita teman itu di daerah WKS kalau nggak salah ya, pohon yang udah tua yang memang harusnya dipotong, ternyata nggak dipotong atau ditebang dan di apa namanya, diperhatikan begitu. Katanya ya udah nanti-nanti aja, tapi ternyata memakan korban juga. Karena apa? Pas hujan deras, petir dan angin kencang, ini tumbang dan saat ada yang melintas, ya kena ya. Jadi memang harus diperhatikan. Selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juli. Apa kabar? Pagi ini.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Dingin-dingin.
0: Dingin. Bang Jul, kamu pagi ini kan lagi monitor nih Halo RRI.
2: Ya.
0: Nah, keluhannya apa nih terkait yang ada di sana atau terkait banjir juga nih?
2: Alhamdulillah sini tidak terjadi banjir. Ini bagus, jernih. Walaupun tadi ada geluduk-geluduk, tak colok sih.
0: Iya.
2: Ya, ada geluduk-geluduk tadi, Mbak Nana.
0: Oh iya, sama mah di sini mah deres.
2: Sama hujannya deres.
0: Iya. Lalu apa nih, Bang? Krimis. Yang mau disampaikan nih untuk Halo RRI ini. Terkait infrastrukturnya di sana gimana nih di Baju Bang?
2: Alhamdulillah, memang kan sini kan ada yang Pertamina kalau kan nggak bisa, Mbak Nana. Kalau pemerintah nggak bisa, khususnya daerah ya, nggak bisa. Ini memang kalau Pertamina ya Pertamina, Mbak. Kalau rusak ya rusak. Kalau Pertamina mau benerin, bagusnya Pertamina tidak ada urusan dari pemerintah daerah. Memang ada sebagian ini dibangun di aspal, bukan di aspal. Alhamdulillah lah bagus, Mbak Nana, jalannya. Hanya sebagian saja. Cuma gini, Mbak Nana, maksudnya mungkin tuh yang tadi yang banjir-banjir, Mbak Nana ya.
0: Iya, apa tuh?
2: Nah, mungkin bisa dibuat apa namanya biopori, Mbak. Nah, lubang-lubang dalam 1 meter.

0: air gitu kan.
1: Oh iya iya iya.
0: Satu kali
1: iya.
0: Satu meter itu untuk resapan air gitu Mbak. Mungkin di payo lebar kan.
1: Mm-mm, betul.
0: Payo lebar kan payonya sudah ada Mbak ya.
1: Iya, ada lah. Tiga
0: lebarnya.
1: Masih.
0: Oh, katanya saya dengar tuh
1: masih ada.
0: Itu mungkin bisa di biopori, khususnya mungkin tuh tiap rumah Mbak, setiap musim hujan itu kan bisa dibantu dengan lubang-lubang biopori itu bisa insya Allah lah bisa membantu Mbak, sedikitnya mengurangi lah Mbak, tapi tiap rumah Mbak, itu meresapan air dan mempercepat juga mungkin untuk apa namanya, untuk pemerintah juga nih Mbak, khususnya Provinsi Jambi. Mengapa tidak mencoba siapkan lahan khususnya mungkin daerah banjir itu buat apa namanya tuh nanam ini bambu betung.
1: Bambu yang besar-besar atau yang kecil-kecil itu?
0: Yang betung, yang tinggi-tinggi Mbak.
1: Oh, yang tinggi-tinggi, iya.
0: Saya pernah dengar di daerah Jawa itu Mbak, setiap hujan itu banjir Mbak, setiap hujan banjir tiap tahun itu. Pokoknya tiap hujan banjir, tapi mereka inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Mereka sekitar 3 hektar itu nanam apa namanya bambu betung itu ya, yang tinggi-tinggi itu Mbak. Alhamdulillah sekarang Mbak tidak kebanjiran sampai sekarang.
1: Oh, alhamdulillah. Nah, ini ada solusinya juga ya.
0: Ya, dia apa namanya mempercepat apa namanya menghisap air itu, mempercepat menghisap air ke dalam tanah gitu kan, akar-akar serabut bambu itu kan. Nah, itu aja lah Mbak ya. Mudah-mudahan Provinsi Jambi aman, banjir bisa terkendali Mbak ya.
1: Baik, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Cinta Nana.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Jumat 29 Mei 2026 pagi hari ini secara umum diperkirakan cuacanya berawan dan hujan ringan hingga sedang di seluruh Provinsi Jambi. Sedangkan pada siang atau sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, Serlangun, dan Kabupaten Bungo. Jadi waspada potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjabar, Muaro Jambi, kemudian Tanjab Timur, dan Kabupaten Batanghari. Baik, masih Nana nantikan untuk Anda yang lainnya yang mau bergabung kembali, boleh juga dipesan singkat kami di 0813 8744 0803. Saya akan kembali hadir, tetap bersama Pro Satria Jambi. 2, 3, 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara. Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
4: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro Sutera di Jambi di edisi hari ini ya, di kebersamaan kita untuk Halo RRI. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung tentunya di layanan telepon kami 0811-670-78850 terkait infrastruktur, kemudian traffic light, ataupun juga tentang pohon-pohon yang mungkin udah tinggi yang harusnya ditebang, belum ditebang juga, atau untuk banjir dan lain sebagainya, boleh bergabung ya. Nana terima untuk penelpon kita. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, dari siapa, di mana?
1: Halo, saya Al, saya tinggal di perumahan arah Kesimpang Rimbo nih, Mbak.
0: Oke, silakan Bang Al, apa nih yang mau disampaikan nih?
1: Jadi gini loh, Mbak, di daerah perumahan ini kan lagi program pemasangan gas alam nih. Nah, ini sudah berjalan berbulan-bulan nih, Mbak, dari sebelum Idul Fitri kemarin. Sampai sekarang lubang bekas galian tuh masih terbuka, Mbak. Jadi membuat jalan tuh licin karena tanah-tanah galiannya itu kan tanah merah tuh, Mbak.
0: Betul.
1: Dan juga galiannya itu kan gede-gede lubangnya, Mbak. Jadi itu jalanan itu jadi lumayan sempit.
0: Iya.
1: Nah, jadi gimana? Iya, jadi gimana nih solusi untuk pihak terkait nih, Mbak?
0: Iya,
1: soalnya
0: baik.
1: Lumayan udah berbulan-bulan ya kan?
0: Benar.
1: Itu aja sih, Mbak.
0: Oke, makasih ya, Bang Al. Itu dia Bang Al ya, untuk informasinya terima kasih. Semoga segera ditindaklanjuti. Memang benar ya, sekarang memang lagi gencar-gencarnya dilakukan penggalian terkait pipa gas alam. Nah, di tempat Anda sendiri bagaimana? Karena memang lubangnya ini kan lumayan besar ya, apalagi hujan, ditambah hujan deras. Semakin besar ya, aduh, yang tadinya bisa jalan kadang juga terganggu. Kenapa? Karena ya ngeri juga ya, terutama yang bawa kendaraan roda 4 yang biasanya itu bisa dikendarain untuk roda 4, karena lubangnya terlalu besar juga was-was juga ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini. Saya juga harus undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi.

Hai penonton, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, saat sekarang 13 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah hujannya sudah reda. Ya, sehingga bisa kembali ya beraktivitas di luar ruangan. Hai pernah di kebersamaan Jambi siang ini pendengar, untuk edisi Jumat 29 Mei 2026, saya Suci Rahayu yang kembali hadir untuk temani Anda. Oke, dan di kebersamaan kali ini kami hadirkan berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan kepada Asnita di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Senin 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Baik, terima kasih Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi di bawah langit yang sama. The Massive yang sudah menyapa Anda pagi hari ini. Sebelumnya ada Raja dengan Hidup di Bui. Ayo tetap bersama Pro 1 RRI Jambi, Sofibe dengan Bersinar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Benar masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi dari Armada Berhati Besar ya. Nanti ada ABCD Biang Kindas untuk Anda. Tapi sebelumnya pendengar, kami kabarkan terkait dengan program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis yang dihadirkan BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dan ini ternyata membantu peserta untuk mengelola penyakit kronis secara lebih baik. Ya, karena programnya sendiri disebut dengan Prolanis, Program Pengelolaan Penyakit Kronis. Dan ini tidak hanya memberikan pendampingan terkait dengan kesehatan, tapi juga mendorong peserta program tersebut menerapkan pola hidup sehat. Ya, benar-benar seorang peserta Prolanis yang merupakan penderita hipertensi yang sebelumnya kerap mengalami kenaikan tekanan darah secara tiba-tiba ini merasakan ya manfaat dari ikut bergabung dalam program jaminan kesehatan di program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis. Ya, karena dengan rutin mengikuti kegiatan Prolanis akan mulai dirasakan perubahan yang cukup baik pada kesehatan. Ya, karena jika seseorang menderita hipertensi, ini bisa saja ya kondisi kesehatannya tidak stabil dan itu cukup mengganggu aktivitas keseharian.

banget. Jadi ada program yang disebut dengan Prolanis, yaitu program pengelolaan penyakit kronis dihadirkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan, dalam program JKN. Nah, untuk Anda yang memiliki permasalahan kesehatan ya, terutama sekali penyakit kronis, ini bisa bergabung di program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis. Misalnya saja bagi penderita hipertensi atau diabetes. Ya, karena dari Prolanis ini ada program, ada kegiatan rutin begitu, salah satunya adalah medical check up.

Ya, karena kondisi kesehatannya akan terus terpantau, juga ada pola makan dan juga pola hidup yang tentunya akan diajarkan di program Prolanis tersebut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

Baik, benar, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz ya. Pendengar, Anda juga bisa mendapatkan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi di stasiun relay kami di Kabupaten Bungo frekuensi 99,4 MHz, kemudian di Sarolangun 95,8, Bangko 99,8, dan Tungkal Ilir di frekuensi 99,0 ya. Selamat siang untuk semua dimanapun yang tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi. Bahkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store, Anda bisa mendapatkan siaran RRI di seluruh Indonesia. Bahkan bisa juga menonton tayangan siaran RRI di RRI Net. Ya, kalau untuk RRI Jambi bisa di tayangan RRI Jambi Net. Baik, benar, ada juga program vaksin influenza. Ini mulai ya, mulai digaungkan di negara kita Indonesia. Sementara kalau masyarakat di negara empat musim, mereka sudah dianjurkan ya untuk mendapatkan suntikan vaksin influenza ketika memasuki awal musim dingin. Bahkan para lansia lanjut usia di negara maju empat musim juga dikirimi pesan ya, mendapat pesan dari pemerintah mengingatkan untuk melaksanakan vaksinasi influenza. Ya, beda ya kalau di negara empat musim memasuki awal musim dingin mereka akan mendapatkan suntikan vaksin influenza. Tapi bagaimana dengan kita di Indonesia? Kapan bisa melakukan vaksin influenza? Karena negara kita Indonesia ini memiliki dua musim. Ada 10 sebenarnya, tapi musim hujan, musim kemarau ya. Ada juga musim durian, musim rambutan, musim duku begitu. Jadi ada banyak sekali musimnya. Dan untuk Indonesia, kita ini bisa melakukan vaksin influenza ternyata kapanpun bisa begitu ya. Mau musim hujan, mau musim kemarau, musim rambutan, musim durian ya. Di sepanjang tahun bisa dilakukan vaksinasi. Ya, karena memang negara kita Indonesia ini beda dengan negara yang memiliki empat musim. Kita punya dua musim ya. Sementara virus influenza ini tidak kenal musim di tanah air. Jadi bisa menyerang kapanpun, dimanapun, pada siapapun, anak-anak maupun orang dewasa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Pro 1 RRI jam yang dipancarkan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Telanai Pura Jambi. Feral Bramasta tanya hati baru saja berlalu. Lagi benar siapa sih sebenarnya yang bisa mendapatkan suntikan vaksin influenza? Ya, ternyata pendengar hampir semua orang dewasa bisa mendapatkan suntikan vaksin influenza. Yang tidak bisa mendapatkan suntikan tersebut hanya sedikit di antaranya orang yang memiliki riwayat alergi terhadap vaksin influenza yang sudah dilakukan sebelumnya dan orang dengan riwayat sindrom Guillain-Barré usai mendapatkan vaksinasi influenza. Namun sindrom Guillain-Barré ini pendengar sangat jarang terjadi ya. Satu di antara jutaan orang yang divaksin influenza mengalami kasus.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safir Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya back

0: upaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty!

0: dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
1: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
2: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1998.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Tenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Friendly 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Sorribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hai, bersama-sama tentang air kami juga menyaksikan pengen terhadap kolaborasi ESC FC dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini. Karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan bersinambungan juga dengan kalender dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Mira Puli Genoli, Pro 3.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Rans. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 1.

bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Menunggu kamu, setromor milik Anji yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Ya, benar ada kabar duka terkait dengan Dimas Ramadhani, 24 warga Desa Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi, pendengar, yang dikabarkan hilang ya selama 6 hari saat mancing di aliran Sungai Batang Tembesi, akhirnya ditemukan. Ya, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, atau kebalik ya, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Nah, ini yang terjadi pada Dimas yang suka mancing. Saat mancing ternyata akhirnya hilang, terbawa arus ya di Sungai Batang Tembesi, tepatnya di Desa Jelutih, Kecamatan Batin 24, akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Ya, benar Dimas Ramadhani, 24 tahun, warga Desa Mandiangin ini mancing di aliran Sungai Batang Tembesi dan hilang selama 6 hari, ditemukan sudah mengapung di aliran Sungai Batang Tembesi, tepatnya di Desa Jeluti, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Sarolangun. Dan Komandan Pos Sar Bungo memprediksi penemuan jenazah atau jasad korban Dimas Ramadhani ini berjarak sekitar 17 km dari lokasi awal korban diduga tenggelam saat mancing. Ya, Dimas diketahui pergi mancing pada hari Jumat 22 Mei 2026. Namun hingga malam hari kemudian tidak kembali ke rumah, dan pihak keluarga bersama warga akhirnya melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukan Dimas Ramadhani. Ya, benar, pencarian awal terhadap Dimas ini hanya menemukan sepeda motor, sandal, dan handphone ya, telepon genggam milik korban yang ditinggalkan di tepi sungai. Dan kemudian keluarga dan warga melaporkan hilangnya Dimas ke pihak BPBD Sarolangun dan Pos Sar Bungo pada Ahad 24 Mei. Jadi sudah 2 hari hilang ya, hari Jumat baru Ahad dilaporkan ke BPBD Sarolangun dan Pos Sar Bungo. Korban berhasil dievakuasi pada hari Kamis pendengar kemarin 28 Mei sekitar pukul 1:30 atau 14.30 waktu Indonesia Barat. Ya, pencarian terhadap Dimas Ramadhani yang pergi mancing hari Jumat ini enggak pulang-pulang begitu karena ternyata terbawa aliran Sungai Batang Tembesi, melibatkan berbagai unsur SAR yaitu 7 personel rescue Pos Sar Bungo, 6 anggota BPBD Sarolangun, 2 personel Polsek Mandiangin, 2 personel TNI, 4 anggota SAR MTA, 3 personel Damkar Mandiangin, serta dibantu masyarakat setempat. Tim gabungan menyisir sungai menggunakan perahu karet di bawah kondisi cuaca cerah berawan dan debit air sungai yang normal.

ya inilah rojiun ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran ketabahan ya. Dimas Ramadhani, 24 tahun, warga desa Mandiangin, Kabupaten Serolangun, yang dikabarkan hilang selama 6 hari saat mancing di aliran sungai Batang Tembesi. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Yura Yunita, kami hadirkan kasih. Jangan kau pergi.

benar masih hadirkan informasi untuk Anda di kebersamaan untuk Jambi Siang edisi Jumat 29 Mei 2026. Mendengar kali ini untuk Anda yang tertarik mengikuti program beasiswa Pro Jambi Cerdas untuk Strata 1 atau S1, ada lokasi 500 penerima manfaat beasiswa Pro Jambi Cerdas yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Merupakan kesempatan ya bagi putra-putri terbaik Provinsi Jambi untuk mendapatkan program beasiswa dalam program Jambi Cerdas. Dan dibuka pendaftaran pendengar dari tanggal 2 hingga 11 Juni 2026. Kuota yang disiapkan lumayan banyak, 500 peserta. Itu dijelaskan oleh Amrul Shah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi. Dan ada dua kategori untuk program penerima beasiswa Jambi Cerdas ini, yaitu kategori berprestasi dan kategori mahasiswa kurang mampu. Untuk kategori calon mahasiswa berprestasi di program beasiswa Pro Jambi Cerdas ini, parameter penilaian tidaknya terpaku pada nilai akademik semata. Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan ruang bagi mahasiswa yang memiliki prestasi di luar bidang akademik. Contohnya, calon mahasiswa pernah mengikuti kejuaraan di tingkat daerah maupun nasional dan menunjukkan sertifikat atau bukti pendukung lain. Sementara untuk kategori kurang mampu, peserta atau calon mahasiswa wajib terdaftar dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE, atau memiliki surat keterangan tidak mampu SKTM dari Dinas Sosial Kabupaten Kota di wilayah masing-masing. Ya, bantuan dana Pro Jambi Cerdas, beasiswa Pro Jambi Cerdas ini pendengar bersifat stimulan, satu kali pencairan dan bukan beasiswa penuh hingga lulus kuliah. Setiap mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi akan menerima bantuan sebesar 12 juta rupiah. Ya, untuk Anda calon mahasiswa atau mahasiswa asal Provinsi Jambi yang tertarik untuk mengikuti program Pro Jambi Cerdas untuk beasiswa ini, Anda bisa mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan ya, karena pendaftaran mulai dibuka tanggal 2 Juni 2026. Anda bisa akses langsung ya website resmi dari Pro Jambi Cerdas untuk program beasiswa. Baik, benar, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi siang ini. Saya Suci Rayu masih temani Anda semua. Pastikan ya untuk yang berminat untuk ikuti program beasiswa Pro Jambi Cerdas, siap-siap karena ini sudah tanggal 29 Mei. Pendaftarannya mulai dibuka dari tanggal 2 hingga 11 Juni 2026.

Baik, pernah Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, kami informasikan untuk tanda untuk waktu zuhur ya, sholat zuhur siang hari ini pada pukul 12:06 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk siaran khotbah dan sholat Jumat nanti dapat Anda ikut pendengar langsung dari Masjid Agung Al-Falah Jambi bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Tapi jelang itu masih ada informasi di kebersamaan Jambi siang pendengar terkait dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ya. Kepolisian ini akan berulang tahun ya, dan untuk itu maka Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airud Polda Jambi bersama dengan Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan penanaman 2000 batang mangrove dan penaburan 2000 ekor bibit ikan pada Kamis 28 Mei kemarin. Ya, kegiatan tersebut pendengar dilakukan di kawasan Pantai Kelapa Mangrove Parit 9, Kelurahan Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Aksi penghijauan dan pelestarian ekosistem pesisir ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan hidup sekaligus upaya menjaga kelestarian kawasan pesisir dan habitat perairan di wilayah Jambi. Nah, jadi ada 2000 batang mangrove yang ditanam, kemudian juga 2000 bibit ikan yang ditabur bentuk dukungan terhadap keberlangsungan ekosistem perairan dan peningkatan populasi ikan di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, kegiatan tersebut salah satu rangkaian kegiatan yang digelar oleh Polda Jambi ya dalam memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun ini 2026.

Baik, Pak, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Kita jelang untuk siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

بهم رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Alhamdulillah alladzi farada 'alaina al-hajj man istata'a ilayhi sabila wa amarna bil udhiyyati fi yawmi 'idil adha wa ayyami at-tashriq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah bi fadlihi wa bi rahmatihi wa 'alaina al-hidayah wa at-tawfiq. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صاحب الفطانة والتبليغ والأمانة والصديق. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولمن التقليد. أما بعد فيا عباد الله ويا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي وأهلي بتقوى الله ومن طاعته لعلكم ترحمون. بقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dan senantiasa pula kita bersolawat kepada Rasulullah. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di tanggal 12 Zulhijjah. Masih berada di hari-hari tasyrik, di mana saat ini 1,7 juta umat muslim sedang berada di Makkatul Mukarramah. Sejak hari Arafah mereka wukuf di Arafah, bergerak ke Muzdalifah dan kemudian bermalam di Mina. Saat ini sedang melakukan jamarat, baik Jumratul Ula, Jumratul Wusqa, Jumratul Aqabah. Doa kita semua, semoga para haji-haji tahun ini, terutama dari tanah air, wabil khusus lagi dari Provinsi Jambi, kelak kembali menjadi haji-haji yang mabrur, haji-haji yang membawa dampak dan pengaruh kebaikan, baik bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Birrun, akar kata dari mabrur itu berarti baik. Maka haji yang mabrur adalah haji yang membawa dampak dan pengaruh yang baik. Kita tentu berharap para haji-haji tahun ini nanti menjadi agen-agen penebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Agen-agen anti korupsi, agen-agen anti narkoba, agen-agen yang menyebar nilai akhlakul karimah sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan haji yang mardud, haji yang tidak membawa pengaruh apa-apa, bahkan bisa jadi justru membawa arah kepada ketidakbaikan. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah, sementara bagi kita yang masih menunggu giliran atau masih mau mendaftar atau sudah selesai menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih hewan kurban sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, tunaikanlah solat untuk Tuhanmu dan hendaklah kamu berkurban. Perintah ini sesungguhnya ada ulama yang berpendapat hukumnya wajib karena perintahnya dalam bentuk fi'il amar. Al aslu fil amri lil wujub, kaidah usul fikih. Tetapi mayoritas para ulama sepakat bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah dan itu berlaku setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Demikian pentingnya ibadah kurban. Nabi kemudian bersabda, "Mayyastati' wa lam dhabih, fala yuqribanna musallana." Siapa-siapa yang ia mampu menunaikan ibadah kurban itu, tetapi dia tidak mau menunaikannya, maka kata Nabi, tidak usah dia mendekati tempat sholat kami. Sholat dan kurban kelihatannya sangat erat kaitannya. Di satu sisi Allah memerintahkan sholat, kemudian diiringi dengan kurban. Di sisi lain Rasul mengingatkan, kalau mampu dan tidak mau berkurban, maka sia-sia saja sholatnya. Menandakan bahwa dua perintah ini sangat urgen dan penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Mengapa demikian urgen? Maka paling tidak ada beberapa makna yang bisa kita ambil dari ibadah kurban itu. Pertama, ada makna historis. Ibadah kurban sesungguhnya merupakan napak tilas dari perjalanan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, dan ibundanya Siti Hajar radhiyallahu anhum. Tiga manusia agung yang sudah lulus dengan segala macam ujian dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian paling berat diterima Nabi Ibrahim ketika anaknya Nabiullah Ismail alaihi salam baru sedang mengalami pertumbuhan, sedang lucu-lucunya, anak semata wayang, tetapi bagaikan mendengar petir di siang bolong, perintah Allah jelas untuk menyembelih putranya Ismail. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wa idh qala Ibrahimu libnihi ya bunayya, inni ara fil manami an azbahuka, fanzur madza tara." Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Anandaku, aku mendapat perintah Allah dalam mimpiku, an azbahuka, untuk aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana kira-kira pendapatmu hai anakku?" Ismail kecil ternyata tidak kalah kuat dan teguh keyakinannya kepada perintah Allah. Maka Ismail menjawab, "Ya abatif al madza tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, tunaikan perintah Allah ini. Engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan sabar dan ikhlas, teguh menerima perintah Allah itu. Kaum muslimin, sejarah mencatat bahwa pada saat-saat yang ditentukan, ketika Ibrahim sudah bersiap-siap dengan sebilah pedang dan sudah menempel di lehernya Ismail, pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang luar biasa, menggantikannya dengan seekor kibas. Tetapi Ibrahim, Ismail, Siti Hajar lolos dan sudah lulus dari ujian Allah yang maha berat itu. Kaum muslimin, Allah tidak meminta kita menjadi Nabi Ibrahim. Allah juga tidak meminta kita menjadi Nabi Ismail. Allah tidak meminta ibu-ibu, istri-istri kita menjadi Siti Hajar. Tetapi Allah menginginkan kita bisa mengikuti langkah itu sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Bagaimana keikhlasan hati, bagaimana keteguhan jiwa, bagaimana kekuatan iman kita untuk terus berupaya mendapatkan cinta Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua dari ibadah kurban adalah makna ibadah spiritual. Ini bermakna bahwa ketika kita menyembelih hewan kurban, pada dasarnya itu adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Memang dagingnya, darahnya, bulunya tidak sampai, tulangnya tidak sampai ke hadirat Allah. Yang sampai ke hadirat Allah adalah takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin mengatakan Nabi Ibrahim diminta oleh Allah anaknya. Ibrahim ikhlas rito. Kita hanya diminta oleh Allah seekor kambing. Apakah kita juga mudah-mudahan termasuk di antara golongan yang rito sebagaimana ritonya Ibrahim itu? Dan para ulama menyebutkan penyembelihan hewan kurban sesungguhnya adalah substansinya, gambarannya menyembelih sifat-sifat kebinatangan, nilai-nilai kemaksiatan, perilaku-perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah dalam kehidupan kita ini, sehingga ke depan kita hanya memiliki sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat keilahian dengan akhlak-akhlak mulia, akhlakul karimah dalam menuntun langkah dan kehidupan kita untuk terus menjadi manusia yang baik, terus menebar kebaikan dan terus menjadi agen-agen perubahan kepada kebaikan itu. Makna yang ketiga dari ibadah kurban adalah makna sosial. Penyembelihan hewan kurban yang secara fikih tidak seperti zakat, jelas sekali siapa-siapa yang berhak menerimanya. Hewan kurban tidak dijelaskan siapa yang berhak menerimanya. Semua bisa merasakan dan menikmati daging hewan kurban itu, termasuk yang berkurban itu sendiri. Bahkan mungkin kalau ada tetangga kita yang berbeda agama, karena ibadah kurban menggambarkan nilai sosial dan kemanusiaan. Yang paling harus ditekankan adalah nilai maslahat dan nilai pahala. Kalau ada perbandingan antara orang kaya dengan orang miskin, maka yang miskin lebih utama diberikan. Kalau ada perbedaan antara kita yang berkorban dengan orang lain, maka orang lain lebih utama diberikan. Jangan sampai kita yang berkorban, paha kita minta, hati kita minta, kepala kita dapat. Itu sama saja dengan tidak ikhlas dalam berkorbannya itu. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya nilai-nilai kesalehan sosial, nilai-nilai berbagi, nilai-nilai kita kepedulian antar sesama adalah makna dari ibadah kurban yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, makna ibadah kurban juga sesungguhnya adalah makna ekonomis. Kita tahu bahwa setiap tahun ibadah kurban yang disembelih luar biasa. Di Indonesia hanya ada satu desa yang saya tidak tahu di mana desanya, tapi nama desanya Batur. Penduduk desa itu hampir semuanya berkurban, lebih dari 1000 hewan kurban, bukan kambing tapi sapi. Itu menandakan betapa perekonomian bisa bangkit dengan pelaksanaan ibadah kurban ini. Berapa banyak peternak kambing, peternak domba, peternak sapi, peternak kerbau yang terangkat penghasilannya, yang meningkat perekonomiannya dengan adanya perintah ibadah kurban yang satu tahun sekali ini. Tetapi tentu ini hanya sebagai motivasi, sebagai gambaran, yang itu kalau kemudian nilai-nilai ini disebarluaskan, kita tidak hanya berkorban pada saat Idul Fitri, Idul Adha ini saja, maka betapa kita bisa membayangkan perkembangan dan perekonomian bangsa ini insya Allah menuju jalan yang lebih baik. Maka marilah kita maknai ibadah kurban tahun ini, dan mari kita tunaikan, masih belum terlambat, masih bisa sampai besok hari untuk menunaikan ibadah kurban itu. Mudah-mudahan ini dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan cinta kita kepada Allah, dan semakin mendekatkan kita kepada ridho dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, fa ya ayyuhal muslimuna al hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa man ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudsihi. Faqala Allah ta'ala mukhbiran 'alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, ya qadiyal hajat, ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura, wa sa'yahum sa'yan mashkura, wa dhanbahum dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fis sudur, akhrijna minal zulumati ilan nur. Allahumma jammilna bis sihhati wal afiyah, was salamati was sa'adah, wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa'aizna min mujibatin nadamah, innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر

بسم الله الرحمن الرحيم.

الله لمن حمده.

0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi siang hari ini, Jumat 29 Mei 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Jumlah jemaah haji dari Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Basarnas Jambi tangani 25 operasi SAR, cuaca ekstrim jadi tantangan utama. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Jumlah jamaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Jamaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas nama Nasrullah Ismail Sabri, usia 54 tahun, tergabung dalam kloter BTH24 Embarkasi Batam, meninggal dunia di Markas 70 Mina. Pada 27 Mei 2026 pukul 11.45 waktu Arab Saudi. Berdasarkan dokumen resmi Certificate of Death atau surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Misi Medis Haji Indonesia, almarhum mengembuskan nafas terakhirnya akibat komplikasi penyakit jantung kronis yang memicu kegagalan fungsi organ secara mendadak. Dengan meninggalnya Nasrullah Ismail Sabri asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut, maka jumlah total jamaah haji dari Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 3 orang. Setelah sebelumnya jamaah haji asal Desa Limbur Tembesi, Kabupaten Sarolangun atas nama Asniati Ahmad Bawari, usia 52 tahun, tergabung dalam kloter BTH24 meninggal dunia di King Faisal Hospital Makkah 23 Mei 2020 dan Hairusni Bilal Usman, usia 67 tahun, asal Kabupaten Kerinci, kloter BTH19 meninggal dunia di tenda pemondokan Arafah Arab Saudi pada 26 Mei lalu. Menurut Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi Marsdi, dari 3 jamaah yang meninggal dunia tersebut, 1 orang yakni Asniati Bawari dibadal hajikan oleh petugas karena meninggal sebelum pelaksanaan rangkaian ibadah di Arafah Musdalifah dan Mina atau Armusna. Jamaah haji yang meninggal dunia juga akan mendapatkan hak asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Dia nanti juga mendapatkan asuransi sesuai yang sudah dia jalani kan. Dia kan sudah di sana, uang pemberangkatan, transportasi pemberangkatan dikurangi. Sudah itu yang kembalinya dikembalikan, sudah itu mendapatkan asuransi lagi.
0: Pihak kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jamaah haji yang berada di Tanah Suci melalui koordinasi intensif dengan petugas kloter di Arab Saudi. Basarnas Jambi mencatat sejak Januari hingga Mei 2026 telah menangani sebanyak 25 operasi SAR. Dari jumlah tersebut, 9 operasi terjadi pada bulan Mei ini, dengan mayoritas kasus berupa orang tenggelam di aliran Sungai Batanghari dan Sungai Pengabuan. Analis operasi SAR Basarnas Jambi, Dio Putra Kania, mengatakan tingginya intensitas hujan dan debit air sungai menjadi kendala utama dalam proses pencarian dan penyelamatan. Kondisi itu membuat tim SAR gabungan kesulitan melakukan pencarian secara maksimal. Selain faktor cuaca, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terutama dalam mengawasi anak-anak yang bermain di sekitar sungai saat debit air meningkat. Basarnas Jambi juga menghadapi tantangan lain berupa buruknya kondisi ekosistem sungai yang menyebabkan jarak pandang penyelam sangat terbatas. Selain itu, ancaman binatang buas di wilayah pesisir timur juga menjadi perhatian khusus dalam operasi SAR.
2: Selama ini kan karena kembali lagi ekosistem di Sungai Batanghari ataupun Sungai Pengabuan ini kan Mbak udah tidak baik-baik saja Mbak. Visibility ataupun jarak pandang ketika kita mau melakukan proses penyelaman itu kan sangat sulit. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua juga ketika berbicara di pesisir timur, baik itu di muara Sungai Pengabuan ataupun muara Sungai Batanghari, terkait ancaman binatang buas juga menjadi salah satu fokus kita juga Mbak, bahwa kita tidak bisa melaksanakan apapun yang berada di kedalaman gitu loh Mbak. Jadi kita hanya di permukaan saja.
0: Untuk mendukung kesiapsiagaan Basarnas Jambi, saat ini memiliki 120 personel yang bersiaga selama 24 jam dan tersebar di sejumlah pos wilayah seperti di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tanjung Jabung Timur. Sementara itu dalam menghadapi potensi bencana, Basarnas Jambi turut memperkuat personel dan peralatan di wilayah rawan. Selain itu, Basarnas Jambi juga memanfaatkan teknologi drone thermal dalam operasi pencarian guna membantu mendeteksi keberadaan korban di lokasi yang sulit dijangkau.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Jumlah pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Sarawangun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hari pertama pelaksanaan kurban, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarawangun mencatat 1461 ekor sapi, kambing, domba, dan kerbau telah dipotong. Kabid Kes 1 Kesmafet dan P2PH Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarawangun, Dr. Hewan Deden Kusnandar kepada RRI mengatakan angka tersebut menunjukkan meningkatnya antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini. Menurutnya data tersebut masih akan bertambah karena petugas masih mengumpulkan laporan dari hari kedua dan ketiga pelaksanaan pemotongan kurban.

0: tahun ini gitu, Mbak.
1: Terkait monitoring pasca pemotongan yang dilakukan di sejumlah titik pada hari Raya Idul Adha di Kabupaten Sarolangun, sejauh ini disampaikan Deden Kusnandar belum menemukan adanya laporan penyakit maupun gangguan kesehatan pada hewan kurban yang diperiksa. Dokter Hewan Deden menyebut pemeriksaan kesehatan juga dilakukan terhadap sapi bantuan presiden yang sebelumnya disalurkan ke daerah tersebut. Sementara untuk mendukung pendataan dan pengawasan hewan kurban, pihaknya menurunkan tim gabungan bersama petugas penyuluh lapangan PPL di setiap desa. Korps Lalu Lintas Polri menghadirkan pengembangan baru pada sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement ETLE. Sistem tersebut saat ini dilengkapi teknologi face recognition atau pendeteksi wajah yang terintegrasi dengan data kependudukan dan pencatatan sipil. Inovasi disampaikan melalui akun resmi Mabes Polri pada Sabtu 23 Mei 2026. Teknologi tersebut diklaim mampu mendukung proses identifikasi pelanggaran lalu lintas secara lebih cepat dan akurat. Dalam keterangannya, Polri menyebut pengembangan ETLE face recognition menjadi solusi atas berbagai kendala penegakan hukum di lapangan, terutama ketika identitas kendaraan sulit dikenali atau data registrasi kendaraan tidak sesuai. Dengan sistem yang terintegrasi dengan data Dukcapil, proses verifikasi identitas pelanggar diharapkan menjadi lebih efektif dan meminimalkan kesalahan identifikasi. Polri juga menegaskan pengembangan layanan digital lalu lintas tersebut merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Melalui pemanfaatan sistem data terintegrasi, Korlantas Polri berharap layanan lalu lintas dapat semakin mudah, transparan, dan adaptif, sekaligus memberikan kenyamanan serta kepastian hukum kepada masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Depati Parbo Kerinci, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak El Nino tahun 2026 yang diprediksi akan memicu terjadinya musim kemarau yang lebih panjang, kekeringan, hingga risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Laporan Desi Hermila.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Depati Parbo Kerinci mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak fenomena El Nino tahun 2026 yang diprediksi lebih kuat dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan suhu udara menjadi lebih panas. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsih, menyebutkan penurunan intensitas hujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mulai terlihat sejak awal Mei 2026. Selain itu, suhu udara pada siang hari juga terasa lebih panas dibanding tahun lalu. BMKG memprediksi kondisi tersebut akan terus berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Dampak El Nino dapat menyebabkan kekeringan, berkurangnya debit air, serta meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan.
4: Ini untuk wilayah Indonesia dan global itu dari tahun 2015 hingga tahun 2025 telah terjadi 3 kali El Nino, yaitu tahun 2019, tahun 2023, dan juga tahun 2015. Nah, prediksinya memang fenomena alam El Nino tahun 2026 ini lebih kering ya dibandingkan tahun 2023 yang lalu, sehingga menuntut kewaspadaan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi El Nino tahun 2026.
3: BMKG juga menghimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Sementara itu, para petani diminta menyesuaikan jadwal tanam agar tidak mengalami gagal panen akibat musim kemarau panjang. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir siang hari ini terkait dengan Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Sungai Penuh. Pastikan stok minyak goreng aman sebanyak 30 ribu liter. Siap ditambah jika kurang. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
5: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci memastikan ketersediaan minyak goreng di wilayah kerjanya dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Di mana saat ini stok minyak goreng yang tersedia di gudang tercatat mencapai sekitar 30 ribu liter. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, menyebutkan jumlah tersebut masih

0: sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun distribusi bagi para pedagang di pasar-pasar. Selain memastikan ketersediaan stok, Bulog juga menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebutuhan di lapangan. Jika terjadi peningkatan permintaan atau potensi kekurangan, penambahan stok akan segera dilakukan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar ketersediaan minyak goreng tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak harga di masyarakat.
1: Stok yang ada di KC Bulog Sungai Penuh itu sebanyak kurang lebih 30.000 liter. Selain dari situ, ketersediaan ini bakal terpasok lagi dari Provinsi Jambi. Seiring dengan pelaksanaan ini, Perum Bulog hanya memiliki 35% dari DMU, di mana 70%-nya ini kepada Bulog.
0: Di samping itu, Bulog juga berkomitmen menjaga kelancaran maupun distribusi bahan pokok khususnya minyak goreng agar tetap terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya stok awal sebanyak 30.000 liter serta rencana penambahan jika diperlukan, Bulog memastikan pasokan minyak goreng di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berada dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Jumlah jamaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Basarnas Jambi tangani 25 operasi SAR, cuaca ekstrim menjadi tantangan utama. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Hendri Kesuma dan Julio Valianza. Selamat siang.
3: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Hai kebenar, apa kabarnya Anda siang hari ini? Terima kasih ya untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Ya, tiga nomor lagu sudah membuka kebersamaan kita di pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia di 100% Indonesia edisi hari ini ya. Untuk Jumat 29 Mei 2026 ada Doain ya penonton Wali, kemudian Fatin di satu nomor lagunya Jingga, terakhir tadi Takkan Terganti Kangen Band. Oke pendengar, di kebersamaan edisi hari ini kami undang Anda bersama di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan di 0811-6707-8850. Selamat siang.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa siang-siang begini?
1: Lagi nelpon Mbak Uci.
0: Hujan gak tadi?
1: Cuaca cuma mendung, Mbak. Dari pagi mendung, terang, mendung, terang, tapi gak jadi hujan.
0: Oh, di sini hujan sedari pagi tadi.
1: Biasanya kalau hujan tuh dikirim ke sini, tapi kok belum sampai.
0: Belum ya? Belum sampai kirimannya hari ini ya?
1: Iya, jangan-jangan ditahan, Mbak Uci. Kalau hujan tuh biar lah.
0: Iya, kan? Gitu ya. Karena memang sejak Idul Adha gak hujan gitu ya.
1: Gak ada Mbak, dari kemarin
0: belum ada. Jadi ditungguin hujannya.
1: Ditungguin, masa sumur udah kering kan.
0: Oh, pakai sumur.
1: Ada sumur, ada pakai dari tank itu langsung masuk ke kolam kan.
0: Kolam?
1: Iya, bikin pakai pas gitu Mbak, untuk penampungan airnya kan. Berhubung ini gak ada hujan, ya agak mengering juga.
0: Oh gitu, bukan kolam ikan, bukan?
1: Bukan.
0: Memang kolam buat nampung air.
1: Nampung air untuk mandi, untuk nyuci kan.
0: Oh, bisa ya?
1: Ya bisa Mbak, pakai papan dulu, luar dalamnya baru plastik gitu.
0: Oh gitu, siap. Ya, ya bisa juga sih buat miara. Bisa juga buat miara ikan ya?
1: Bisa.
0: Iya, udah mau lagu apa nih?
1: Coba aku minta dari Ariel Peter Pan Mbak, pilihin Mbak. Yang mana Mbak? Yang bagus,
0: Ariel,
1: Mbak.
0: Yang Mbak. Mana? Yang mana Ariel? Pokoknya Ariel. Ariel apa Peter Pan?
1: Ya Ariel Peter Pan.
0: Arielnya sendirian ada juga. Mau Ariel rame-rame, Peter Pan apa Ariel dewean?
1: Atau dewean lah.
0: Ariel dewean. Kasian lah dewean.
1: Ya iya, kasian biar ada kawan ya kan. Biar temen nih maksudnya kan.
0: Jadi ambil yang Ariel dewean, bae.
1: Iya, kasih lagi kesepian ya aku temani.
0: Oke.
1: Salam-salam Mbak ya.
0: Iya.
1: Untuk Bang Juli, Bang Rudi, Mas Marudi, Amjad Yusuf, Bang Ajum ya. Amarkan, Gigi, Tamrin, Bang Ijal, Kadir CS, untuk Naila, Ajeng, Peru. Pokoknya Sinta juga untuk semua aja Mbak.
0: Siap, Uci. Siap.
1: Ya, mau sih lahir batin ya.
0: Sama-sama.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ariel dewean bae katanya. Waduh, padahal Arielnya pengen rame-rame ya. Yaudah di 0811-6707-8850 ya. 0811-6707-8850. Selamat siang.
2: Halo, Mbak Uci.
0: Halo juga. Lagi apa?
2: Lagi dengerin radionya kesek-kesek ini kenapa?
0: Kenapa kemeresek-kemeresek? Sejak kapan kemeresek di Plangke?
2: Barusan ini tadi yang itu ngomong masuk itu belum selesai kok gak ada suaranya.
0: Oh iya, sekarang masih?
2: Masih.
0: Masih kemeresek?
2: Iya.
0: Kayaknya kayaknya radionya yang harus diganti.
2: Oh bisa jadi ya.
0: Iya. Iya, gimana hujan nggak tadi pagi?
2: Nggak ada di radio.
0: Nggak ada suaranya di radio, adanya suara kamu aja.
2: Nggak juga.
0: Oh, dikirain.
2: Cuma di HP aja yang ada.
0: Oh gitu, di radio nggak ada. Mungkin mati lampu nggak?
2: Nggak juga sih.
0: Nggak juga ya.
2: Saya nggak mati ya.
0: Nggak mati. Ya udah, nanti dilihat gak lagi salah. Radionya apa kupingnya yang bermasalah.
2: Ya enggak tahu ya nanti ya. Kalau nanti pendengar yang lain, kalau kuping saya yang
0: iya. Jangan-jangan kupingnya.
2: Bisa jadi nih.
0: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat. Gimana kemarin Idul Kurbannya?
2: Alhamdulillah ada.
0: Ada berapa sapi?
2: Dua ekor sapi, Mbak. Cuman dua doang lah.
0: Oh cuma dua. Iya, sudah dimasak ya, apa?
2: Ah, cuma dimasak itu pas ditumis aja lah.
0: Oh, ditumis?
2: Sama di apa tuh? Dibikin apa tuh namanya lah, lupa aku.
0: Apa yang namanya? Yang pakai rendang, yang pakai rendang.
2: Rendang, enggak direndang, enggak.
0: Oh, di kecap.
2: Pokoknya urusan orang rumah itulah
0: urusannya. Iya, pokoknya dari sudah jadi, sudah dimakan nih. Sudah ya. Habis jangan-jangan. Ya.
2: Belum, Mbak.
0: Oh, belum. Oh, masya Allah.
2: Yang tulang-tulangnya itu di sop itulah. Di
0: oh, gitu. benar. Oke, mau lagu apa?
2: Lagunya, ini nampaknya mau hujan lagi, Bu ya.
0: Mau hujan lagi? Masa sih? Tadi pagi hujan?
2: Hujan.
0: Oh iya, dari pagi. Sini. Jadi hujan lagi judulnya?
2: Ya hujan datang lagi. Dari Serina, Pak. Dari siapa dia?
0: Oh, yang pakai yang gitu ya?
2: Iya, yes, sebenarnya adalah ya. Baru saya tahu lah pokoknya lah.
0: Hujan lagi.
2: Nah, baru muncul ini di radio. Tadi memang udah ada, Mbak.
0: Oh, gitu. Suaranya. Iya.
2: Iya, bukan salah kuping saya ini.
0: Oh, bukan salah kupingnya.
2: Kan ini ya, baru ada suaranya. Nanti tanya kalau sama mendengar yang lain, coba.
0: Oh, gitu. Hujan datang ya. Lagi. Oke.
2: Salamnya yang pertama buat Cok Uci. Selamat menekan tugasnya. Buka lantar.
0: Terus
2: yang barusan... Maksud siapa, Mbak?
0: Putra Banten ya katanya tuh namanya ya.
2: Banten.
0: Enggak tahu namanya siapa.
2: Kalau orang Banten berarti orang Sunda teh.
0: Iya ya kayaknya sih ya.
2: Mohon.
0: Tapi di Bayung Wincir.
2: Ya, tapi kan kalau memang asli orang Banten kan orang Sunda ya sama.
0: Iya sih.
2: Iya. Namanya dia Putra Banten.
0: Katanya.
2: Terus Bapak Udin, buat Kang Juli, itu orang Sunda juga, Kang Sundi itu, Mas Amang, Kang Juli.
0: Iya.
2: Buat Mas Yatmo, Kang Ijal, Kang Ramlan, Gudesila, Budayani, Mbak Cinta, Mbak Vero, Mbak Ika, Mbak Ajeng. Nah, itu semuanya lah, Mbak ya.
0: Oke.
2: Lagunya ditegur, terima kasih.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bersabar aja ya, nanti kita balik lagi pendengar di 0811-6707-8850 ya. Abadoyo, Iwan, tetap bersabar aja di sini ya. Nanti di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Dua nomor lagu ya, ada Ariel Noah di Mungkin Nanti, Moshimo Mata Isuka, itu bahasa Jepangnya ya. Apa bahasa apa itu? Artinya mungkin nanti. Terus hujan datang lagi, Endang Estorina. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan-Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pagi benar Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Silakan di line telepon Pro 1 pendengar 0811 6707 8850 ya, untuk bersama di pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia 100% Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Uci, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di sana, hujan, mendung, panas?
1: Mendung.
0: Mendung, enggak hujan dari mendung, tadi pagi?
1: Belum hujan, tadi subuh.
0: Tadi subuh sampai jam berapa tuh?
1: Sampai jam 7, jam 8 itu masih gerimis Mbak Uci.
0: Oh iya, tapi sekarang udah berhenti.
1: Alhamdulillah, tapi sama apa? Geruduk-geruduk tadi pagi mah, sama geruduk jam 7.
0: Oh, kita di sini. Kita di sini sampai 8:30 ya baru alhamdulillah berhenti hujannya.
1: Berhenti. Kalau sini ya gerimis-gerimis lah, Mbak. Jadi itu jam 8, 9 itu masih gerimis.
0: Benar, karena waktu Idul Adha kan alhamdulillah ya, cerah ya.
1: Tidak panas juga, Mbak. Tidak panas, tidak sejuk juga lah cuacanya.
0: Iya.
1: Terus kalau di sini mendung kemarin waktu Idul Adha tuh kan. Nah, tidak seperti yang kemarin itu panas sekali Mbak kemarin kan. Dari pagi sampai malam malah panas. Sehat Mbak Uci.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak daging lah habis Mbak Uci ya.
0: Habis?
1: Ya daging Mbak sudah habis Mbak.
0: Belum apa? Mau? Mau ayo habis ini.
1: Di sini masih ada Mbak.
0: Oh masih ada, dibikin apa? Ya.
1: Belum tahu Mbak.
0: Kok belum tahu ayu? Sih?
1: Gak tahu sih, ada ayu yang kalau datang itu bisa buat dendeng gitu.
0: Oh gitu. Ya, jadi ditunggu. Jadi masih nunggu ya?
1: Iya masih nunggu lah Mbak.
0: Aduh, kayaknya ntar di ketetanggo be biar bisa langsung dimakan.
1: Saya tak begitu Mbak kalau daging Mbak. Kurang suka gitu.
0: Iya.
1: Paling masa satu dua sudah satu gitu kan sudah.
0: Ya udah mau lagu apa nih?
1: Cinta Kenakan Silam Mbak.
0: Siapa tuh?
1: Sting apa ya?
0: Cinta Kenangan Silam.
1: Iya.
0: Oh itu lagu Malaysia nggak?
1: Iya itu Mbak.
0: Kita kan Indonesia, iya.
1: Oh, Indonesia.
0: Indonesia aku, ini.
1: Aku tak bisa.
0: Aku tak bisa apa?
1: Pokoknya tak bisa lah.
0: Aku dari, tak bisa.
1: Dari Sape.
0: Dari siapa?
1: Sape ya.
0: Sape. Oh, Sep Band. Iya, Sep Band. Iya.
1: Salam Mbak Uci ya.
0: Oke.
1: Sudah gabung siapa Mbak Uci baru menitan Mbak Uci?
0: Putra sama Kang Sule tadi.
1: Kang Sule sama Putra Banten ya, selamat sore. Siang, jalan sore. Untuk Mbak Ajeng juga, Mbak Vero juga sehat selalu. Mbak Udin juga, untuk Mbak Fina juga, Mbak Sinta, Bang Rudi juga. Bang Amarkan juga ya, Bang Ija langsung duo. Selamat siang menjelang sore untuk semua pendengar prosat. Untuk Bang Jaja juga lah Mbak ya Uci ya, sehat selalu. Terima kasih waktunya Mbak Uci, untuk Mbak Uci sehat selalu ya.
0: Makasih.
1: Hatur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar masih kami nantikan di 0811 6707 8850 ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang juga. Gimana hari ini?
2: Cuacanya mendung. Pagi tadi hujan, sekarang lagi mendung nih Mbak.
0: Sekarang mendung. Hujannya sampai jam 9 ya?
2: Dari jam 7 sampai jam 9 itu.
0: Merata Pak Arti ya. Alhamdulillah.
2: Ya, gimana kabarnya Mbak Uci?
0: Sehat. Alhamdulillah, insyaallah sehat.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih?
2: Lagunya bukan yang lah, pulangkan saja lagi.
0: Pulangkan saja? Kenapa? Dia nggak mau pulang?
2: Nggak mau pulang-pulang.
0: Oh, nggak mau pulang-pulang. Lupa jalan?
2: Lupa jalan mungkin.
0: Pulangkan saja, itu ya?
2: Yang dari Iis Sugiyarti.
0: Iya. Oh, siapa Iis?
2: Sugiyarti, ya.
0: Oh, iya. Oke. Oke.
2: Oh, salam ya. Salamnya buat Mbak Uci, selamat siang, selamat juga, semoga juga ada. Ada Bang Judi tadi ya. Ada juga Bang Rudi, ada juga Bang Amarkan, ada juga Amir Yusuf. Ada juga tadi Kang Sule ya, ada juga Mbak Musra. Ada juga Bang Bohori, Bang Agus juga, ada juga Sintapa Lima, ada juga Ajeng, ada juga Pero juga. Ada juga siapa nih, buat semuanya lah gitu.
0: Oke,
2: Mbak Uci, terima kasih.
0: Makasih juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebben, aku tak bisa mendengar. Lanjut dengan Isu Gerti, pulangkan saja ya, nanti balik lagi di 0811-67-078-50 bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Juga selamat siang ya untuk pendengar di stasiun relay Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: kasih untuk Anda yang masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk Jambi siang hari ini. Pendengar, silakan di 0811-6707-8850. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak
0: Isi. Siang, alhamdulillah, insya Allah sehat. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Iya. Ini lebaran di mana, Hamzah?
1: Di Tanjung Jabung Timur, Mbak Isi. Oh. Hari minggu kemarin.
0: Ah.
1: Sampai hari ini, sudah berapa hari ya?
0: Waduh.
1: Insya Allah, nanti tanggal 1 atau tanggal 2 balik ke Jambi lah.
0: Balik ke Jambi lah. Tanjung Timurnya di mana tuh, Hamzah?
1: Di Tanjung Jabung Timur di Kampung Laut.
0: Kampung Laut, kampung jauh di mato. Ngapa balik kampung? Ada apa lebaran di sana emangnya?
1: Lebarannya ramai lah kalau di sini.
0: Oh.
1: Kalau di Jambi
0: itu sepi. Tak ada apa-apa kalau di Jambi. Oh, kalau di sana di mana tadi? Di
1: Kampung Laut.
0: Kampung Laut. Rame. Ramenya macam mana tuh? Ramenya? Kayak mana?
1: Insya Allah ramai lah seperti yang lebaran puasa gitu kan.
0: Oh, iya. Jadi ada kue di rumah gitu ya?
1: Ada. Iya. Kemudian ada dikasih juga kok hewan kurban, daging kurban.
0: Iya. Di tempat Hamzah berapa sapi dipotong?
1: Kalau di Masjid Raya itu kalau tidak salah 8. Kalau di Masjid Budiman itu ada dari Ibu Bupati.
0: Oh, bupatinya cewek ya?
1: Iyalah, dilahir.
0: Dila ya, anak Pak ano? Pak Abdullahi. Iya.
1: Baru hari ini Boci dapat siaran Pro 1.
0: Kemarin ngapa?
1: Pro 4. Sudah beberapa hari itu kalau monitor dengan RRI digital tak bisa. Boci,
0: tak bisa. Oh, jadi Hamzah pakai RRI digital.
1: Iya, radionya macet terus lah.
0: Radionya macet terus. Jadi pakai RRI digital baru hari ini alhamdulillah bisa dapat.
1: Iya, alhamdulillah dari pagi tadi bisa monitor.
0: Alhamdulillah.
1: Baru per hari yang lewat tuh enggak bisa, Mas.
0: Enggak
1: bisa monitor. Cuman aku kalau kemarin kan aku monitornya lewat dari Sungai Penuh, Bang Anur yang siaran.
0: Oh, kemarin Sungai Penuh siarannya Anur.
1: Ya, di RRI Pro 1 dirilai dengan siaran Pro RRI Sungai Penuh.
0: Sungai Penuh, berarti enggak nyiar tuh penyiarnya ya.
1: Bukan enggak nyiar, cuma enggak ada suara.
0: Iya. Hari ini alhamdulillah sudah dapat ya.
1: Ya, baik di Pro 1 maupun di Pro 4 ya.
0: Okay.
1: Lagunya mau sih.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Lagunya sebelumnya mau Minalaizinal

0: Pak Ijen, mohon maaf lahir batin, Oci, malam lagi tadi udara.
1: Iya.
0: Tadi aku masuk dengan Mbak Citra.
1: Oh, di Sungai Penuh ya?
0: Iya, nggak bisa masuk. Tadi yang pertama, kedua, kemudian berikutnya. Ini alhamdulillah bisa masuk.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan Mbak Citra ya.
1: Mm-mm.
0: Lagunya Surat untuk Kekasih dari Rumi Jebisa.
1: Iya.
0: Salam-salamnya pertama kali untuk Mbak Uci, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kemudian
1: sama-sama
0: untuk semua penpro satu tempat terkecuali dari A sampai Z, selamat siang untuk Mbak Uci, selamat siang, semoga bertugas, terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya lebaran di kampung tuh lebih seru, kata Hamzah ya, sampai pulang ke kampung halaman di kampung laut. Ya udah, ada teman saya juga yang asli orang kampung laut itu ya, teman di SMA 3 dulu ya, Dokter Mustarim ya. Sehat ya, Pak Dokter? Oke, selamat siang.
2: Assalamualaikum, Mbak Uci.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, macam mana kabar kita hari ini?
2: Mochi nggak ada siar di Mochi.
1: Kapan?
2: Sekarang nggak soro. Saya mana mau tadi kan.
1: Tadi mati lampu, tapi sudah nyala katanya.
2: Tapi sekarang dari nggak ada bunyi.
1: Ah, nggak ada bunyi.
2: Sudah soro dia nggak ada tembusnya.
1: Oh.
2: Nggak ada soro, Mochi nggak ada.
1: Ngapo macam itu ya? Padahal mati lampunya sudah selesai katanya.
2: Iya, tadi kan sudah masuk siapa. Apo yang jual sama apo ni kan, yang di apo di Bandung ni kan, dekat rumah Nek Li ni kan,
1: sudah muda lah.
2: Salah lagu mati. Sekarang nelpon, tak pun terus naduan.
1: Iya. Tak, kalau tadi itu memang mati lampu, terus tu lah hidup.
2: Tidak ada suara lagi gitu, bisu lah.
1: Oh, bisu pulo. Iya, pantas lah.
2: Iya.
1: Oke. Iya.
2: Jadi saya tu kan, saya nomornya kalau nomor menunggu, saya tahu Goji RI ini kan.
1: Menunggu, iya.
2: Nah, kalau nomor sudah dipakai, tidak ada terima Goji, ya saya tahu juga. Mungkin saya telpon terus. Nah itu saya tadi mulai putra siapa belakang Sule tadi kan. Karena yang pas Sule masuk saya ke belakang, saya mengasih ayam pur makan kan, balik sholat tadi itu. Nah itu masih ada lagu, Pak, lagu Moji.
1: Boleh lagu apa?
2: Akhirnya Moji kemarin waktu Mbak Lanang kemarin siaran apa putra Banten itu minta nomor saya Moji.
1: Mbak Nana. Nah,
2: yo, dah putra Banten, Mbak Nana siaran tu kan, dua hari lalu. Pas saya nanti, saya enggak bisa masuk stand 123. Jadi, salah tadi minta nomor saya, nomornya tak jelas, mesti tahu kemarin lah tuan. Nah, ini nomor saya pula, saya kasih sama Mbak Uci, kaget Mbak Uci nambahnya gitu kan. Kalau bunyi radio saponya putra di sana kan. Tadi saya nggak ada suara bisu, udah dimeresahnya tuh. Nah, 08-12-74-25-13. Nah, itu putra Banten tadi nomor saya jatet tuh. 08-12-74-34-25-13. Pernah bantarnya tuh. Lagu apa Mbak Uci?
1: Apa?
2: Lagu gelas-gelas kaca Mbak Uci.
1: Gelas-gelas kaca?
2: Iya. Ini nak dengar suara Mbak Uci, tak kasih dengar nangani HP tadi tak tuh?
1: Tak ada nian ya?
2: Ada gak tuh?
1: Gelas-gelas kaca, oke. Okay.
2: Nah, kalau dapat tuh, tak dengar di Banten kalau suara, kan? Nah, dengar saya tadi. Waduh, kalau dia mau putra Banten nomor saya, minta nomor saya kemarin. Saya pada keputusan kan.
1: Iya.
2: Nah, salam putra Bantennya sama Juli Gang Sule ya. Sama apa Abang Ijal ya. Apa Pak Yusuf, Pak Mael ya, apa Nja Yusuf. Aduh, siapa lah mau tak masuk? Muji yang
1: siapa?
2: Yang dia pun putra Batara siapa Moji?
1: Oh, Setiawan.
2: Setiawan. Lah boleh masuk Moji.
1: Iya. Iya, dak.
2: pernah masuk dia di perempatan itu tak ada orang.
1: Iya, iya.
2: Tak ada orang masuk. Yeah. Mana dia pakai baju mak buat tinggal. Mau ni menantu dah pun tak tahu kan. Ada anak cewek dia tu. Siapa lagi yang di BKS? Siapa namanya BKS tu semua tu?
1: Siapa?
2: Yang terima dia sama Mbak Uci yang di BKS tu. Siapa tu yang 73 tu siapa? Ai, dengan Mbak Uci itu saya lupa nama orang itu. Dia orang tak jarang sering monitor kan. Dia pas masuk dia tu kerja, pada kerja dia masuk dia tu. Siapa lagi Pak Pero, siapa? Ai, semua semua lah Uci ya. Ada kasih tahu kau batan aja Mbak Uci ya kalau apa Mbak Uci ya, nama saya Mbak Uci ya. Minta nama saya kemarin tu.
1: Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua nomor lagu pendengar, Surat untuk Kekasih dan Gelas-gelas Kaca. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Ntar kita balik lagi ya di 0811 6707 8850.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Nah, gimana masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi yang bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 88,5 MHz. Untuk ada yang berada di Kabupaten Bungo bisa mendengarkan lewat stasiun relay Pro 1 di 99,4. Untuk yang di Sarolangun di frekuensi 95,8. Anda yang berada di Bangko mendengar bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jambi lewat stasiun relay yaitu di frekuensi 99,8. Dan di Tungkal Ilir bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di stasiun relay Pro 1 di frekuensi 99,0. Lagi benar masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dengan Ngah Cecep di Tebo.
0: Ngah Cecep di Tebo. Kayak mana siaran kami di Tebo, Ngah Cecep?
1: Alhamdulillah bersih. Saya dengar lewat siaran digital.
0: Oh, lewat siaran digital ya. Oke. Okay. Nah, Cecep kalau Cecep udah nyampe ya?
1: Kalau iya udah nyampe lah.
0: Udah nyampe ya, karena kita ada stasiun relay-nya tuh di Bungo, Sarolangun, Bangko sama Tungkal Ilir.
1: Jauh tuh 50 kilo dari
0: Tebo. Iya. Biasanya Cecep itu orang kumaha ya?
1: Ya, biasanya orang Sunda, tapi kebetulan Bapak Jambi mak Sunda kan.
0: Oh, gitu. Campur aduk. Iya, iya. Iya. Gimana? Iya, ini suasana Idul Adha masih kerasa enggak sih di Tebo?
1: Masih kerasa, masih ada yang kurban.
0: Oh, masih ada yang potong-potong juga.
1: Iya, masih ada potong-potong juga.
0: Iya. Mau lagu apa nih, Ngah Cecep?
1: Lagunya Huma di atas bukit, God bless.
0: God bless, Huma di atas bukit, oke.
1: Okay. Oke, lagu. Saya mau kirim-kirim salam.
0: Boleh, silakan.
1: Saya kirim salam untuk para pendengar RRI Pro 1 Jambi. Salam kenal dari Ngah Cecep di Tebo. Ini kebetulan kan RRI Pro 1.
0: Halo, kayaknya sinyal nih. Gimana?
1: Biasanya proses dulu, tapi lalamunian. Ya, RRI zaman bengen. Satu penyiarnya yang saya ingat tuh Udin Taib.
0: Oh, Masya Allah. Lalamunian itu.
1: Penyiar lagu di daerah.
0: Itu udah lama banget. Ada lama, anaknya di Pro 4.
1: Tempe.
0: Oh. Ada anaknya itu penyiar di Pro 4, Mbak Lis ya?
1: Oh, iya. Ya, saya paling banyak kata-kata dia itulah. Saya paling saya ingat kata-kata beliau itu adalah dengarkan
0: apa?
1: Jadi kalau setiap siaran lagu daerah Jambi itu di ujung kalimatnya itu mesti ada aning lah lagu ko elo-elo.
0: Oh, aning kan lagu iko elo-elo. Iyo. Ada siaran kita. Ada siaran kita Pro 4. Mungkin Ngah Cecep bisa dengerin Pro 4. Iya. Nah, di situ yang pakai dengarkan apa aning kan lagu iko elo-elo. Iya.
1: Ya, kebetulan. Ya, saya salam kenal dulu untuk rekan-rekan pendengar di seluruh provinsi Jambi, pastinya mungkin juga di seluruh Indonesia mana kan?
0: Iya.
1: Apalagi ya, siar digital.
0: Digital, secara. Iya. Oke. Okay.
1: Iya. Yalah, terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Atas kesempatan saya dapat berkomunikasi.
0: Oke. Makasih Nga Cecep. Iya, Nga Cecep di Tebo. Iya, untuk Anda yang rindu begitu ya dengan siaran Bahasa Jambi, karena memang Pro 1 sudah tidak lagi menyiarkan lagu-lagu daerah Jambi, karena sudah ada Pro 4 ya untuk RRI Jambi, karena kita sudah tipe B, maka sudah ada yang namanya siaran Pro 4, siaran budaya. Nah, untuk yang kepengen ngobrol dengan Bahasa Jambi Medok itu bisa pagi-pagi ya, dari jam 9 sampai jam 11 ya, bisa monitor siaran Pro 4 RRI Jambi. Nah, di sana bisa menggunakan bahasa asli Jambi, dialek Jambi begitu ya. Baik, benar, masih di 08.11.67 07.88.50, masih bersama di Pilihan Perengah Lagu-Lagu Pop Indonesia.

Baik, kemudian masih menantikan Anda di line telepon kami. Silakan saja di 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850. Kita masih bersama di pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia.

Benar-benar masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Kabar Zaman untuk edisi hari ini, pendengar, di Jumat ya, 29 Mei 2026. Terima kasih pendengar Anda yang bergabung bersama kami tentunya di edisi hari ini ya, untuk kebersamaan di pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia di 100% Indonesia. Yang siaran Pro 1 RRI Jambi ini pendengar, Anda bisa dengarkan juga untuk Anda yang di Bungo lewat stasiun Rili Pro 1 di frekuensi 99,4, Sarolangun 95,8, Bangko di 99,8, dan Tungkal Ilir di 99,0 MHz ya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama di 100% Indonesia pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia di kebersamaan edisi hari ini ya. Penelpon terakhir ini ya. Selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya sinyalnya atau apanya ya. Kayaknya ini ada masalah. Oke, ini terhubung dengan Iwan ya, tapi masih menghubungkan. Kayaknya memang ada sedikit kendala teknis ya. Oke, terima kasih benar-benar yang sudah bergabung bersama kami.

Baik, benar, kami mohon maaf ya karena ada sesuatu dan lain hal sepertinya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tentunya di line telepon 0811-6707-8850. Kami coba kembali ya. Halo. Iya, baik, sepertinya memang ada sedikit kendala teknis ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung, mohon maaf lahir dan batin. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Jambi dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Tentu kita masih bersama di 88,5 MHz. Di bersama kita pada Jambi sore ini di edisi Jumat 29 Mei 2026. Di kebersamaan kita pada sore hari ini bersama saya Muhammad Andora Prancah menemani Anda dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Satu informasi untuk Anda, ahli gizi ingatkan bahaya kolesterol tinggi bagi jantung. Kadar kolesterol yang melonjak tinggi usai mengkonsumsi daging secara berlebihan tidak boleh dianggap sepele. Di balik gejalanya yang kerap tidak disadari, kolesterol tinggi merupakan ancaman serius yang dapat memicu berbagai penyakit tidak menular mematikan. Dokter spesialis gizi klinik Dr. Jovita Amelia SPGK menegaskan bahwa hiperkolesterolemia atau tingginya kadar kolesterol dalam darah sering dijuluki sebagai silent killer. Hal ini dikarenakan kondisinya yang jarang menimbulkan gejala fisik yang khas hingga akhirnya terjadi komplikasi fatal pada organ vital. Menurut Dr. Jovita, bahaya utama dari kolesterol jahat yang menumpuk adalah kemampuannya membentuk plak di dinding pembuluh darah. Proses yang disebut aterosklerosis ini lambat laun akan menyumbat aliran darah bersih ke seluruh tubuh. Yang mendengar untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Baik, pendengar semua dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam. Tentu ya sembari kita menunggu beduk dan azan asyar pada formasi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada berhanak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada. Dari studi yang ucapkan selama menunaikan ibadah sholat dasyar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: pilihan yang strategik lah katanya untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada.
1: Pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian Lampung. Selain sektor pangan, potensi juga terbuka pada produk fashion lokal dan kerajinan bernilai tinggi yang tumbuh dari desa. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, menyebut struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian. Karena itu, hilirisasi diperlukan agar komoditas maupun produk lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, namun diolah menjadi barang dengan nilai jual lebih tinggi. Menurut Asrian, mayoritas pelaku usaha di Lampung merupakan UMKM dengan skala terbatas. Penguatan hilirisasi di sektor kreatif mampu mendorong ekonomi desa lebih mandiri sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
0: Memang ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung. Untuk meningkatkan nilai tambah dari perekonomian Lampung, hilirisasi menjadi pilihan yang strategik lah katanya untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada di desa sehingga sebagian kebutuhan desa dia bisa dipenuhi sendiri dari desa itu, bahkan bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan daerah lain dari produksi mereka.
1: Salah satu contoh pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi datang dari pengrajin sulam jelujur khas Pesawaran. Salah satu pengrajin, Sofi, mengaku mengolah kain bersulam jelujur menjadi berbagai produk fashion dan aksesori bernilai jual lebih tinggi. Sofi mengatakan proses pengembangan desain dan pemasaran membuat produk sulam jelujur lebih diminati pasar, termasuk pembeli dari luar daerah. Kerajinan tradisional yang sebelumnya dikerjakan secara terbatas, kini mampu menjadi sumber pendapatan yang membantu menopang ekonomi keluarga.
2: Sebenarnya ini khas Pesawaran sulam jelujur. Sulam jelujur dari Pesawaran. Mendukung sih kalau kita ini, karena ini bisa buat menambah income keluarga ya, untuk membantu keluarga. Cuman ya nggak semua sih jadi pengrajin, karena ini kan berpengaruh sama mata juga.
1: Pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi diharapkan dapat terus diperkuat melalui dukungan pelatihan, promosi, dan akses pasar. Dengan strategi yang tepat, produk lokal Lampung tidak hanya memiliki nilai budaya, namun nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Manada menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan, seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munadi menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani, dan pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh institusi skala kecil.
2: Luar biasa nilai tanam yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menau kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
0: Kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait program pusat hilirisasi kelapa di daerah yang berhasil dihimpun tim RRI Sungai Liat.
1: Kami menyambut positif rencana pembangunan pusat hilirisasi kelapa di daerah karena memang dinilai mampu meningkatkan perekonomian warga, khususnya petani, pelaku usaha kecil. Cuman kalau di Bangka ini belum ada informasi rencana pelaksanaan program itu.
2: Menurut saya ya, kalau ada pabrik atau pusat pengolahan di daerah, hasil kelapa kami bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti apa minyak kelapa atau virgin oil. Tentu pendapatan petani juga bisa meningkat.
3: Kalau menurut saya, program ini cukup baik, tapi juga bisa melibatkan masyarakat lokal melalui pelatihan dan juga pemberdayaan usaha kecil. Kami berharap UMKM ini diberi kesempatan untuk ikut berkembang, misalnya membuat minyak kelapa, santan kemasan, ataupun produk makanan berbahan kelapa.
0: Ya, pergerakan selanjutnya kita menuju RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan baru di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Tergantung diberikannya dari Pak Bupati. Itu saja sudah sangat terima kasih dan terima kasih.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan baru yang berlokasi di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Penyerahan sertifikat tanah tersebut menjadi langkah awal mendukung rencana pembangunan fasilitas pemasyarakatan di wilayah

0: pertanian.
1: Oh iya, kalau untuk progres pembangunan, kita kan harus mengajukan dulu ya, mengajukan untuk pembangunan, karena kalau mengajukannya sekarang baru tahun depan, kan seperti itu. Tapi kita akan laporkan dulu kepada Bapak Menteri, nanti akan membuat lapas apa, kalau yang cocok mungkin lapas terbuka ya, karena situasinya pertanian dan untuk program ketahanan pangan. Namun semua nanti tergantung bagaimana kebijakan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen Pemasyarakatan.
0: Ada yang mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap kebutuhan fasilitas pemasyarakatan di daerah. Menurutnya, keberadaan lapas di Belitung Timur nantinya dapat mempermudah proses pembinaan warga binaan serta memudahkan keluarga dalam melakukan kunjungan. Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Mutan mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyerahkan lahan seluas 6 hektar dan menyiapkan tambahan 4 hektar lahan untuk mendukung pengembangan kawasan lapas. Bupati menyebut penambahan lahan tersebut masih dalam proses penyesuaian dengan masyarakat sekitar, mengingat keberadaan area di samping lokasi merupakan lahan milik warga setempat.
2: Yang pasti tanah 6 hektar sudah kita kasih, dan saya masih ada tambahan 4 hektar. Nah, saya sudah minta Pak Camat, Pak Kades semua, tolong diakomodir. Karena samping lapas itu, tanah 6 hektar itu punya masyarakat. Jadi nanti kita geser sawit supaya mereka juga bisa ini.
0: Terakhir, pemerintah daerah pun berharap pembangunan lembaga pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur dapat melengkapi sarana penegakan hukum di daerah sekaligus mendukung pelayanan pembinaan masyarakat yang lebih optimal. Dari Manggar, Belitung Timur, Setrianingsi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
4: Baik, pendengar, selanjutnya kita menuju RRI SPY Kanan.

0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama OPD terkait lakukan pemantauan di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu. Selain memastikan keamanan pangan, langkah ini dilakukan guna memastikan sanitasi dan higienitas pasar diterapkan sesuai ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama instansi terkait melakukan monitoring di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu pasca diterapkannya sistem zonasi untuk para pedagang khususnya komoditas pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Mardiana mengatakan sistem zonasi ini mengatur penempatan pedagang sesuai jenis dagangan khususnya pangan guna menciptakan pasar tradisional yang higienis dengan sanitasi yang baik. Ia menjelaskan monitoring dilakukan bersama petugas dari Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas guna menyosialisasikan pentingnya penerapan zonasi, sanitasi, dan higienitas. Berdasarkan hasil monitoring, ia mengungkapkan masih terdapat beberapa pedagang yang belum menerapkan sistem zonasi secara optimal, sehingga pihaknya bersama instansi terkait kembali memberikan pemahaman dan edukasi langsung kepada pedagang.
2: Setelah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan zonasi, ini kan salah satu langkah untuk kita memberikan sanitasi hygiene. Jadi penempatan pangan berdasarkan jenisnya dalam satu zonasi. Tadi kita lakukan edukasi lagi karena ternyata kita lihat masih banyak pedagang yang sudah kita siapkan lapak-lapaknya. Lapak-lapaknya itu kan sesuai dengan sanitasi hygiene, kan harusnya dia mungkin tingginya 30 cm minimal dari lantai gitu. Ini sudah kita berikan lapak yang sudah kita bersihkan gitu. Tapi ternyata pedagang juga kan masih menggelar dagangannya itu di bawah.
1: Menurutnya, selain untuk ketertiban pasar, penerapan zonasi juga bertujuan meminimalisir kontaminasi silang antara jenis pangan sehingga produk yang dijual tetap aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Lebih lanjut, dirinya mengimbau kepada pedagang untuk tidak menggelar dagangan di lantai serta menempati area yang telah ditentukan sesuai zona agar pasar terlihat lebih bersih dan teratur. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita selanjutnya menuju RRI Palembang.

0: Lembang Great Sale 2026 akan digelar selama bulan Juni dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Palembang. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang menggelar program Palembang Great Sale 2026 mulai 1 Juni hingga 30 Juni mendatang. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palembang, sekaligus upaya meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Afrizal Hasyim, mengatakan Palembang Great Sale menjadi langkah bersama untuk memperkenalkan Kota Palembang di tingkat nasional hingga internasional. Berbagai pelaku usaha akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari hotel, restoran, pusat perbelanjaan, pelaku UMKM, hingga jasa pariwisata akan memberikan promo dan diskon menarik bagi masyarakat selama program berlangsung.
2: Karena memang pemerintah Kota Palembang pada tahun 2026 ini dalam rangka hari ulang tahun Kota Palembang akan melaksanakan program Great Sale yang ada di Kota Palembang mulai tanggal 1 sampai 30 Juni. Juni dalam rangka memberikan hari ulang tahun Kota Palembang ini. Dan alhamdulillah semua tentu asosiasi menyambut baik kegiatan ini untuk kegiatan diskon sale ini, dan kita bersama-sama melaksanakan semua agar masyarakat Kota Palembang tahu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, mengatakan berbagai event tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan sektor pariwisata belanja dan kuliner di Kota Palembang. Selain Palembang Great Sale, pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan sejumlah agenda lain untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang. Di antaranya, Ampera Tourism Run serta festival yang akan digelar di kawasan Ampera.
3: Wisata dari Ampera Tourism Run, dari yang agak bilang Palembang Raya ya. Kemudian ada personal, festival personal UMKM. Harapnya nanti itu dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan yang pastinya, tadi yang disampaikan Pak Sekda bahwa memberiakan atau peringatan di lontong Kota Palembang ini dilaksanakan sederhana mungkin, namun tetap juga memberikan manfaat, edukasi kepada masyarakat Kota Palembang.
1: Melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah Kota Palembang berharap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat dapat semakin tumbuh serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal. Erlin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, selanjutnya kita menuju RRI Jambi. Jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga kemarin totalnya sebanyak 3 orang. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
4: Data Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi hingga kemarin siang menunjukkan jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 3 orang. Ketiganya yaitu Asniati Ahmad Bawari usia 52 tahun asal Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam kloter PDH 24. Meninggal 23 Mei, selanjutnya Herusni Bilal Usman, usia 67 tahun, asal Kabupaten Kerinci, yang tergabung dalam kloter PDH 19, meninggal dunia di tenda pemondokan Arafah, Arab Saudi, 26 Mei, dan Nasrullah Ismail Sabri, usia 54 tahun, asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang tergabung dalam kloter PDH 24, meninggal dunia di Markas 70 Mina, 27 Mei 2026, pukul 11.45, waktu Arab Saudi. Berdasarkan dokumen resmi sertifikat of death atau surat keterangan kematian ketiga jemaah yang meninggal dunia tersebut karena penyakit jantung. Menurut Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi Masdi, dari tiga jemaah yang meninggal dunia tersebut, satu orang yakni Asniati Bawari dibadalhajikan oleh petugas karena meninggal sebelum pelaksanaan rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Jemaah haji yang meninggal dunia juga akan mendapatkan hak asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Dia nanti juga mendapatkan asuransi sesuai yang sudah dia jalani kan. Dia kan sudah di sana, uang pemberangkatan, transportasi pemberangkatan dikurangi. Setelah itu yang kembalinya dikembalikan, setelah itu mendapatkan asuransi lagi.
4: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jemaah haji Provinsi Jambi yang berada di Tanah Suci melalui koordinasi intensif dengan petugas kloter di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan. Sampai Baru dua disetujui, Pemkab Kaur perjuangkan KNMP di tiga lokasi. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRISP Bintuhan.
6: Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dinas Perikanan menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di tiga lokasi yang saat ini masih dalam proses administrasi di tingkat pusat. Langkah pengawalan intensif ini dilakukan agar percepatan modernisasi kawasan pesisir dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat nelayan di bumi Sasesijan. Pernyataan sikap ini menyusul keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI yang baru memberikan persetujuan final untuk dua lokasi pada gelombang pertama tahun 2026, yakni Desa Pasar Lama dan Desa Waihawang. Sementara itu, tiga desa lainnya yang diajukan daerah dipastikan tetap menjadi prioritas perjuangan dinas di tingkat kementerian. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi, tiga wilayah pesisir yang terus diperjuangkan keberlanjutannya oleh pemerintah daerah saat ini meliputi Desa Sulawangi, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Kemang Manis. Ketiga desa tersebut dinilai memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan sangat membutuhkan sentuhan penataan infrastruktur pemukiman serta fasilitas penunjang perikanan dari pemerintah pusat. Replan menambahkan, pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk ketiga desa tersebut terus disempurnakan oleh tim teknis Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Langkah proaktif ini diambil agar ketika tim survei topografi dari Satgas KNNP Pusat kembali membuka gelombang verifikasi berikutnya, seluruh persyaratan administratif daerah sudah dinyatakan siap tanpa kendala.
7: Jadi yang prioritas utama ini baru dua lokasi. Untuk tiga titik tersebut masih dalam proses mudah-mudahan. Untuk prioritas berikutnya akan diproses oleh tim PKB. Insya Allah. Ya, untuk 2020 ini dua. Kemungkinan dan mudah-mudahan di 2027 tiga. Ya, yang penting setiap tahun Kabupaten Kaur itu ada pembangunan dari pusat khususnya untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, bukan tidak diterima, tapi karena kondisi mungkin dari sekian banyak usulan itu ada tahap 1 dan tahap 2 untuk 2026. Mungkin dia maksud tahap 2 2026 akhir.
6: Lebih lanjut, Repan mengatakan program KNNP memiliki peran strategis tidak hanya dalam membenahi estetika tata ruang desa nelayan agar lebih bersih, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerataan program di seluruh wilayah potensial di Kabupaten Kaur menjadi target yang tidak bisa ditawar. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun secara berkala bersama KKPRI, Dinas Perikanan optimis usulan kelanjutan program untuk Desa Sulawangi, Tanjung Bulan, dan Kemang Manis dapat segera terrealisasi, baik pada anggaran perubahan maupun pada tahun anggaran 2027 mendatang. Upaya ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor kelautan demi kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Tibalah kita di akhir Warta Belajar Sumba dan berikut laporan dari RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara reporter Bisri Mustafa bersama Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian TPHP Provinsi Bengkulu, Khairiyah, mengenai program nasional hilirisasi kelapa di Bengkulu.
1: Dengar, saat ini kita tengah bersama dengan Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Bengkulu dengan Ibu Khairiyah, dan akan mewawancarai terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, seperti apa Bu pelaksanaan program di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri?
2: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Untuk kegiatan kelapa ini, kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Mengutara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
3: Untuk daerah lain kenapa enggak sih?
2: Untuk tahun ini sebenarnya Kabupaten Bengkulu Selatan itu dapat 100 hektar. Mm-hmm. Ternyata karena ketersediaan benihnya terbatas. Mm-hmm. Jadi untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dipending dulu. Mm-hmm. Dialokasikan di tahun 2027.
3: Oke, kalau untuk bibitnya sendiri dari mana?
2: Untuk sumber benihnya kita sudah punya SK penetapan KSB PIT pohon induk kelapa ini di Pulau Enggano. Mm-hmm. Itu. Nanti sumber benihnya ya dari sana. Mm-hmm. Nanti dibesarkan di Pulau Enggano.
3: Oke. Mm. Berarti pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian ya?
2: Iya, pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian. Mm. Anggarannya.
3: Proses pengajuan CPCL ini sudah selesai?
2: Lagi tahap melengkapi, sekitar ada 300 lagi yang belum lengkap syarat-syaratnya.
3: Sekitar lagi ya?
2: Iya, sekitar itu. Oh. Dari 1.500.
3: Itu disalurkan ke kelompok tani?
2: Nanti kalau udah berkas CPCL-nya diverifikasi, kalau lengkap, memang benar, ya disalurkan ke petani.
3: Bakal eksekusi untuk mulai nanam itu kapan Bu, kira-kira ditargetkan?
2: Ini sudah mulai berkontrak ini di bulan Mei. Mm-hmm. Untuk tahap penyalurannya nanti sekitar di akhir tahun. Oh, apa ya, November juga. Desember, iya.
3: Berarti dari dinas memonitor?
2: Iya.
3: Atau seperti apa?
2: Dari dinas nanti itu ada melakukan pendampingan untuk apa verifikasi CPCL-nya. Mm-hmm. Sampai tahap salurnya juga. Ditanam itu.
3: Kalau jenis kelapanya Bu?
2: Jenis kelapanya itu kelapa dalam unggul lokal.
3: Oke, harapannya Bu dengan adanya program ini?
2: Harapannya dengan adanya kegiatan pengembangan kelapa ini kita bisa lebih mengembangkan lagi untuk menjadi hilirisasinya industri kelapa. Bukan hanya Kabupaten Bengkulu Utara aja yang akan menerima, nanti kalau bisa Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
3: Itu yang diperlukan di
2: tahun.
1: Ya, demikian pendengar wawancara singkat terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu yang saat ini tengah dalam tahap persiapan pelaksanaan.

0: wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saya Rizka Medoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba dari RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya, di kebersamaan kita pada Jambi sore ini, tentunya di edisi saat mas kami 29 Mei 2026.

Informasi berikut ini pendengar, di mana siap-siap patuh operasi 2026 di Jambi bakal sasar plat nomor palsu. Pendengar, Korps Lalu Lintas Polri bersiap menggelar operasi patuh 2026 secara serentak di seluruh penjuru Indonesia termasuk di wilayah hukum kepolisian daerah atau Polda Jambi. Mengusung tema transformasi digitalisasi penegakan hukum dan dalam mewujudkan masyarakat yang patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas. Razia besar-besaran ini akan berlangsung selama 2 pekan penuh selama tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Pada pelaksanaan tahun ini, pihak kepolisian bakal memperketat pengawasan terhadap jenis pelanggaran yang sengaja dipasang untuk mengelabui kamera tilang elektronik atau etle. Kakor Lantas Polri melalui keterangannya menegaskan bahwa fokus utama petugas di lapangan adalah menindak tegas para pengendara nakal yang mencoba memanipulasi identitas kendaraannya. Adapun beberapa trik manipulasi plat nomor kendaraan yang menjadi incaran utama petugas, yang dimana plat nomor yang sengaja dilepas, plat nomor yang ditutup sebagian, bentuk fisik plat yang dimodifikasi tidak sesuai standar, serta plat nomor yang disamarkan menggunakan cat atau stiker palsu. Meski memaksimalkan teknologi digital, Korlantas Polri memastikan tilang manual atau konvensional masih tetap berlangsung di jalanan. Petugas di lapangan akan langsung menghentikan dan menindak di tempat bagi para pengendara yang nekat melakukan pelanggaran fatal, salah satunya seperti aksi melawan arus yang kerap memicu kecelakaan lalu lintas. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: berbagai jenis bencana alam. Meski banyak peristiwa dapat digolongkan menjadi bencana, namun secara umum bencana yang berasal dari alam dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu bencana geologi, bencana meteorologi, dan bencana ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana geologi diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi ini memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi pada wilayah tertentu atau dapat dikatakan wilayah terdampak begitu luas. Contohnya adalah bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini adalah bencana yang terjadi di luar angkasa, misalnya hujan meteor ke bumi dan badai matahari. Umumnya kita tidak merasakan bencana luar angkasa ini secara langsung karena benda asing yang jatuh ke bumi terhalang oleh atmosfer bumi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ya, di kebersamaan kita pada sore hari ini pendengar di edisi 29 Mei 2026.

Informasi berikut ini, TNI soroti tantangan Pancasila pada generasi muda di era digital. Pendengar semua dimanapun Anda berada, Tentara Nasional Indonesia atau TNI menilai generasi muda menghadapi tantangan besar di era digital. Media sosial dinilai rawan menjadi sarana penyebaran radikalisme dan hoax. Kepala Subbidang Sejarah Prajurit dan Hubungan Masyarakat Bidang Pelestarian Sejarah Prajurit Pusat Sejarah TNI, Letnan Kolonel Khusus Ede Aulia menegaskan pentingnya penguatan nilai Pancasila. Menurutnya, globalisasi membawa tantangan baru bagi generasi muda. Ia mengatakan perkembangan teknologi informasi memengaruhi pola interaksi masyarakat saat ini. Karena itu, pemahaman kebangsaan dinilai penting diperkuat melalui pendidikan digital. Berikut untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsa.

0: Eh, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera tanggung merah putih di Papua, di negara ini, di
1: Barat. Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak. Aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, masih bersama pendengar di kebersamaan kita pada Jambi siang, maksud kami pada Jambi sore ini. Informasi berikut ini, Kemendikdasmen pastikan fondasi pendidikan bermutu semakin menguat. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyoroti capaian program pendidikan sepanjang 2025 hingga 2026. Pemerintah memastikan fondasi pendidikan bermutu semakin diperkuat secara nasional. Mendikdasmen Abdul Mukti menyebut partisipasi masyarakat mendukung transformasi pendidikan nasional, kolaborasi dinilai penting memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Mendengar untuk informasi lebih lengkap, dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum meningkat seiring waktu, mengakibatkan penurunan daya beli uang. Salah satu dampak utama inflasi adalah perubahan dalam anggaran rumah tangga. Untuk mencegah inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat menerapkan beberapa strategi efektif. Kebijakan moneter yang ketat, artinya bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengendalian harga dan upah, artinya dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan kontrol harga dan upah untuk mengendalikan inflasi jangka pendek. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi dapat dikelola dengan baik, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi daya beli masyarakat.
1: Hujan lagi, akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
1: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tau.
1: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
1: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih bersama pendengar di 88,5 MHz dan juga di kebersamaan kita pada sore hari ini. Satu informasi untuk Anda, di mana berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B. Dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan untuk Wati di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Senin 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Dan juga pendengar, kembali satu informasi untuk Anda, tentunya kami sajikan pada sore hari ini. Informasi berikut ini, di mana murid Papua sampaikan terima kasih atas bantuan pendidikan dari pemerintah. Pendengar, SMK Negeri 1 Kota Sorong menyampaikan apresiasi atas bantuan pendidikan pemerintah pusat. Ucapan itu disampaikan langsung oleh murid bernama Marlsen Yadafat. Surat apresiasi dibacakan di hadapan Menteri Abdul Mukti di Sorong. Isi surat menyoroti manfaat bantuan pendidikan bagi siswa Papua. Marlin C. menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan pendidikan. Bantuan meliputi pembangunan perpustakaan, toilet, dan program makan bergizi sekolah. Menurut Marlin C., perpustakaan baru mengingatkan semangat membaca dan belajar siswa sekolah. Kehadiran fasilitas itu membantu siswa menambah wawasan dan pengetahuan. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, masih bersama Pendengar di 88,5 MHz. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam. Tentunya sembari kita menunggu pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga antar himuduk dan azan maghrib.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, selanjutnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan tarhim beduk dan azan maghrib.

0: aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan."
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma belum biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Tentunya di kebersamaan kita pada malam hari ini dan juga di edisi hari ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Pendengar, satu informasi yaitu perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Jumat 29 Mei 2026 malam hari. Secara umum, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Kabupaten Batanghari. Dini hari secara umum, cuaca diperkirakan berawan, udara kabur, peringatan dini nihil, suhu udara 20 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 98%. Arah angin timur hingga barat berkisar kecamatan Mas Kami 5 hingga 25 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut, titik panas atau hotspot tanggal 29 Mei 2026 pukul 00. Sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi atau nihil. Forecaster Andati hari Mas Kami Randy Habi di Perbaru 29 Mei 2026. Dan juga pendengar, itu tadi dia info perkiraan cuaca kita pada malam hari ini. Nanti akan kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tentunya tetap bersama di 88,5 MHz.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
4: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
5: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
1: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
3: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
4: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
5: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
4: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
5: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam, itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens, misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
4: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
1: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juli juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
6: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
7: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
6: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
8: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Udara dan Laut nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan

0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
2: Tema ini adalah peringatan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
3: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
4: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
3: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sir Soekarno.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
6: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api.

0: yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
1: Selama dua hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
2: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
0: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
3: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast terus. Jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
0: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal, dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: National Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John kili-kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico Sapanakrapio bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini ya, agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan, karena ini non-title. Tetapi saya berjanji, tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
0: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchakhom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Nia Rapli Tiloli, Pro 3

warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambray. 5. Jersey.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih pendengar. Untuk Anda yang masih bersama di 88,5 MHz dan juga berada sudah di kebersamaan kita pada Jambi sore ini. Nanti akan ada rekan Adi Putra tentunya akan menemani Anda di Jambi malam ini. Dan juga saya Redung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Sintang mempersembahkan sandiwara radio berjudul Merah Jingga Langit Sore dengan para pemain Bagus Pribadi sebagai Kinsui, Robin diperankan oleh Daniel Silai, Pak Limbung diperankan oleh Luki Rawan, petugas diperankan oleh Rahmat Iam, narator Beni Yuda. Selamat mendengarkan.

0: Suasana balai desa hari ini cukup tegang. Kinsui dan Robin yang semula terburu-buru hendak ke ladang Palimbung terpaksa berhenti sejenak untuk melihat keributan apa yang terjadi di balai desa. Betapa kagetnya mereka. Warga desa lain yang mereka pikir sudah berada di ladang Palimbung, semua berada di balai desa. Lebih terkejut lagi mereka melihat beberapa orang berpakaian rapi dan memakai pakaian dinas duduk di barisan pengurus desa dan memberikan arahan.
1: Bin, yuklah. Udah mulai kayaknya mereka bakar ladang Pak Limbung tuh.
2: Ya sebentar. Aku masih ngisi tangki semprotanku nih. Yolah, udah siap aku nih.
1: Mantap. Udah siap kau kalau nanti ternyata ladang Pak Limbung nih merembet apinya ya.
2: Yalah, kok ngapa gak bawa apa-apa?
1: Punyaku, ku tinggal di pondok ladangku. Nanti kita lewat sekalian ku ambil ya. Yolah, berangkat.

0: kenapa tidak ramai-ramai di balai desa nih? Kok kalian masih di sini sih? Kami pikir kami terlambat menyusul kalian ke ladang Pak Limbung nih. Ternyata masih ngumpul di sini semua kalian. Ada apa, Bah?
1: Ada petugas datang.
2: Petugas? Ada apa tiba-tiba petugas datang ke desa kita?
3: Jadi gimana, Pak? Ladang saya bisa dibakar enggak nih jadinya? Kalau enggak boleh, makan apa kami tahun depan? Stok persediaan padi kami nih cuma cukup untuk 1 tahun nijak nih. Kalau tahun ini tak beladang, saja enggak makan kami tahun depan.
4: Warga sekalian, sekarang sedang musim kemarau. Kebakaran hutan sangat mudah terjadi di musim kemarau seperti ini. Daerah kita ini dipandang sebagai penyebab kabut asap beberapa tahun lalu. Mohon Bapak dan Ibu menghentikan kebiasaan membakar ladang ini.
0: Maaf, Pak. Yang tadi dikatakan Pak Limbung benar. Kalau kami nih tidak membakar ladang kami tahun ini, hampir bisa dipastikan tahun depan kami tidak bisa makan.
5: Benar.
0: Hanya ini satu-satunya cara yang kami tahu untuk mengolah tanah kami, Pak.
5: Yeah.
0: Membakar ladang sudah kami lakukan sejak nenek moyang kami hidup.
5: Benar.
6: Betul, Pak. Jika Bapak menganggap kami, para petani ladang ini yang menyebabkan kabut asap beberapa tahun lalu, kenapa kabut asap tidak terjadi ketika nenek moyang kami sudah melakukannya beratus-ratus tahun lalu?
5: Betul, Pak.
4: Saya bisa memahami permasalahan Bapak Ibu semua. Orang tua saya juga petani ladang seperti Bapak dan Ibu dulunya. Tapi aturan sudah dibuat. Saya hanya menyampaikan dan meminta Bapak dan Ibu menjalankan aturan tersebut.
3: Pak petugas, kami juga bisa nih memahami yang Bapak lakukan sekarang. Sebagai petugas, adalah tugas Bapak untuk menegakkan aturan yang sudah dibuat. Tapi gini, Bapak sebagai yang paham seperti apa kehidupan kita di sini yang tidak bisa hidup tanpa membakar ladang, kami minta pengertiannya. Beratus-ratus tahun kebiasaan ini kita lakukan, Pak. Apa pernah kabut asap melanda pulau ini? Enggak kan? Bahkan sebelum perusahaan-perusahaan besar yang membuka lahan ratusan hektar, ribuan hektar masuk ke sini, lihat kami, lihat Pak Robin itu, dia siap membawa tangki penyemprot air jika nanti apinya merembet melewati pembatas yang sudah dibuat. Bapak bisa lihat ke ladang saya, seperti apa persiapan kami menjaga agar api tidak merembet kemana-mana. Nah, Bapak lihatlah sendiri, semua warga saling membantu memastikan bahwa hanya lahan saya yang terbakar. Karena ya di sebelahnya lahan saya itu pun sudah lahan orang lain. Kami semua punya kepentingan agar api di lahan saya tidak menjalar ke tempat lain.
0: Nah, gini Pak, bagaimana kalau Bapak petugas ikut kami saja ke ladang Pak Limbung?
5: Iya, benar Pak.
0: Melihat seperti apa kami menjaga api agar tidak menjalar ke lahan orang lain dan membuat kebakaran menjalar ke tempat yang tidak seharusnya.
4: Setelah mendengar penjelasan Bapak-Bapak sekalian, baiklah, mari kita bersama-sama ke lahan Pak Limbung. Kita pastikan pembakaran hanya di lahan Pak Limbung. Semua warga sudah siap dengan peralatan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan?
5: Siap, Pak.
7: Karena warga bersikeras untuk tetap membakar ladang, dan setelah mendapatkan penjelasan dari warga, para petugas ikut ke lahan Pak Limbung yang hendak dibakar tersebut.
3: Baik, Bapak Ibu, tidak lama lagi kita akan segera membakar ladang ini. Apakah semua warga sudah siap dengan peralatannya?
5: Siap.
3: Angin bertiup dari arah utara, berarti sudut apinya dari arah selatan ya. Jaga semua batas apinya.
7: Perlahan api disulut dari arah berlawanan angin, sehingga api tidak terlalu besar dan lebih mudah dikontrol. Begitulah warga mensiasati agar lahan yang mereka bakar tak merembet ke lahan lain. Belum lagi peladat yang membuat batas antara lahan satu ke lahan lain yang tidak boleh terbakar. Ditambah, semua warga siap dengan tangki air jika diperlukan untuk memadamkan api yang tetap nakal menyeberang ke lahan orang lain. Warga sangat siap. Di sebuah sudut lahan terlihat Kinsui agak sedikit kerepotan berjibaku dengan api yang sepertinya merembet ke lahan di sebelah lahan Pak Limbung.
8: Kinsui sepertinya perlu bantuan.
9: Di sebelah kananmu itu, Sui, kurang itu bukan kayu keringnya.
3: Sini saya bantu menyiram dengan air. Untuk tidak sampai merembet ke lahan Pak Dakiri. Untung Kinsu sigap melihat api yang mulai merembet ke lahan Pak Dakiri, sehingga lahan Pak Dakiri tidak ikut terbakar. Syukurlah.
4: Betul Pak, untung saja Kinsu sigap.
3: Itulah.
4: Bapak, Ibu, hari ini saya menyaksikan sendiri bagaimana Bapak Ibu membakar lahan Bapak Ibu sekalian. Harapan saya agar cara gotong royong seperti ini terus dipertahankan, agar jikapun Bapak Ibu terpaksa harus mengolah lahan Bapak Ibu dengan cara membakar lahan, bakarannya tidak membuat kebakaran hutan di luar garapan Ibu dan Bapak.
3: Terima kasih juga kepada Bapak petugas yang sudah memahami cara kami mengolah lahan ini. Hanya ini satu-satunya cara yang kami ketahui untuk mengolah lahan kami, Pak. Nah, jika tidak begini, kami tidak makan. Bisa kami jamin juga tidak ada pembukaan lahan hingga ratusan bahkan ribuan hektar yang pasti bukan lahan pertanian rakyat. Tidak akan ada bencana kabut asap, Pak. Bapak lihatlah sendiri cara kami membakar lahan kami. Sudah ratusan bahkan ribuan tahun kami

resensi buku bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mae-kyung yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan,

Jun McKeown mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun McKeown juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun McKeown memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun McKeown mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri karya Jun McKeown adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI untuk Indonesia.

Esensi buku Becoming adalah buku yang ditulis oleh Michelle Obama, mantan ibu negara Amerika Serikat, terbit tahun 2018. Buku ini adalah memoir yang mengisahkan perjalanan hidup Michelle Obama, mulai dari masa kecilnya di Chicago hingga menjadi salah satu wanita berpengaruh di dunia. Becoming dimulai dengan cerita tentang masa kecil Michelle di Southside Chicago, di mana Michelle tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan juga dihargai pendidikan tinggi. Michelle berbagi tentang bagaimana pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya membentuk jalan hidupnya. Selanjutnya, Michelle bercerita tentang perjalanan pendidikannya, termasuk kuliah di Universitas Princeton dan Harvard Law School. Michelle menghadapi tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh banyak mahasiswa kulit hitam di lingkungan yang didominasi oleh orang kulit putih. Namun, Michelle berhasil mengatasi semua itu dan melanjutkan untuk meraih kesuksesan dalam karirnya. Buku Becoming ini juga membahas perkenalan Michelle dengan Barack Obama, calon suaminya. Michelle mengungkapkan bagaimana mereka jatuh cinta dan bagaimana dukungan dan cinta mereka satu sama lain membantu mereka melewati tantangan dan rintangan dalam hidup dan juga politik. Ketika Barack terjun ke dunia politik dan menjadi Presiden Amerika Serikat, Michelle berbagi tentang perannya sebagai ibu negara. Michelle menceritakan tentang upaya yang dilakukannya untuk mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak, serta perjuangannya untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan tuntutan publik. Selama perjalanan hidupnya, Michelle berbagi tentang tantangan, keberhasilan, dan momen penting lainnya yang membentuk dirinya sebagai individu. Michelle juga mengajarkan pembaca untuk tidak takut menjadi diri sendiri dan mengikuti impian mereka tanpa batasan. Memoir Becoming ini tidak hanya menceritakan kisah hidup Michelle Obama, tetapi juga memberikan wawasan mengenai isu-isu sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat Amerika Serikat. Dan buku Becoming ini akan menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka, mengatasi hambatan, dan tetap setia pada nilai-nilai mereka. Becoming adalah cerita inspiratif tentang perjalanan hidup seorang wanita yang kuat dan berpengaruh, dan akan menggerakkan hati dan pikiran pembaca. Demikian esensi buku Becoming karya Michelle Obama dari RRI untuk Indonesia.

E dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
1: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya bersama Bang Adi, akan menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, mesin dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Menjelang nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu, tentunya akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Informasi berikut ini menggapai reputasi maskapai. Ya, dunia penerbangan tak bisa mengelak bicara tentang Emirates dan juga Singapore Airlines, CIA, dan juga dua maskapai ini unik karena menggabungkan kekuatan maskapai dengan kehebatan bandaranya. Dan juga tandem seperti ini tak disamai maskapai besar sekalipun sekelas Air France dan juga Qantas, Lufthansa, Delta yang beroperasi tunggal sebagai maskapai saja. Mereka belum mampu membangun komponen bisnis ganda yang paling menguntungkan. Emirates dan juga SIA, SIA ini sama-sama tumbuh di negeri kecil sehingga tak memiliki penerbangan lokal. Emirates selalu mampu meraih pendapatan tertinggi dan juga paling menguntungkan meski hanya menerbangkan jet besar untuk jarak jauh, dan ini didorong oleh pusat operasinya di Dubai sebagai salah satu hub tersibuk di dunia. Emirates mendominasi pasar penerbangan jarak jauh dan juga premium. Dan juga Delta Airlines, ini Amerika Serikat, ini konsisten menjadi pemimpin dalam hal total pendapatan operasional, nilai merek dan juga kapitalisasi pasar. Delta bersaing dengan Grup IAG dan juga British Airways dan juga Iberia dan juga Ryanair Eropa dan juga Singapore Island. Data Convenis Market Cap menyebut 3 maskapai besar AS menghasilkan pendapatan jauh lebih besar. Ternyata margin operasinya sangat rendah. America Airlines sangat margin operasinya hanya 1,57%, jauh lebih rendah daripada rata-rata global. Sedangkan Delta dan juga United masuk dalam 10 maskapai paling menguntungkan dengan margin sekitar 5,5%. Dan juga teristimewa tetap saja Emirates dan juga Singapore Airlines. Keduanya bertahan margin operasi lebih dari 14%. Emirates hanya unggul tipis 0,2% di posisi pertama. Tetapi dua maskapai ini sangat efisien. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkap tentang menggapai reputasi maskapai, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Krisis keuangan, PBB siapkan pemangkasan jabatan senior dan juga reformasi besar. PBB berencana memangkas sejumlah posisi kepemimpinan senior dalam 2 tahun ke depan sebagai bagian dari program reformasi organisasi. Langkah tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang ingin merampingkan birokrasi lembaga internasional itu. Guterres menilai struktur PBB saat ini terlalu gemuk dan juga membutuhkan reformasi besar serta penghematan biaya. Upaya tersebut dilakukan di tengah krisis keuangan dan juga dilansir dari Detroit Time dan juga Reuters pada Jumat 29 Mei 2026. Dan juga krisis tersebut sebagian ini dipicu oleh tunggakan iuran negara anggota termasuk juga Amerika Serikat sebagai salah satu penyumbang terbesar. Dan menurut Guterres, ini reformasi bertajuk UN80 telah menunjukkan sejumlah kemajuan. Nah, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pemangkasan anggaran tahun 2026. PBB juga memindahkan lebih daripada 2.000 pekerja dari kota-kota mahal ke pusat operasional dengan biaya lebih rendah. Dia juga menegaskan bahwa reformasi sejati membutuhkan keputusan sulit dan juga dukungan penuh dari negara-negara anggota. Dalam rencana anggaran 2027, PBB akan mengurangi lapisan birokrasi dan juga memangkas posisi tingkat senior yang prosesnya akan berlanjut hingga 2028. Dan juga meski demikian, Guterres belum menjelaskan secara rinci jumlah jabatan yang akan dihapus. Dokumen anggaran menunjukkan bahwa pengurangan staf senior sejauh ini masih lebih kecil dibandingkan pemangkasan pegawai di level bawah. Dan juga jumlah posisi senior di PBB sendiri terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Banyak jabatan elit tersebut secara tidak resmi dianggap sebagai simbol pengaruh dan juga prestise negara-negara besar di dalam PBB. Ya, Antonio Guterres juga menyoroti adanya inersia birokrasi dan juga sikap defensif di dalam tubuh PBB. Menurutnya kondisi tersebut menghambat reformasi lebih lanjut yang termasuk rencana penggabungan atau juga penutupan sejumlah badan PBB. Ia juga menegaskan bahwa arah dan juga skala reformasi tetap berada di tangan negara anggota. Amerika Serikat sebelumnya berulang kali mendesak agar PBB menjadi lebih efisien dan juga fokus pada isu perdamaian serta keamanan global. Serta juga Washington juga diketahui memiliki tunggakan miliaran dolar AS kepada organisasi tersebut. Dan juga di sisi lain, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi turut menyertakan dukungan terhadap agenda reformasi PBB. Dan ia menilai badan dan juga mandat yang tumpang tindih dalam sistem PBB perlu dirampingkan agar organisasi dapat bekerja lebih efisien. Selain itu juga sejumlah kandidat sekretaris jenderal PBB berikutnya juga mulai menyerukan perlunya reformasi dan juga pembaruan sistem multilateralisme global. Oh ya, lagu berikut ini dari Alexa, Lupakan Saja. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011, dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz di Morobungo. Dan juga Serolangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz. Dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Iya, pendengar di mana pun Anda berada, buat Anda yang mungkin ada sedikit gangguan atau juga dari stasiun relaynya, Anda juga dapat melaporkan bersama kita di sini di teleponnya di 08116707850. Dan mudah-mudahan semuanya bisa mendengarkan di Pro 1. Informasi berikut ini, BGN larang calon mitra BGN, ini MBG maksud kami, bangun dapur sebelum verifikasi. Calon mitra dilarang membangun dapur program makan bergizi gratis MBG sebelum dinyatakan lolos verifikasi. Dan juga persyaratan oleh BGN, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sony Sanjaya. Ini menjelaskan masyarakat yang ingin menjadi mitra BGN untuk membuka dapur MBG wajib mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Dan juga ia pun mengingatkan bahwa seluruh proses pendaftaran dan juga administrasi dilakukan secara daring. Menurutnya, Sony calon mitra hanya akan bertemu petugas lapangan saat proses survei lokasi berlangsung. Ia juga memastikan tidak ada pungutan biaya dalam tahapan verifikasi dan juga pengajuan kemitraan tersebut. Dan juga pendaftaran dilakukan secara daring. Administrasi juga secara daring dan juga di lapangan itu hanya bertemu dengan petugas lapangan yang survei. Dalam proses pendaftaran, calon mitra harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi dan seperti data nama dan juga pengurus yayasan, NPWP hingga nomor induk perusahaan NIB. Dan juga setelah dinyatakan lolos, ini verifikasi, calon mitra akan memperoleh nomor ID yayasan 6 digit, selanjutnya mereka baru diperbolehkan mengajukan titik lokasi dapur MBG. Sony juga menjelaskan sistem pendaftaran juga telah dilengkapi informasi kuota lokasi dapur. Jika lolos yang diajukan sudah penuh, sistem akan otomatis memberikan penanda khusus. Meski demikian, Sony juga mengungkapkan saat ini proses pengajuan mitra baru sudah ditutup sementara. BGN kini tengah fokus pada melakukan validasi data nasional terhadap seluruh pengajuan yang masuk. Ia juga menyebutkan secara nasional jumlah dapur MBG yang telah lolos verifikasi mencapai 29.400 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.900 dapur sudah mulai beroperasi. Menurutnya jumlah tersebut sudah mendekati target kebutuhan nasional sebanyak 30.000 dapur MBG atau sekitar 80% dari total kebutuhan. Adapun sisanya masih menunggu hasil validasi data real terutama untuk wilayah terpencil. Nah, informasi berikut ini yaitu Nidio soroti performa gemilang Borneo FC sepanjang musim. Ya, Nadeo Argawinata tetap bangga meski Borneo FC Samarinda gagal juara BRI Super League 2025-2026, posisi runner up sudah cukup. Ya, Pusat Etam finish kedua meski poin sama 79 dengan Persib Bandung. Borneo FC Samarinda kalah head to head dari Beckham Putra dari kolega. Ya, Borneo FC Samarinda menutup musim dengan kemenangan 7-1 atas Mulut United FC di Stasiun Sigiri Samarinda. Namun hasil tidak mempengaruhi nasib mereka. Borneo FC tampil impresif sepanjang musim dengan 74 gol dan juga performa sangat konsisten. Mereka mendominasi kompetisi musim ini. Nadia dan juga kolega juga sukses menciptakan rekor kemenangan beruntun musim ini. Pencapaian ini menjadi kebanggaan besar Borneo FC. Baik, dengan di mana Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu yang sama akan kita ikuti Ruang Rindu, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Mebling Adi, mana pun Anda berada, apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, tentunya bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di Ruang Rindu. Ya, di Ruang Rindu malam hari ini dengan mengangkat tema yaitu filosofi kurban. Ya, kurban adalah ibadah yang berakar dan juga semangat ketakwaan, keikhlasan, dan juga kepedulian sosial. Inti dari ritual ini bukan terletak pada daging atau juga darah hewan, melainkan juga ketundukan hamba kepada perintahnya. Sekaligus simbol penyembelihan ego dan juga nafsu hewani dalam diri manusia. Ya, penyembelihan ego menurut Imam Al-Ghazali, menyembelih hewan adalah simbol mematikan sifat-sifat kebinatangan dalam jiwa seperti keserakahan, egoisme, dan juga kebencian. Dan juga mendekatkan diri atau kurban ini bersifat dari kata kurban. Secara bahasa berarti mendekatkan diri. Dan ini adalah wujud cinta dan juga kepasrahan total manusia kepada Sang Pencipta. Serta filosofi pelepasan mengajarkan bahwa manusia tidak benar-benar memiliki apapun. Dengan keikhlasan, harta, hewan ternak, kita belajar untuk melepaskan keterikatan duniawi. Serta juga solidaritas sosial dan juga mendistribusikan daging kurban adalah bentuk nyata kepedulian dan juga pemerataan ekonomi menjalani jurang pemisah antara sesama manusia. Baik, peringat di mana pun Anda berada, di teleponnya bahkan dinantikan, silakan aja untuk gabung bersama di 0811-6707-8850 di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Anda juga dapat mendengarkan di stasiun relay kami di Pro 1, yaitu untuk Marobungo 99,4 dan juga Sarolangun 95,8, Bangko 99,8 dan juga ada Tungkal Ilir 99,0 malam hari ini. Ya, bakal diterima di teleponnya. Halo, malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. You Hendry, gitu ya?
1: You Hendra, bang. Hendra.
0: Sehat banget. Oh, alhamdulillah sehat. Gimana Hendra? Sehat, Hendra?
1: Alhamdulillah sehat lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Nyantai.
0: Iya. Gimana? Kurbannya lancar kemarin?
1: Kemarin di sini lancar
0: gitu. Enggak ada yang ngamuk ya.
1: Hari terakhir itu sapi yang hitam ya. Kalau yang hitam kayaknya agak-agak
0: ganas gitu ya.
1: Tenaganya.
0: Wow.
1: Ganas.
0: Iya. Memang sapi ini banyak kan sekarang ini kan sapinya ada juga sapi yang dilepas di perkebunan. Karena kita lihat kalau dulu sapi itu kan pakai ini ya, pakai apa? Anting-anting di hidungnya gitu ya. Kalau sekarang kan enggak lagi, ya, banyak tidak lagi. Gitu. Iya, karena sapi itu kalau dianya pakai buling ya namanya itu ya, misalnya di kayak itu dia ditarik tuh ngikut gitu kan. Tapi kalau sekarang ngikut, ini kan ya, diikat di leher, kalau dia ngamuk enggak ada lagi gitu kan, lepas aja dianya gitu kan.
1: Lepas aja.
0: Iya.
1: Tapi masih aman lah.
0: Masih yang aman gitu ya.
1: Kemarin kan 13 sapi lah di sini. Pertama terang yang pertama dia tuh yang hitam itu rupanya ngamuk dia ngamuk, terakhir lah.
0: Iya. Oh, iya.
1: Cuma jadi memang salahnya nggak boleh kata orang, kata ustadz sih nggak boleh pas lagi motong kawannya itu depan dia.
0: Iya, kalau tempat kami itu ditutup, gitu, dia ditutup gitu. Jadi nggak nampak gitu kan, ditutup pakai apa? Pakai pokoknya penutup lah supaya nggak nampak gitu kan.
1: Supaya nggak nampak
0: supaya
1: dia.
0: Supaya nggak nampak.
1: Jadi ini nampak dia
0: kan. Loncat emosi gitu kan.
1: Emosi dia.
0: Iya.
1: Tapi si aman lah, ramai warganya sini lebih ramai warga pada sapi.
0: Gitu ya. Iyalah. Warga yang menyaksikan tuh ramai banget. Iya. Tapi itu kan ada juga cara merobohkan sapi itu gitu kan, dengan mengikat bagian apa? Selangkangan kiri kanannya, bagian belakang.

0: gitu kan, ditarik kencang roboh langsung gitu. Kalau Bang Adi sistemnya ya, gitu ya. Iya, bagian kaki, perutnya aja, perut dan kakinya itu kan.
1: Iya,
0: selesailah, roboh lah dianya gitu kan. Iya, tapi kan banyak orang nggak tahu seperti itu, langsung aja ikat kakinya ya, selesai, ternyata dia berdiri gitu kan. Iya. Hendra, kalau kamu lihat ini
1: kuat ikatnya itu.
0: Iya, nggak kuat gitu kan.
1: Berdiri, berdiri lagi.
0: Iya. Kalau kamu lihat sendiri, apa sih misalnya kita melihat berkurban gitu kan, orang kurban ini kan banyak, ini bukan hanya berkurban sapi saja, tapi juga di, kalau kita lihat misalnya kurban sapi ini, itu penyembelihan ego dan juga ada mendekatkan diri kita gitu kan, ini secara ini yang mendekatkan diri untuk wujud cinta kita pasrah total manusia pada sang pencipta gitu kan, ada juga pelepasan gitu.
1: Iya, jadi, gitu.
0: Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana tuh kalau tentang berkorban ini? Kurban itu bukan hanya ini saja. Kalau menurut Bang Adi banyak yang harus kita berkorban untuk agama, bangsa dan negara ini gitu kan, banyak juga gitu kan. Bukan hanya penyembelihan saja, tapi kebetulan kita berdekatan dengan hari raya kurban ini, jadinya ya kita kurban, berkorban aja gitu. Kalau menurut kamu gimana nih? Halo Hen. Halo.
1: Ya kalau menurut aku sih Kang,
0: berkorban dengan tenaga juga bisa ya, gitu kan? Ya kalau misalnya
1: halo,
0: halo,
1: ya,
0: halo, Hen,
1: halo, ini,
0: ya,
1: halo. Ah, halo,
0: jelas Hen? Oh ada yang masuk gitu ya? Aha. Halo, Hen,
1: jelas Kang, jelas Kang. Kalau menurut Bang, halo.
0: Ya silakan.
1: Halo, ah, ya.
0: Hmm.
1: Halo.
0: Halo, silakan. Ayo,
1: kalau menurut gue sih,
0: waduh, gitu ya. Banyak yang mau masuk dianya. Halo Hen, silakan Hen.
1: Ini tuh apalagi kalau kalau untuk yang apa warga-warga kurang mampu kan kayak gitu kayaknya berguna kali orang itu zaman-zaman sekarang ini kan.
0: Betul.
1: Tapi alhamdulillah di tempat kami ini banyak juga yang apa udah inisiatif apa kurban itu Bang, jauh-jauh hari sebelum hari H 2-3 bulan itu udah penuh itu.
0: Iya.
1: Untuk berkurban itu.
0: Untuk berkurban. Kalau kami udah tahunan, jadi ada programnya gitu. Jadi program tahunannya itu ya kita ngumpuli duit lah gitu kan. Nanti ya ramai ada berapa sapi, kambing atau apa gitu kan. Tapi kita juga harus berkorban diri kita juga gitu, bukan hanya berkorban itu, berkorban tenaga juga kita kan bantuin.
1: Tenaga juga,
0: Menyembeli kurban.
1: Pokoknya saling bekerja sama lah
0: saling
1: itu.
0: Saling kerja sama lah.
1: Itu.
0: Iya, kegotong royongan gitu kan, berkorban. Misalnya ada kita mau bangun masjid nih, yuk kita nggak ada sumbangan untuk biaya masjid, kita bantu dengan tenaga gitu kan.
1: Iya. Jadi kami ini masjid kami ini termasuk satu yang besar kemarin dari nol itu, jadi semua warga itu. Kalau di Medan TTN namanya itu, sum-suman lah kalau kita bilang. Sum-suman di Medan itu, jadi setiap warga itu ada sertifikat dikasih kami, sertifikat kalau kami itu bantu apa ada sumbangan ke masjid.
0: Iya.
1: Jadi setiap warga di seikhlas nggak, cuman ada minimal harga, minimal yang dikasihkan pengurus masjid, cuman mau lebih bagus.
0: Iya. Luar biasa kalau berlebih gitu ya. Oke deh. Oke deh Hendra, lagunya lagu manca atau lagu Indo?
1: Lagu Iwan Fals yang perpisahan itu ada Bang?
0: Iwan Fals ya, ini nanti Bang Adi cari.
1: Yang lagu lama itu kayaknya Bang.
0: Lagu lama gitu ya. Lagunya judulnya apa tuh?
1: Perpisahan kayaknya itu lagu judulnya sama Dewi Yul itu.
0: Oh nanti Bang Adi cari kan.
1: Perpisahan ini, janganlah cepat
0: berlalu.
1: Ah betul itu Bang. Lagu lama kali itu Bang kayaknya Bang.
0: Oke.
1: Salam-salam aja lah ya Bang ya.
0: Okay.
1: Untuk ya terutama kawan-kawan di Lorong Jahit, sehat selalu untuk para pendengar radio yang lain.
0: Iya.
1: Siapa tuh? Kayaknya sering dengar aku tuh kayaknya Mbak Sinta, Mbak Ji, Mbak siapa itu Bang Agus. Ya salam kenal aja lah.
0: Oke. Okay. Kalau Iwan Palesnya kalau enggak ada lagu itu Bang Adi tukar yang lain ya.
1: Boleh Bang, aman Bang.
0: Oke.
1: Okay. Lantau Bang Adi sehat-sehat aja lah Bang.
0: Okay.
1: Susah kali sekarang nelpon kalau.
0: Iya rame. Oh lagunya Kemesraan kalau nggak salah itu ya.
1: Kemesraan itu ya. Sorry. Ah betul itu Bang.
0: Tapi lagu ini biasanya memang lagu pas lama. Momennya pas pula nih. Ini kan banyak anak-anak perpisahan gitu kan.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Perpisahan anak-anak sekolah gitu kan. Lagu-lagu ini biasa. Udah tuh mewek nangis.
1: Jambi dulu ini.
0: Iya, mewek nangis kita gitu kan. Oke deh. Oke deh, Endra. Oke, gitu ya. Halo, En.
1: Bang.
0: Oke, makasih ya.
1: Oke. Iya, Bang. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pendengar di mana Anda berada? Halo, malam.
2: Malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam, Kang Suleh.
2: Ya.
0: Piye kabare? Ya,
2: Bang Adi.
0: Hah?
2: Kabarnya gimana?
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana tempat Kang Suleh kurban kemarin?
2: Alhamdulillah. Agak lumayan lah.
0: Lumayan lancar gitu ya.
2: Lancar.
0: Ada yang ngamuk enggak?
2: Alhamdulillah tidak.
0: Tidak gitu ya. Ada yang ngamuk-ngamuk juga sapinya gitu kan. Kalau kambing sih boleh dipegang langsung kakinya 2-4 gitu kan.
2: Iya. Kalau sapi ya agak lumayan gimana ya?
0: Enggak bisa di
2: akal ya, pakai tenaga gitu.
0: Pakai tenaga juga, pakai akal juga gitu kan. Kalau iya, ngerobohkan sapi itu enggak gampang-gampang, ada gampang susahnya juga gitu kan.
2: Iya, kadang ada yang nurut, kadang ada yang bengis gitu, kata orang kami bengis, kalah gitu lah.
0: Tapi hari ini masih ada yang kurban?
2: Enggak
0: ada gitu, sudah kalau selesai semua.
2: Kami sudah, kan ada sapi dua kemarin kan, sudah dikesot langsung lah hari H itu kan.
0: Hari H itu ya, sama ada Bang Adi juga gitu ya. Oke, kambingnya ada juga?
2: Kambingnya tahun ini enggak ada,
0: cuma ada sapi dua. Semua gitu ya. Oke, iya deh. Kalau Kang Sule sendiri melihat ini kurban itu seperti apa sih gitu? Tapi kurban ini kan banyak nih, ada kurban tenaga, ada kurban ini kita misalnya tadi berkurban, oh ini berkurban potong sapi dan sebagainya. Tapi ada juga kurban-kurban lainnya, berkorban gitu kan?
2: Iya betul.
0: Membantu orang atau apa? Gitu.
2: Ini kan kalau tempat saya ini sistemnya gotong royong, Bang.
0: Gotong royong gitu ya?
2: Ini maksudnya arisan gitu nah.
0: Oh iya, sama atau Bang Adi juga seperti itu gitu.
2: Kan sapi satu untuk orang tujuh.
0: Iya.
2: Ya, tahun ini orang tujuh. Jadi yang ikut berapa nanti jadi berapa tahun gitu nah. Ini yeah. Alhamdulillah tahun ini hampir habis, tahun depan habis lah.
0: Habis
2: ya. Yang ini kan. Jadi kalau nggak salah 6 putaran apa 7 gitu loh.
0: Oh, pakai seperti itu ya. Kalau kami enggak, misalnya 7 orang itu nanti ya. 7 orang itu untuk 7 gitu ya. Nanti sapinya 1 gitu kan. Besok tahun depan ada 14 orang. Udah sapinya 2.
2: Oh, gitu ya.
0: Kalau besok itu tahun depan sudah ada nih. Tapi
2: ya memang semakin banyak anggotanya semakin ringan kita ibaratnya.
0: Iya, betul. Semakin kecil
2: gitu. Kita ironnya itu kan. Iya, ya, orang yang itu lah.
0: Oke.
2: Okay. Kalau coba kalau pribadi, Bang. Ini bukannya masalah mengirit biaya itu enggak ya. Kalau di kalkulat kan dengan kambing sekarang berapa, Bang?
0: Ada macam-macam harga, ada yang 3 juta.
2: Yang minimal 3 juta itu masih kecil kalau di sini, Bang.
0: Oh gitu ya.
2: 4 lah, minimal 4 juta lah.
0: Yang kupingnya itu panjang gitu ya.
2: Iya, untuk orang satu kan. Nah, kalau sapi sekarang harganya berapa?
0: Ada macam-macam tuh. Sampai ya, ratusan juta juga lah. Ada gitu kan.
2: Taruhlah 21 lah yang
0: 21,
2: lah
0: ya. Iya.
2: Itu orang 7 gitu kan. Yang 7 dibagi 21 dibagi 7 berapa? Baru
0: 7 × 3 21. Berarti 3 jutaan gitu 3 kan.
2: 3 jutaan kan? Itu agak meringankan juga kan kalau yang kurang mampu, ibaratnya kalau mau korban pribadi kan samping 1 4 juta minimal kan. Ya itu.
0: Iya.
2: Jadi agak ada keringanan lah. Karena kan kita beribadah enggak dipersulit, Bang.
0: Iya.
2: Ada jalan yang ini boleh kan.
0: Iya. Ada cara lain juga gitu ya.
2: Nah, iya, itu kan diperbolehkan lah maksudnya kan.
0: Oke. Oke deh kalau gitu, lagunya lagu manca atau lagu Indo?
2: Indo lah. Kalau lagu manca seneng dengerin, cuman enggak tahu artinya, Bang.
0: Iya, sama Bang Adi juga nggak tahu artinya gitu ya. Ada rumor memanggil namamu, ada juga berdua saja, ini ada juga menghitung hari, Krisdayanti. Ada
2: ini kebetulan berdua aja lah.
0: Berdua aja, oke.
2: Ini kan saya lagi PKI, jadi berdua ini.
0: Wah ya sih, gitu ya.
2: Kebetulan ini.
0: Oke.
2: Salamnya yang pertama buat Bang Adi, selamat menjalankan ya, semoga lancar, pulangnya hati-hati.
0: Oke, siap.
2: Yang barusan turun siapa Bang?
0: Tadi ada Hendra di Medan gitu.
2: Wih, orang kita mana ya, Horas?
0: Iya, dulu di Jahit itu di Jambi, lorong Jahit itu di Simpang Pule.
2: Oh, gitu. Tapi asli Medan gitu ya?
0: Nggak tahu asli Medan atau asli Jambi dia. Karena tinggal di Medan gitu ya. Gitu, iya.
2: Horas. Terus buat Wak Udin.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Dater PS. Buat Kang Juli.
0: Siap.
2: Terus buat Adi Satewo, Semar. Buat Bunda Yani,
0: Mbak
2: Putan, Mbak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Ika, Mbak Sinta juga. Pokoknya untuk semuanya lah yang
0: masih okay, terima kasih. Siap.
2: Bang Adi.
0: Yo.
2: Terima kasih. Ditunggu lagunya ya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih Bang Adi nanti kan? Silakan aja, Abdullah gitu ya. Halo, malam, Bang Abdullah. Halo,
3: malam juga, Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Gimana di sana kurbannya?
3: Lumayan, lancar.
0: Lancar, nggak ada yang ngamuk-ngamuk sapinya gitu ya?
3: Ada,
0: berarti aman gitu ya.
3: Cepat gitu kan.
0: Iya.
3: Sesuai dengan jamnya lah yang ditentukan karena hasilnya iya. Dari jam 1 sampai jam 3 pas
0: dengan pas gitu, gitu ya. Kemarin ini berapa sapi?
3: Kalau sini kami dua.
0: Dua. Jadi
3: gitu. Satu RT dua masjid itu sekitar 20-an lah.
0: Wih, 20 sapi?
3: Iya.
0: Karena masjidnya ada banyak ya.
3: Iya, satu RT kami itu kalau masjid ABA itu kan ada masjid juga, ada itu di belakang aku ada dua, ada satu RT itu dua masjid,
0: jadi oh,
3: dua,
0: gitu.
3: Satu padan 12 ada yang 8 gitu.
0: Oh gitu, iya, banyak juga gitu kan?
3: Iya.
0: Alhamdulillah, sebanyak itu nggak ada yang ngamuk dianya gitu kan? Iya. Kalau Bang Abdullah sendiri melihat berkurban, bukan hanya berkurban sapi saja, tapi berkurban tenaga juga atau juga membantu orang lain itu kan masuk juga berkorban gitu. Kita berkorban untuk agama, bangsa dan negara ini juga bisa gitu. Kalau Bang sendiri melihat ini gimana nih?
3: Berkorban itu ya ya harus bagus sekali gitu kan untuk
0: kalau ini kan kita berbagi juga gitu kan.
3: Iya, berbagi itu juga melatih keikhlasan gitu.
0: Melatih keikhlasan.
3: Kita kan gitu, sudah itu untuk bekal kita juga di akhirat nanti kan gitu kan.
0: Iya, karena ada juga penyembelian ego gitu ya.
3: Iya.
0: Kadang itu kan ada apa ya, menyembeli apa seperti ada sifat-sifat kehewanan gitu dalam jiwa kita gitu. Itu yang harus di apa ya, disembelih itu, dipotong gitu kan. Jangan sampai kita iya. Tuh ada jiwa-jiwa atau sifat-sifat kebinatangan itu gitu.
3: Ya, kita berbagi juga, jangan kita aja, kita harus ingat yang di bawah gitu kan, gitu.
0: Iya, kalau kita sudah berkorban jangan ada kebencian gitu, apalagi misalnya ya, tidak menegur tetangga atau apanya, berarti sudah clear gitu semuanya gitu ya.
3: Ya, itulah keikhlasan gitu.
0: Keikhlasan
3: ya,
0: kita.
3: Semua keikhlasan gitu kan, karena kan keikhlasan banyak orang kan gak ikhlas, ada yang gak ikhlas, mentang-mentang, wah kumpan, ya Allah, ini dia omong ini.
0: Iya, iya.
3: Kan,
0: ya.
3: Ya. Tahun ini kan?
0: Iya. Oke deh. Kalau lagunya lagu manca atau lagu Indo bang?
3: Indo Bang Adi.
0: Indo aja. Lagu Indo ada memanggil namamu. Ada juga
3: memanggil namamu.
0: Oke.
3: Okay. Memanggil namamu Mbak Sinta. Masuklah
0: oh, Sinta. Iya, masuklah Sinta gitu ya.
3: Iya, Mbak Sinta nih bayan yang di teleponnya Sinta nih.
0: Iya, udah lama banget enggak masuk dianya gitu ya. Udah masih di Palima ya.
3: Masuk dia sama iya, sama Andre masuk.
0: Wih, sama Bang Adi enggak masuk dianya. Kenapa masuk. Gitu ya?
3: Oh dia, apakah salah Bang Adi apa?
0: Iya. Udah lama enggak gabung.
3: Jualannya itu rame tidak, udah enggak rame.
0: Iya deh.
3: Iya nih, masa saya enggak disuruhnya ke rumah, yang lain disuruhnya.
0: Gitu ya.
3: Okay. Ayo, Mbak Cinta ketawa-tawa, Mbak Cinta tuh.
0: Iya.
3: Buatnya Bang Sule tadi ya, juga. Hmm. Buat semua-semuanya aja lah.
0: Buat semua-semua, oke. Siap.
3: Iyalah, Bang Madi, Mbak Tugas,
0: selalu
3: Bang
0: Adi. Oke.
3: Terima kasih, Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, satu penelpon lagi tapi lagunya ikutan aja nih. Ada Bang Simon gitu ya. Halo, Bang Simon.
1: Halo, Pak Yadi, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa nih malam ini?
0: Hah?
1: Temanya malam ini apa?
0: Berkurban. Kurban. Berkurban. Lah. Berkurban.
1: Banyak di tempat pasti.
0: Aha.
1: Ya, banyak di tempat aku pun ada. Ya, ada. Cuma Bang Simon nggak jadi panitia.
0: Nggak jadi panitia gitu ya. Tapi nggak jadi panitia tapi dapat juga kan?
1: Iya, dapat. Baik, Bang Kadir CS ini sudah gabung belum ini?
0: Hah?
1: Bang Kadir CS sudah gabung belum?
0: Bang Kadir CS belum, baru Hendra di Medan, ada Kang Sule, ada Abdullah tadi yang udah gabung.
1: Iya, ini nyondonya sudah lama gak telepon nanti sama aku ini.
0: Iya. Siapa tadi teleponan?
1: Bang Kadir CS.
0: Wah, mantap. Dia telepon sama Bang Simon, dia lupa maksud telepon sini gitu ya.
1: Mungkin masih jadi panitia ya kemarin.
0: Iya. Aku jadi panitia. Ah, rep ya, itu.
1: Panitia, alhamdulillah.
0: Bagian cincang tulang gitu ya.
1: Iya. Iya, tadi. Bang Simon ini jadi apalah? Jadi apa nengok apa termasuk apa penonton terbaik.
0: Penonton terbaik gitu ya. Iya.
1: Baik kan diantarin nyesel tahu.
0: Iya betul. Uh-uh.
1: Udah oke lah Bang Edi ya.
0: Hah?
1: Lagunya Bang Edi?
0: Lagunya ikutan aja nih. Ada Iwan Fales dengan kemesraan. Ada juga berdua saja. Ada juga memanggil namamu.
1: Memanggil namamu Bang Edi?
0: Siap gitu ya.
1: Sebetulnya memanggil Mbak Anita nih Bang
0: Edi. Oh iya.
1: Udah kangen gak pernah dengar suaranya.
0: Wih,
1: lagi.
0: Asli kemana gitu ya?
1: Yang request pun enggak, karaokean pun enggak juga.
0: Serius?
1: Ya, yang awal kangen betul, cuma yang awal kangen itu suaranya.
0: Woi, kemana gitu ya? Enggak ada kabarnya sama sekali ya?
1: Iya, enggak ada dengar Bang Adi.
0: Oh gitu ya?
1: Ya, sering apa single-single juga loh sebetulnya. Biar gabung, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Enak, suara dia itu enak Bang Adi.
0: Iya, tapi enggak masuk lagi gitu kan?
1: Mungkin ibu apa gimana ya?
0: Iya.
1: Kan nggak mungkin kalau nggak sampai sana sinanya ya.
0: Ah.
1: Oke lah salamnya Bang Edi ya.
0: Oke, salam buat siapa aja nih?
1: Bang Edi, selamat malam, selamat siaran, semoga diberi kesehatan selalu sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ala izin apa izin Bang Edi.
0: Yo, sama-sama.
1: Ada yang nggak enak didengar Bang Edi, mohon maaf.
0: Siap.
1: Nah, untuk sahabat sehat semuanya lah, Bang Kadir CS ayo, Bang Ramlan, Erdi, Bang Abdullah tadi ya.
0: Ya.
1: Bang Mbak Jamila, Mas Suprinya, Mbak Anita juga ya. Punya salam sehat semuanya lah ya.
0: Oke,
1: kedepannya semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Iya deh.
1: Terima kasih waktunya Bang Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik mendengar di mana-mana berada, kita simak terlebih dulu lagunya. Setelah lagu ini, tentunya kita akan kembali di teleponnya.

0: sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Ya, baik Pengadi, mana-mana berada kembali masih bersama di Ruang Rindu. Halo, malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Kadir?
1: Baik-baik aja.
0: Iya, lagi di rumah.
1: Lagi di rumah Bang Adi.
0: Sama-sama.
1: Iya.
0: Dengan izin wal izin mohon maaf lahir dan batin.
1: Batin, sama hari itu sudah terbang.
0: Iya.
1: Apa cerita malam ini Bang Adi?
0: Cerita kita malam hari ini tentang berkurban. Ada kurban sapi, ada kurban kambing, ada onta. Tapi di Indonesia ini biasanya kurban sapi sama kambing, gitu kan?
1: Hah?
0: Sapi sama kambing kalau di Indonesia, gitu kan?
1: Sapi sama kambing ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Ada kerbau juga, gitu kan?
1: Ada kerbau, aku dengar itu sapi di daerah-daerah kan. Apalagi provinsi arah kemana? Kemana Bungo ya?
0: Iya.
1: Itu identik dengan kerbau kayaknya. Ya situ banyak daerah kerbau Bang Adi.
0: Iya, dari sana banyak kerbau gitu. Daerah Batanghari ke sana tuh Muara Jambi banyak tuh kerbau. Tapi ya, memang juga, ya. Memang beda daging rasanya gitu ya. Kerbau itu kalau untuk bikin rendang lebih mantap gitu, lebih nendang rasanya gitu kan.
1: Tapi kalau di kami Bang Adi kerbau itu melbi Bang Adi.
0: Melbi kecap
1: kalau
0: ya.
1: Kalau kerbau itu bikin melbi kalau
0: di kecap gitu ya. Melbi itu pakai kecap ya. Pakai gula merah.
1: Apa?
0: Pakai gula merah bikinnya enggak?
1: Enggak, kalau mobil itu apa goreng-goreng kelapa goreng itu,
0: Bro. Oh, yang kelapa goreng. Iya.
1: Iya, yang kelapa kerau digoreng kan.
0: Kayak serundeng gitu ya.
1: Itu yang bagus. Kalau gula merah itu banyak orang suka kalau terlalu manis, kalau di arah itu kurang suka manis.
0: Iya. Ada berapa
1: iya,
0: sapi?
1: Iya, kenapa tadi?
0: Ada berapa sapi kemarin?
1: Iya kalau masjid ini dekat dikit bahkan dia ada berapa dikit, tiga kabarnya.
0: Iya lumayan juga tiga gitu kan.
1: Iya. Tahun kemarin banyak tapi kalau bagiannya Bang Adi sama aja.
0: Sama aja lah kan dia kan semakin banyak juga wilayah akan dibagikan gitu kan.
1: Iya kemarin kerbau sampai sapi bukan kerbau nggak ada sapinya berapa?
0: Iya.
1: 13 tapi kebagiannya seperti itu tadi cuma tiga sebagai seperti itu.
0: Iya.
1: Yang jelas yang berkorban Bang Adi membelanjakan harta jalan Allah ya kan?
0: Iya, berbagilah ceritanya juga.
1: Iya, kan? Dia berbagi, berkorban sebagian pada hal yang dibutuhkannya.
0: Kita juga jangan takut tapi kehilangan.
1: Kata Bang Adi tadi.
0: Nah,
1: ada yang mendetil kata-kata Bang Adi tadi. Kita memotong korban itu memotong jiwa kehewanan Bang Adi.
0: Iyalah. Iya, ada. Ada apa ya rasa diri
1: itu Bang Adi. Apa ya tidak ini tidak sempurna kalau banyak kehewanannya.
0: Betul.
1: Ya jadi insya Allah dengan terpotongnya korban terpotonglah jiwa kehewanan manusia
0: iya,
1: itu Bang Adi.
0: Jiwa-jiwa sifat-sifat kebinatangan gitu kan. Betul, karena masih ada juga gitu kan rasa-rasa apa gimana gitu.
1: Kalau manusia punya jiwa kebinatangan lain. Sebenarnya manusia itu bersilap dan dosa. Jujur Bang Adi ya.
0: Manusia itu kan boleh dibilang tuh makhluk yang paling sempurna gitu nah.
1: Iya, makhluk yang sempurna.
0: Tapi ada masih sifat-sifat hewan yang ada melekat di diri kita.
1: Itu perlengkapnya Bang Adi.
0: Ada keserakahan, ego gitu kan.
1: Keserakahan, mudah-mudahan dengan terpotongnya hewan korban terpotong sifat itu Bang Adi ya.
0: Iyalah. Untuk mematikan sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita.
1: Mematikan sifat kebinatangan.
0: Iya. Karena masih ada sifat itu gitu. Ada sifat iri, dengki dan sebagainya. Dan juga kita
1: mudah-mudahan dengan terpotong hewan itu terpotong jiwa kehewanannya terpegat jiwa kesempatiannya Bang Adi. Ya.
0: Sedangkan untuk kurban secara ininya itu mendekatkan diri adalah wujud cinta kepasrahan kita sebagai manusia kepada
1: sang yang pencipta. Jelasnya korban itu adalah salah satu apa ya memperingati Bang Adi masa pengorbanan Nabi Ismail sama Ibrahim kan Bang Adi.
0: Iya.
1: Sejak itu terjadi sampai sekarang orang umat Islam itu di kampungnya berkorban.
0: Iya. Patut dan taat gitu ya.
1: Iya patut dan taat kena perintah agama. Kayaknya itu aja Bang Adi yang aku tahu, yang lain nggak tahu.
0: Oke deh, iya. Dan tidak ada apa ya, pelepasan mengajarkan bahwa manusia itu tidak benar-benar memiliki apapun gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar ketika kita berkurban tuh ikhlas gitu, keikhlasan harta gitu kan terhadap hewan-hewan ternak kita. Jadi kita belajar untuk melepaskan ya keterikatan lah duniawi ini gitu. Jangan mikirin dunia terus gitu ya.
1: Supaya ingat banget
0: ya. Iyalah, sekaligus untuk solidaritas sosial. Jadi ada rasa sosial kita untuk berbagi juga
1: gitu. Jadi banyak sekali ya dengan dengan berkorban itu banyak sekali hal-hal yang dipetik di situ ya.
0: Banyak, ada nilai ekonomisnya juga.
1: Nilai ya, ekonomisnya, sosialisasinya ada. Apalagi memotong jiwa kebinatangannya ada.
0: Iya, betul. Okay. Baik, Bang, lagunya lagu manca atau lagu Indo?
1: Lagu Indo aja, Bang Adi.
0: Indo aja. Oke, okay. Ada Cinta Jangan Kau Pergi, ada juga... apa ya?
1: Cinta Jangan Kau Pergi dari mana sih?
0: Dari Ika Putri.
1: Ika Putri?
0: Iya.
1: Cinta. Itu aja Bang Adi.
0: Oke deh.
1: Lagunya juga dengan seputarnya itu Ika Putri masuk kan?
0: Iya. Oke.
1: Okay. Salam untuk Bang Adi, malam semoga sukses selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Pertama tadi Hendra ya. Mm-hmm. Hendra, Kang Sule, Abdullah, siapa lagi?
0: Bang Simon
1: ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi tadi? Itu berempat Bang Adi.
0: Iya, semua-semua.
1: Buat apa? Yang dia pura Ma'alimin, Amarkan, Nelly, Remelan, seperti Adi Cikrawinata, buat Bang JJ. Bang JJ belum masuk ya?
0: Bang JJ belum.
1: Buat selamat Jebungku ya. Juli di buku, buat siapa lagi tuh yang itu putra Jambi alias Pengarang Cinta itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Anil, apa siapa namanya Anita Sumetoman. Ada Indra lah, sudah lama tidak masuk Bang Adi ya?
0: Udah lama nggak gabung.
1: Ada Indra Setiawan ya.
0: Buat
1: Bu Prida, Piola sering masuk juga belum?
0: Piola ada masuk.
1: Cinta Palima ya.
0: Ayu juga gitu kan
1: di Makassar. Ayu Meluku.
0: Meluku.
1: Dari Meluku Ayu kan?
0: Iya.
1: Meluku Tengah. Siapa lagi?
0: Semua-semuanya.
1: Buat ya buat semua lah. Buat siapa? Kirseli ya. Buat mengadi malam waktu kan susah.
0: Oke. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama ada yang gabung, ada Mas gitu ya. Halo, malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Gimana?
2: Di ladang lah, Mas.
0: Di ladang gitu ya. Kemarin ikut kurban juga enggak?
2: Enggak, Mas.
0: Enggak gitu ya, di ladang aja gitu ya. Oke. Sendiri atau di ladang nih?
2: Sendirian.
0: Hah?
2: Sendirian
0: gitu ya. Biasanya ke warung sana gitu ya. Biasanya ada warung dengar juga di sana kumpul gitu. Enggak.
2: Enggak pernah, Mas.
0: Enggak pernah gitu ya. Iya.
2: Males capek.
0: Udah seharian kerja gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, berarti kalau sudah kerja gitu kita berkurban untuk keluarga gitu kan.
2: Betul.
0: Iya, jadi kurban itu ya satu memang kurban untuk menyembelih hewan kurban, atau juga berkurban untuk keluarga, untuk warga, untuk semua agama, bangsa dan negara ini gitu kan.
2: Ya kita yang penting berkorban perasaan juga.
0: Ada juga korban perasaan betul gitu ya.
2: Ya tawanya pada menikmati hidup pikuk pembangunan kita menjadi rata kan masuk korban perasaan, Mas.
0: Iya.
2: Demi masa depan anak cucu nanti.
0: Iya betul.
2: Kan kemarin pun orang rumah di sini hampir 43 bulan.
0: Woi, lama juga gitu ya.
2: Iya, baru seminggu pulang. Iya.
0: Iya.
2: Karena anak ada yang mau diurus.
0: lulus ikut anu apa tamat sekolah anak ya, bukan?
2: Belum, baru mau nyusun skripsi Mas. Oh, dari Jakarta.
0: Iya.
2: Mamanya suruh pulang. Bapaknya tinggal sekadang sendirian.
0: Woi, itu korban berkorban untuk keluarga, berkorban untuk keluarga, kan? Iya.
2: Yang namanya berkorban kan kita meneladani Nabi Ibrahim sama Ismail.
0: Iyalah, untuk anu keluarga, untuk anak.
2: Mencontoh.
0: Iya. Ini apa ya? Simbol ketaatan dan juga ketakwaan gitu. Serta juga meneladani kisah Nabi Ibrahim kurban, mengingatkan kita sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam gitu, dan juga Nabi Ismail gitu kan. Ini
2: kalau tentunya saya haji meneladani Nabi Muhammad
0: ya. Iya, simbol pengorbanan tertinggi. Iya kan, untuk mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai seperti harta, ego, demi menjalankan perintah agama tentunya gitu ya.
2: Nanti yang pulang dari haji, pulang dari Mekah, menjadi tauladan pada warganya.
0: Iya. Iyalah, menjadi contoh tauladan juga gitu kan.
2: Jadi orang naik haji kan meneladani Nabi Muhammad. Jadi nanti orang yang sudah pulang dari haji kan menjadi tauladan.
0: Iyalah, menjadi contoh terbaik gitu di lingkungan ya, kita.
2: Seandainya hajah dan haji belum bisa meneladani kan berarti hajinya belum makbul.
0: Amin. Iya, mudah-mudahan semuanya jadi haji makbrur tahun ini gitu ya.
2: Yang paling berat orang naik haji kan menjadi teladan itu loh Mas. Kalau ongkosnya bisa dicari, tapi kalau menjadi tauladan itu yang susah.
0: Iyalah.
2: Itu masalahnya.
0: Oke. Oke deh kalau gitu, lagunya lagu manca atau lagu Indo?
2: Minta lagu manca lah Mas.
0: Manca aja gitu ya. Sudah Abang Adi siapkan nih. Ada Meriu, ada juga Pharrell William dengan ya Pharrell William dengan Happy, ada juga Wrecking Ball, ada Brick.
2: Yang Meriu tadi Mas.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat semua semua numpang sama Bang Kadir CS aja lah. Buat seluruh pendengar Pro 1. Salam kompak, salam persahabatan.
0: Oke, okay, siap.
2: Kemudian kita sebagai umat sudah Idul Adha kita menjadi taat dan menjadi tauladan.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
2: Tauladan jadi tauladan dari keluarga kita sendiri.
0: Iya, betul. Sama. Oke.
2: Terima kasih, Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simbol ketaatan dan juga ketakwaan. Ibadah kurban wujud kepatuhan total seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga inti dari kurban bukanlah daging atau juga darah hewan, melainkan juga keikhlasan dan juga ketakwaan pelakunya. Ya, di teleponnya kembali. Halo, malam. Halo. Halo malam. Halo. Halo malam. Halo, suaranya enggak ada, kecil banget.
3: Ini.
0: Ah, itu baru. Halo, dengan siapa di mana nih?
3: Bang Adi ya?
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Bunda.
0: Oh, Bunda. Apa kabar Bunda?
3: Baik, ada baik. Apa tuh? Nah, apa itu temanya?
0: Temanya tentang kurban, ada berkurban. Iya, kita berkurban.
3: Oh, ada kurban.
0: Ya, kemarin kurban berapa? Kurbannya. Kemarin?
3: Empat.
0: Gitu
3: ya. Sapi dua, kambing dua.
0: Oh gitu ya.
3: Jalan lancar.
0: Lancar, nggak ada yang ngamuk-ngamuk sapinya iya. Gitu ya?
3: Enggak
0: gitu ya.
3: Iya. Semuanya lancar. Lancar. Bagus dan adil,
0: amin, gitu
3: iyalah
0: ya.
3: Itu kan.
0: Ya, dan juga sudah melaksanakan ketaatan, ketakwaan, iya. Ya kan, meneladani.
3: Soalnya kalau menurut agama kan kalau kita anu kan kurban tuh kan, nah, wajib yang menerima, yang dikasih, yang
0: diberikan. Iya, Ya, dan tentunya ini rasa syukur untuk berkurban, gitu ya.
3: Iya.
0: Atas segitulah.
3: Saya tahun depan lah, insya Allah.
0: Tahun depan. Bang Adi juga, insya Allah tahun depan. Kalau yang lama-lama, yang berapa tahun yang lalu sudah gitu untuk orang tua, karena ya, sudah almarhum semuanya, ya, kakak ya, juga. Ya,
3: sudah lah. Insya Allah tahun depan.
0: Amin, nah, mudah-mudahan.
3: Ikut, gitu ya. Allah.
0: Iya deh.
3: Ada lagu apa tuh?
0: Lagunya lagu manca atau lagu Indo?
3: Yang enak lagu manca, lagu Indo apa aja?
0: Lagu Indo ada Cinta Datang Terlambat, ada juga Geisha dengan Pergi, ada juga Aku Memilihmu, ada
3: Aku Memilihmu aja.
0: Aku Memilihmu, oke deh. Lagunya buat siapa aja?
3: Buatnya Kang Ramlan Tunas Mudo ya.
0: Siap.
3: Yang di Tungkal tuh Bang Didi, Bunda Yani,
0: yeah.
3: Idah Mora Jambi. Gak tau lah kalau Bunda Isnya. Apa yeah, yang diano tuh Bunda Aisyah ya?
0: Iya.
3: Yeah. Semua fan lah, Abdullah yang monitor semua dengar suaraku ya dari SMK Unggul. Selamat malam, selamat monitor, salam kenal yang belum kenal.
0: Siap.
3: Yang sudah, selamat. Bang Adi, hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang JJ. Kita terima tapi dulu. Halo, malam. Halo, malam Bang.
4: Halo.
0: Halo, malam.
4: Malam, Bang Adi, sehat Bang?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana kabar Bang JJ, sehat Bang?
4: Alhamdulillah. Izin dulu Bang Adi.
0: Oh iya, sama-sama. Sama lahir batin. Ada kurban, berkurban lah. Tema kita malam hari ini berkurban gitu ya.
4: Kurban maya?
0: Ada tadi berkurban, ya kurban ini kan ada memang kurban hewan, sapi, ternak kita gitu ya, itu kambing atau juga kerbau gitu ya. Tapi ada juga kalau Pak Sutrisno tadi ya, berkurban ada juga yang berpikiran, wah aku berkurban untuk keluarga aku, bekerja keras dan sebagainya. Ya kan, karena ya hasil dari berkurban itu bekerja keras dan sebagainya, kita juga berkurban untuk masyarakat, untuk yang lain-lain, agama, bangsa dan negara ini juga gitu kan. Peperangan juga kita berkorban untuk negara gitu, misalnya melawan penjajah dulunya gitu kan.
4: Kalau dijadikan korban ini luas pengertiannya Bang ya.
0: Iya, kalau
4: tapi kalau yang ini kan mengenai korban ini ya.
0: Iya, tapi kita bisa berluas, bisa juga memang berkurban untuk ini keteladanan kita lah gitu ya.
4: Ya, ya. Kalau di kampung ini kan RT satu RW ya. RT kami tahun ini tidak ada korban apa nih?
0: Tidak ada gitu ya.
4: Tidak ada. Cuma masih dapat kita punya bang apa namanya? Kupon dapat.
0: Kupon gitu ya.
4: Nah satu. Tapi kalau di Komang Kuning itu sistemnya kolusi ya, nepotisme artinya. Korbannya ada dari ini PKDP Padang Pariaman ada kelompoknya.
0: Iya, iya, iya.
4: Ada dari Padang Pesisir ada kelompoknya. Kita aku pribadi dapat dari teman-teman ketua-ketua itu kebetulan teman gitu kan. Ada tuh dari yang nasionalisme lah yang dari kampung itu dapatlah juga kan. Berbungo satu.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya. Jadi banyak juga ada juga yang berkorban gitu ya. Kalau ada juga yang sistemnya seperti arisan gitu, misalnya 7 orang nih ada, kita bang, gitu kan?
4: Iya, ada banyak aja.
0: Gitu. Banyak juga seperti itu gitu.
4: Biar ya, lebih ringan bang ya?
0: Biar lebih ringan gitu ya. Nah, ada juga yang ya, satu aja, kami maunya kambing aja satu, udah boleh. Gitu.
4: Jadi arti aku yang dekat sama Kodim kan itu orang tua, aku kan di sini Pinang.
0: Iya.
4: Kalau orang tua dekat sama Kodimnya di Skim sama ya.
0: Iya.
4: Jadi sistemnya per bulan ada yang jemput ya, jemput uang.
0: Oh iya.
4: Itu jadi berteran tuh Bunda Kisniaki ya,
0: siapa? Iya, iya.
4: Oh iya.
0: Bunda Is. Sudah
4: lama udah dengar suaranya.
0: Iya.
4: Ah iya ya, apa?
0: Bunda Is.
4: Saya selalu ya Bunda ya. Iya. Lagu mancanegaranya juga apa Bang?
0: Ada Bruno Mars dengan Meriu, ada juga Linkin Park, ada juga Pharrell Williams dengan Miley Cyrus, ada juga ada ini Justin Timberlake, ada juga One Direction.
4: Cuma itu bang ya?
0: Iya, cuma itu aja.
4: Bisa FNC bang? Sudah diprogram ya?
0: Sudah diprogram ini.
4: Iya.
0: Oke.
4: ambil yang pertama tadi ya.
0: Oke, okay. Linkin Park gitu ya. Oke.
4: Okay. Iya. Yeah.

0: juga buat Bang Tamrin, Bang Rizal juga, Wak Rudy di sini saya selalu juga. Untuk ini, salam buat Viro juga. Salam buat yang di Marubungo ada Yoga, saya selalu juga ada Agus ya. Untuk keluarga Prabu, disalam semuanya. Salamnya diwakil aja dengan ini Bang Bang Juliadi juga ya. Okay. Salamnya diwakil aja dengan ini. Yang di Medan tadi saya Bang Hendra.
1: Mm-hmm.
0: Lamudin ya, di Tukang Jahit ya.
1: Iya.
0: Ya, salamnya diwakil aja ada enggak Bang Jasitis Bang Pule ya.
1: Mm-hmm.
0: Bang Pule ya. Diwakili salamnya dengan Bang Simon ya, karena kompak semua tak berjoli. Okay. Bang Adi, makasih Bang Adi, saya salam Bang Adi ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi jangan balik ya Bang ya.
1: Siap.
0: Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.
1: Oke, baik, berkah di mana pun ada berada, kita simak terlebih dahulu lagunya dan tetap aja di sini.

Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di punggung. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penampilan, karena seringkali tertutup oleh pakaian. Jerawat punggung juga bisa mengganggu aktivitas, apalagi kalau terasa gatal dan perih. Jerawat punggung bisa diatasi dengan cara mandi setelah berolahraga, eksfoliasi punggung, kenakan pakaian longgar, dan pastikan rambut selalu dalam keadaan bersih.

0: Kamu udah lihat belum postingan yang lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya. Ih, kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh. Bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

0: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
1: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
0: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
1: Saya, Bu.
0: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
2: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
0: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
2: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
0: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
2: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
0: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.

RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, baik Pringadi, mana pun Anda berada, nanti masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, dan juga dipancarluaskan melalui stasiun relay di Pro 1 di 99,4 MHz Marobungo, dan juga Sorolangun 95,8, dan juga Bangko 99,8 untuk Tunggal Ilir 99,0 MHz. Baik, banget diterima di teleponnya. Halo. Halo, malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Badoyo?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Adi.
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Terima kasih banyak sudah menemani Bang Adi sampai larut malam gini gitu ya.
1: Dari tadi udah masuk-masuk.
0: Woi, gitu ya. Woi, aku kemarin
1: monitor dari tadi itu udah bisa masuk.
0: Aku kemarin ke Mendalu aku.
1: Iya, kapan?
0: Kemarin, tadi juga, tapi kemarin aku ke Mendalu ke Win gitu kan.
1: Oh, di Win.
0: Iya, sampai ke sana gitu. Nah, mampir. Aduh, di mana tuh kan dekat ini lorong Begonjong nak masuk ke dalam tuh kan. Rupanya masih jalan tanah ya? Masih jalan tanah ya?
1: Iya. Iya, kalau lihat Begonjong jalan tanah lah, maksudnya gitu. Dari Unja lah.
0: Oh, maksudnya dari Unja gitu ya. Lewat
1: iya,
0: ini ya.
1: Iya, dari ke Unja itu, masuk dari Unja tuh.
0: Masuk ke Fakultas Hukum enggak?
1: Iya, masuk, malah masuk dari Gapura itu masuk ke dalam, nanti belok kiri ya, ujung itu lurus ya ke belakang. Ada pos satpam lagi belakang.
0: Oh, ada pos satpam lagi belakang gitu ya, Bang Adi enggak
1: iya,
0: tahu.
1: Iya, itu. Nanti jumpa ke kebun kelapa sawit itu jalan coran itu sampai ke SMK 9 itu.
0: Oh, di sana gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sudah pematang nah, gajah belum?
1: Dari SMK 9 itu udah jauh itu sekitar 300 meter lah.
0: Kalau ditanya sih itu tahu.
1: Iya, tahu. Orang tuh tahu lah. Tanya di warung tuh tahu mah Abadio di mana tahu dia.
0: Iya. Tahu kenapa?
1: Ya?
0: Sering makan tahu tempe di situ ya di warung dia.
1: Saya kalau tanya Mbak Doyo gitu kan tahu dia.
0: Iya.
1: Ini malam ini kok apa bapak-bapak semua nih yang masuk nih ibu-ibu cuma satu. Ibu Istiati ya tadi ya Bunda Istiati ya.
0: Iya betul.
1: Posisinya di mana Bunda itu?
0: Bunda itu di daerah apa ya Pasir Putih apa Tehok apa di mana tuh? Pokoknya daerah situ.
1: Oh, Pasir Putih ya. Pasir Putih kan seberang Dolok itu bekas kantor saya tuh dulu.
0: Yang kantor PU tuh ya, situ kan?
1: Iya, sebelahnya itu. Itu yang ada tiket pesawat itu, nah itu di kantor saya itu dulu.
0: Oh gitu, bukan dekat kuburan bukan kan?
1: Bukan. kalau dari kuburan tuh udah kesana tuh dekat simpang ke bandara tuh.
0: Iya, dekat rumah Bang Abdullah Yusuf kan di situ juga tuh di ujung itu.
1: Iya,
0: Cian,
1: dekat
0: kan?
1: Simpang apa lampu merah tuh Bang Adi. Lampu merah tuh maju sedikit kira-kira 100 meter lah belah kiri tuh.
0: Belah kiri tuh ada bangsal kayu ya dulu ya. Bangsal kayu ini ya.
1: Dah, itu gudang itu.
0: Gudang,
1: dulu.
0: Gudang, iya.
1: Iya, itu yang depannya ada tiket pesawat itu.
0: Oh.
1: Nah, itu kantor kami dulu. Tapi gitu. Sekarang nggak operasi lagi sudah.
0: Selesai sudah gitu ya.
1: Udah selesai dah.
0: Iya. Oke, belum tidur Mbak ya?
1: Belum, ini lagi bikin wedang jahe ini.
0: Wah, mantap.
1: Gitu ya. Itu yang saset itu.
0: Oh ya, tadi pagi aku minum wedang jahe tadi pagi.
1: Iya, kalau malam ini bikin wedang jahe yang sasetan merah itu, jahe merah itu Bang Adi.
0: Iya.
1: Enak, hangat di badan.
0: Oke deh Bang, lagunya Bang Adi siapkan nih. Ada Wrecking Ball, ada Brick, ada juga Mirror. Lagu-lagu
1: Indo aja dah.
0: Indonesia aja. Ini menghitung hari?
1: Iya.
0: Menghitung hari saja. Senin, Selasa, Rabu gitu.
1: Rabu, Kamis.
0: menghitung hari tanggal tua.
1: Oke, salam ya.
0: Oke, salam buat
1: Bang. Salam buat Bang Jiji tadi ya yang udah masuk tadi. Salam sehat selalu Bang Jiji kalau masih monitor.
0: Siap.
1: Bang Simon, Bang Agus, Bang Bukhari, Bang Yoga yang di barat itu ya. Ada Kang Iin itu di Simpang Kermeo itu monitor pernah itu monitor itu orang kita Sunda itu.
0: Siap.
1: Nah, ada masih ke sini lagi tuh. Itu tadi Bang Adi tanya si Sinta tadi ya. Sinta itu kalau sama Andre masuk dia Bang.
0: Oh gitu ya. Sama Bang Adi gak masuk dia nya. Iya iya.
1: Kalau Andre yang on air dia masuk dia.
0: Oh iya. Pilih-pilih dia nya gitu ya.
1: Sinta itu kan suaminya Rama kan namanya kan.
0: Oh Sinta Rama gitu ya. Rama dan
1: iya.
0: Sinta. Iya, ada RR lah ya.
1: Raja itu kan.
0: Iya, ada RR lah gitu ya.
1: Iya.
0: Padahal aku ada R juga, Adi Putra gitu kan.
1: Rama dan Sita.
0: Iya.
1: Bunda Yani udah masuk, Bunda. Salam. Ya selalu Bunda.
0: Tumben enggak masuk gitu ya.
1: Masih ngerendang mungkin ya.
0: Iya.
1: Bunda Wati, salam sehat selalu Bunda. Iya, ini yang di apa nih Sungai Toman ini udah pernah masuk nih. Teteh Anita nih, mana Teh? Kumaha Teh, Damang Teh. Iya, Mang Ajum, kumaha Mang Ajum, Damang. Iya, ada Ida juga, biasanya masuk di Ida nih.
0: Oh iya, Ida Muru Jambi.
1: Oke, okay. Salam sehat selalu semuanya, salam kompak selalu ya.
0: Yo.
1: Oke lah, makasih lah Bang Adi. Ya,
0: oke,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Silakan aja untuk gabung malam hari ini. Halo, malam Bang.
2: Halo, selamat malam Bang Adi.
0: Malam juga, apa kabar Bang?
2: Baru datang bersampai rumah.
0: Baru sampai di rumah?
2: Iya.
0: Dari mana?
2: Biasa lah, nongkrong-nongkrong.
0: Oh iya. Nongkrong depan Simangkawat tuh?
2: Hah?
0: Nongkrong iya. Gitu ya?
2: Iya. Aku kalau dengar suara Bang Adi ini teringat penyiar Tamsir Rais dulu. Ini ada Bang Adi, tahu gak?
0: Tamsir
2: Rais, penyiar RRI.
0: Iya.
2: Tapi sudah almarhum lah, lama tahun 80-an.
0: Tahun 80-an gitu ya.
2: Suaranya berat, enak betul.
0: Iya, biasanya pengopi kuat gitu ya. Kalau dulu kan suaranya ngebas semua gitu ya.
2: Iya,
0: berat gitu ya.
2: Iya,
0: berat. Seberat beban hidup. Iya.
2: Itu favorit saya Tamsir Rais.
0: Tamsir Rais, Bang Adi pernah dengar gitu ya.
2: Berarti Bang Adi masih kecil-kecil lah.
0: Wah, masih halus gitu ya. Aduh.
2: Lagunya lagu apa, Ben?
0: Lagunya lagu manca atau lagu Indo?
2: Indo lah.
0: Indo, ada Terlalu Indah, ada juga Hanya Untukmu, Detik Tak Bertepi, ada juga Takkan Terganti, ada Sahabat.
2: Tak Terganti itu cewek cowok nyanyi?
0: Tak Terganti, Hello.
2: Cowok ya?
0: Iya.
2: Ya itu weh.
0: Itu aja, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Lagunya pertama-tama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate, kalau lagi meter, cuma meter sayang. Sehat selalu, diberi umur panjang, diberi kesehatan, merahkan rezekinya. Sama keluarga, semoga kalian tahu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Amin ya Rabbal Amin.
2: Semoga terhibur dengan lagu ini Nona Dika.
0: Siap.
2: Terus buatnya Cinta tadi terima kasih senggolan di tempat tadi.
0: Woi masuk di situ ya.
2: Iya. Buat Tero, Ajeng.
0: Siap.
2: Bang JJ. Siapa yang baru tadi Bang?
0: Barusan tadi. Yang mana?
2: Putra ya?
0: Iya.
2: Buat Bunda Yati tadi.
0: Ada Abadoyo tadi.
2: Abadoyo. Ya buat semuanya saja. Dalam kenal dari saya.
0: Oke.
2: Okay. Siapa penyanyi tadi Bang Adi?
0: Penyanyi yang ini Hello.
2: Hello ya?
0: Iya.
2: Judulnya tadi?
0: Hello judulnya... Takkan Terganti. Woi mantap.
2: Soalnya kalau di timur sana kalau minta lagu kata tak tahu penyanyi tidak diputar Bang Adi.
0: Oh iyalah. Gitu betul.
2: Ya terima kasih Bang Adi.
0: Oke siap Bang.
2: Selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana-mana berada, terima kasih banyak buat Anda yang selalu setia tentunya menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Halo malam. Halo.
3: Halo.
0: Halo malam. Malam. Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Sama Beno Bang Adi.
0: Sama Beno.
3: Beno.
0: Apa kabar Beno?
3: Adi. Alhamdulillah Bang Adi baik.
0: Iya. Beno tinggal di mana, Beno?
3: Untuk saat ini posisinya ada di Banyu Asin, Bang Adi.
0: Banyu Asin gitu ya. Banyu Asin, tahu enggak arti Banyu Asin?
3: Apa?
0: Banyu Asin tahu enggak artinya?
3: Banyu Asin itu apa artinya?
0: Ah, banyu itu air, kalau asin kan asin. Banyu Asin berarti gitu ya.
3: Oh iya, itu Banyu Asin artinya garam.
0: Air Bang Adi. Air asin gitu ya. Iya.
3: Bukan Banyu Asin tuh artinya garam.
0: Garam, iya. Oke deh kalau gitu.
3: Iya dak.
0: Iyalah, banyu itu kan kalau bahasa Jawanya air ya. Banyu garam jadinya.
3: Asin tuh asin kan?
0: Iya.
3: Jadi air asin. Nah, air aku asin. Ini lagi di air asin berarti ya. Oh.
0: Gimana sana? Musim hujan nggak? Nggak.
3: Kalau untuk hari ini tidak hujan Bang Adi ya.
0: Iya.
3: Tapi hari kemarin tuh hujan. Udah berapa hari ini memang tidak ini Bang Adi. Cuma ada mendung, gerimis kadang-kadang tuh.
0: Iya deh.
3: Malam-malam kemarin cah ini Bang ini gerah Bang Adi rasanya.
0: Gerah gitu ya. Biasa kalau gerah malam itu nang hujan ya.
3: Biasanya cah itu Bang Adi. Iya. Tapi tidak tahu ini. Tidak bisa ditentukan Bang Adi.
0: Iya cuacanya sekarang gitu ya.
3: Iya.
0: Oke deh kalau gitu siap. Lagunya untuk siapa aja? Lagunya apa nih?
3: Lagunya ini.
0: Lagu manca atau lagu Indo? Namanya? Lagu manca atau Indo?
3: Yang ini apa?
0: Indo
3: manca
0: aja.
3: Manca apa Bang Adi? Manca. Dari Westlife.
0: Oke deh nanti Bang Adi cari
3: kan. Aladat Bang Adi.
0: Oke. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Kirimnya buat Bang Setiawan ya. Buat Bang Gijinyo, buat Bang Putra Banten.
0: Oke.
3: Okay. Terus buatnya Mbak Anjang juga, Mbak Juni. Buat semua-semuanya aja Bang Adi.
0: Siap.
3: Di Banyuasin ini bisa Bang Adi. Terus satu Jambi keren banget bisa sampai Banyuasin sini. Tapi cuman kadang kalau malam kayak gini Bang Adi gak siap saat ada. Mungkin alhamdulillah bisa monitor kan. Nah saya kira wah ini. Ini Radio Jambi nih makanya bisa masuk ini kan.
0: Jadi luas lancarannya gitu ya.
3: Pro 1 Jambi dan beserta RRI-nya yang program yang lain tetap jaya di udara pokoknya ya Bang Adi ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Untuk lagunya tadi ada Bang Adi.
0: Judulnya?
3: Soledad.
0: Soledad gitu ya.
3: Dari Westlife.
0: Oke deh. Kalau terkejar nih ya. Kalau waktunya ada. Kalau waktunya ada gitu ya.
3: Iya, ya kalau misalnya ini ya diputar yang jam selanjutnya Bang Adi.
0: Oke, siap.
3: Ya buat Bang Adinya selamat tugas sampai tuntas Bang
0: ya. Oke, yuk.
3: Terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana pun Anda berada, namanya juga harus berakhir sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu. Dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita. Ada Bang Hendra, ada Kang Sule, ada Abdullah, ada Simon, ada Kadir CS, ada Sutrisno, ada juga Bunda Is, JJ, Abadoyok, dan juga Andik gitu ya. Dan juga Beno yang udah gabung juga di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Buat semua-semuanya yang belum pada gabung, tetap simak aja lagu-lagunya di 88,5 MHz. Tetap aja sini di Pro 1.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Sabtu di 30 Mei 2026. Saya Suci Rayu bersama rekan teknik Brian Aprianto yang kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini Sabtu 30 Mei 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Jumlah jamaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga kemarin totalnya berjumlah 3 jamaah. Sejumlah komoditas unggulan Kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Berita selengkapnya untuk edisi pagi hari ini bersama saya Suci Rahayu. Jumlah jamaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga kemarin totalnya berjumlah 3 orang jamaah. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Data pada Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi hingga kemarin siang menunjukkan jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 3 orang. Ketiganya yaitu Asniati Ahmad Bawari usia 52 tahun asal Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam kloter PTH 24. Meninggal 23 Mei, selanjutnya Hairusni Bilal Usman, usia 67 tahun, asal Kabupaten Kerinci, yang tergabung dalam kloter PTH 19, meninggal dunia di tenda pemondokan Arafah, Arab Saudi, 26 Mei. Dan Nasrullah Ismail Sabri, usia 54 tahun, asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang tergabung dalam kloter PTH 24, meninggal dunia di Markas 70 Mina, 27 Mei 2026, pukul 11.45, waktu Arab Saudi. Berdasarkan dokumen resmi sertifikat of death atau surat keterangan kematian ketiga jemaah yang meninggal dunia tersebut karena penyakit jantung. Menurut Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Masdi, dari 3 jemaah yang meninggal dunia tersebut, satu orang yakni Asniati Bawari dibadalhajikan oleh petugas karena meninggal sebelum pelaksanaan rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Jemaah haji yang meninggal dunia juga akan mendapatkan hak asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Dia nanti juga mendapatkan asuransi sesuai yang sudah dia jalani kan. Dia kan sudah di sana, uang pemberangkatan, transportasi pemberangkatan dikurangi. Udah itu yang kembalinya dikembalikan, sudah itu dan mendapatkan asuransi lagi.
1: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jemaah haji Provinsi Jambi yang berada di Tanah Suci melalui koordinasi intensif dengan petugas kloter di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun memastikan kondisi hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini dalam keadaan sehat dan layak konsumsi. Kabid Kes1 Kesmalvet dan P2PH Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun Dr. Hewan Deden Kusnandar mengatakan hingga hari kedua pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Sarolangun pihaknya belum menemukan adanya laporan penyakit maupun gangguan kesehatan pada hewan kurban yang diperiksa termasuk cacing hati. Ia menyebut pemeriksaan kesehatan juga dilakukan terhadap sapi bantuan presiden yang sebelumnya disalurkan ke daerah itu. Sapi yang disalurkan dalam kondisi sehat.
3: Alhamdulillah untuk laporan itu belum ada, tidak ditemukan sehat-sehat sepertinya Mbak untuk tahun ini. Termasuk sapi yang bantuan presiden kemarin, alhamdulillah sehat.
0: Selain memastikan kesehatan hewan kurban, Dinas Peternakan juga menghimbau masyarakat agar memperhatikan kebersihan saat proses penyembelihan. Dalam hal ini meningkatkan higienis dan sanitasi, maka gunakanlah plastik yang ramah lingkungan dan bersih.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Sejak bulan Januari hingga Mei tahun 2026, Basarnas menangani 25 operasi SAR dengan jumlah terbanyak yang terjadi pada bulan Mei ini. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Basarnas Jambi mencatat sejak Januari hingga Mei 2026 telah menangani sebanyak 25 operasi SAR. Dari jumlah tersebut, 9 operasi terjadi hanya dalam bulan Mei ini dengan mayoritas kasus berupa orang tenggelam di aliran Sungai Batanghari dan Sungai Pengabuan. Analis operasi SAR Basarnas Jambi, Dio Putra Caniago mengatakan, tingginya intensitas hujan dan debit air sungai menjadi kendala utama dalam proses pencarian dan penyelamatan. Kondisi tersebut membuat tim SAR gabungan kesulitan melakukan pencarian secara maksimal. Selain faktor cuaca, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam mengawasi anak-anak yang bermain di sekitar sungai saat debit air meningkat. Basarnas Jambi juga menghadapi tantangan lain berupa buruknya kondisi ekosistem sungai yang menyebabkan jarak pandang penyelamatan sangat terbatas. Selain itu, ancaman binatang buas di wilayah pesisir timur juga menjadi perhatian khusus dalam operasi SAR.
5: Selama ini kan karena kembali lagi ekosistem di Sungai Batanghari ataupun Sungai Pengabuan ini kan Mbak udah tidak baik-baik saja Mbak. Visibility ataupun jarak pandang ketika kita mau melakukan proses penyelaman itu kan sangat sulit. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua juga ketika berbicara di pesisir timur, baik itu di Muara Sungai Pengabuan ataupun Muara Sungai Batanghari, terkait ancaman binatang buas juga menjadi salah satu fokus kita juga Mbak, bahwa kita tidak bisa melaksanakan apapun yang berada di kedalaman gitu loh Mbak. Jadi kita hanya di permukaan saja.
1: Untuk mendukung kesiapsiagaan, Basarnas Jambi saat ini memiliki 120 personil yang bersiaga selama 24 jam dan tersebar di sejumlah posko wilayah seperti di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, dalam menghadapi potensi bencana, Basarnas Jambi turut memperkuat personil dan peralatan di wilayah rawan. Selain itu, Basarnas juga memanfaatkan teknologi drone thermal dalam operasi pencarian guna membantu mendeteksi keberadaan korban di lokasi yang sulit dijangkau. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Kabupaten Kerinci Monadi menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah paling barat Provinsi Jambi tersebut. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah OPD, Bupati Monadi menekankan bahwa Kabupaten Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan perkebunan seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis atau kayu manis, hingga tanaman hortikultura berupa sayur mayur. Guna mewujudkan target itu, Bupati Monadi menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama pemerintah kabupaten saat ini meliputi penyiapan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital.
6: Luar biasa nilai, karena yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Maaf, kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri. Nah itu, yang kedua robusta, kayu manis ini sudah dari dulu ya. Cuman secara tata niaga sebagian kita ini cuman hanya produk, belum kehilirisasi di kita ya. Kalau kopi sudah hilirisasi, artinya sebagian sudah ada yang menikmati kopi itu sendiri yang ada di Kabupaten Kerinci.
0: Bupati Kerinci Monadi juga berharap pemerintah pusat dan provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil dan menengah atau IKM di Kabupaten Kerinci. Dengan masuknya produk lokal ke program hilirisasi, maka ketergantungan ekonomi daerah terhadap penjualan bahan baku mentah yang rentan fluktuasi harga pasar diharapkan dapat segera teratasi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabupaten Kerinci menjadi salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba. Kondisi ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah jika tingginya curah hujan sering menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Bupati Kerinci Monadi mengatakan terdapat beberapa kawasan yang memang sangat berpotensi dilanda banjir bandang maupun longsor. Daerah seperti Kayu Aro dan Tanjung Pau disebut menjadi wilayah yang paling rawan rawan terdampak ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Menurut Bupati Kerinci, salah satu penyebab utama terjadinya banjir dan longsor adalah semakin berkurangnya kawasan hutan akibat alih fungsi lahan menjadi area garapan warga, sehingga kemampuan hutan dalam menyerap air hujan semakin menurun, serta air lebih mudah mengalir ke pemukiman warga.
7: Memang potensinya bencana, salah satu bencana longsor dan banjir. Kadang-kadang kalau banjir ini memang salah satu penyebab, memang salah satu kalau kita kembali ke hulu, salah satunya adalah serapan air itu yang tidak ada. Mungkin ada penembakan yang tidak berarti. Ini yang kita himbau. Secara jangka panjang kita berharap nanti pengendalian hutan, baik yang terjadi di Kayaro maupun yang terjadi di sebagian Kalimau.
0: Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Kerinci mengajak kepada masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian hutan dan lingkungan guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Berita terakhir, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Direktorat Polisi Air dan Udara Ditpol Airud Polda Jambi bersama Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan penanaman 2000 batang mangrove dan penaburan 2000 ekor bibit ikan Kamis kemarin. Kegiatan dilaksanakan di kawasan Pantai Kelapa Mangrove Parit 9, Kelurahan Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Aksi penghijauan dan pelestarian ekosistem pesisir ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan hidup, sekaligus merupakan upaya menjaga kelestarian kawasan pesisir dan habitat perairan di wilayah Jambi. Selain melakukan penanaman mangrove, kegiatan juga diisi penaburan 2000 bibit ikan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan ekosistem perairan dan peningkatan populasi ikan di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Kepala Bidang Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan serta penguatan sinergitas bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Ditambahkan bahwa kegiatan sosial dan peduli lingkungan akan terus dilaksanakan jajaran Polda Jambi sebagai bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi simbol kebersamaan dan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Jumlah jamaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga kemarin totalnya berjumlah 3 orang jamaah. Sejumlah komoditas unggulan Kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik, rekan Julio Valianza dan Henry Kesuma. Selamat pagi.
4: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Pernah, terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pernah di kebersamaan akhir pekan untuk Sabtu 30 Mei 2026 ya. Hari ini hari Sabtu 30, besok 31, kemudian 1 Juni ya. Oke, Masya Allah, pendengar kami yang bertugas pagi hari ini, saya Suci Rahayu bersama rekan pengarah teknik, ada rekan Julio dan Hendri. Menemani Anda di akhir pekan yang cerah, alhamdulillah ya, udaranya segar banget. Dan di luar sana juga ada beberapa orang yang memanfaatkan waktu pagi untuk bergerak ya, jalan santai, lari-lari kecil di sekitaran perkantoran Tlanepura atau di lapangan Garuda, lapangan Gubernur Jambi ya, lapangan kantor Gubernur Jambi ya. Yang memang RRI Jambi ini berada di ring 1 begitu istilahnya ya, berhadapan banget dengan kantor Gubernur Jambi, kantor DPRD Provinsi Jambi, dan sejumlah perkantoran instansi di Provinsi Jambi. Benar-benar strategis ya lokasi studio Pro 1 RRI Jambi atau studio RRI, karena ada Pro 2 dan Pro 4 juga yang bersiaran di kawasan perkantoran Tlanepura di Jalan Ahmad Yani nomor 05 Tlanepura, Kota Jambi. Benar, pagi ini kami menyapa Anda dan saat sekarang 30 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi Pendengar KPK, kami kabarkan menduga sejumlah kepala balai Kementerian Perhubungan Kemenhub terlibat praktik gratifikasi sebagai pihak pemberi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga anti rasuah KPK selama 25 hingga 26 Mei 2026 sudah memanggil 5 ASN yang sempat atau sedang menjabat posisi Kepala Balai Kementerian Perhubungan sebagai saksi. 5 saksi dipanggil pendengar untuk menjadi saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan. Sementara para saksi ini terdiri atas Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sumatera Utara. Kemudian juga ada Kepala BPTD tipe C Ambon serta Kepala Bidang

Prasarana BPTD kelas 1 Jawa Barat. Ketiganya dipanggil sebagai saksi pada Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar, pada Selasa 26 Mei 2026, KPK memanggil Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor BPLJSKB Kementerian Perhubungan dan Kepala BPTD kelas 2 Jambi. Dan keduanya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait kasus tersebut. Ya, pendengar, kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023. KPK menetapkan 10 tersangka dan melakukan penahanan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dan hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka dalam perkara tersebut, termasuk anggota Komisi 5 DPR RI periode 2019-2024 atas nama Sudewo. Selain itu juga, 2 korporasi ditetapkan sebagai tersangka. Ya, pendengar, perkara dugaan korupsi di Kementerian Perhubungan yang juga menyeret nama orang Jambi begitu ya, mencakup proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam proyek itu diduga terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek melalui rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.

gratifikasi, ya, praktek gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, KPK menduga sejumlah kepala balai Kementerian Perhubungan terlibat praktek gratifikasi tersebut. Dan salah satu saksi yang juga dipanggil adalah kepala BPTD kelas 2 Jambi atas nama Beni Nurdin Yusuf. Oke, pendengar, 34 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih ada informasi lain tentunya di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi pagi ini 30 Mei di Jambi Pagi Pro 1 RRI Jambi. Oke, benar, jika Jenderal Tua bersama Iwan Fals sudah hadir untuk Anda, kali ini Neo di satu nomor bagus mereka. Asik banget kita simak bareng, yuk, Boss.

0: Wih,
1: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
0: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pendengar pasti sudah tahu ya dari gaya nyanyinya, dari kata-katanya maju mundur cantik cantik. Siapa lagi kalau bukan Syahrini, masya Allah. Oke, dari nomor satu lagunya seperti itu, masya Allah. Syahrini mundur maju cantik. Oke, benar, kami kabarkan juga terkait dengan tim opsional Satreskrim Polres Bungo ini menggagalkan adanya pengiriman 8 batang emas beratnya itu mencapai 2,3 kg. Waduh, kita 1 gram aja susah, ini 2,3 kg ya. Ya, ini diduga merupakan hasil dari penambangan emas tanpa izin atau ilegal ya. Dan 2,3 kg ini berbentuk 8 batang emas. Rencananya emas hasil penambangan ilegal seberat 2,3 kg itu akan dibawa ke Sumatera Utara. Ada 3 orang pendengar yang diamankan bersama dengan 1 mobil warna hitam yang digunakan untuk membawa emas ilegal itu keluar Provinsi Jambi. Pengungkapan kasus bermula saat tim opsional Satreskrim Polres Bungo melaksanakan patroli rutin dalam rangka mengantisipasi tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Bungo. Pada saat patroli, anggota Polres Bungo ini mencurigai adanya kendaraan warna hitam, ya, mobil berwarna hitam dengan nomor polisi yang telah dimodifikasi. Kemudian anggota Polres itu membuntut di kendaraan tersebut hingga di Jalan Lintas Sumatera kilometer 1 Muaro Bungo dan langsung dilakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan terhadap pengemudi, penumpang dan isi kendaraan, petugas menemukan 8 batang emas diduga hasil penambangan emas tanpa izin yang dibungkus menggunakan plastik bening dan plastik hitam. Ya, masya Allah, Jambi ini kaya banget ya pendengar. Jadi jangan sampai terbiarkan sumber daya alam Jambi ini, harus dikelola dengan maksimal ya. Dan tentu salah satu yang membuat kita tuh wah beneran 2,3 kg emas ya, berupa 8 batang emas yang ternyata ini hasil ya, dugaannya adalah hasil peti penambangan emas tanpa izin. Ini masih didalami ya kasusnya oleh tim opsional Satreskrim Polres Bungo. Bagi pendengar dari seperti itu sehari ini ya, kali ini ada Run bersama Tulus para pemenang. Kita simak yuk.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Baik, menanti pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini Anda dapat ikuti penyampaian warta berita ya. Dan setelah itu insya Allah pendengar kita bersama dalam opini publik ya. Kami undang nanti Anda di line telepon 0811-6707-8850 nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tapi sebelumnya kami kabarkan terkait dengan aksi viral di media sosial ya. Ada ibu-ibu, masya Allah, emak-emak ini memang luar biasa ya. Ya, katanya ras terkuat di muka bumi itu emak-emak. Kalau sudah bersatu apapun bisa dilakukan ya. Dan ini masyarakat Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Mereka menggeruduk sebuah rumah mewah milik warga yang berinisial E dan diduga merupakan bandar narkotika jenis sabu. Dan Kapolres Batanghari ini langsung turun ya ke lokasi untuk menenangkan situasi. Dan kemudian menuju kantor desa untuk dialog dan membahas bersama masyarakat terkait kejadian yang viral di media sosial. Kalau soal narkoba ya, kalau dia bisa jual banyak, wah hartanya akan berlipat ganda. Oke, tapi semoga itu nggak benar begitu ya. Karena memang kejahatan dalam bentuk apapun ya tidak bisa dibuktikan kalau tidak ada bukti. Nah, termasuk juga dalam kasus penanganan perkara penyalahgunaan narkoba atau penyelundupan narkotika. Ini memiliki karakteristik berbeda dibanding tindak pidana lain. Ya, karena termasuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Dan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba ini harus didukung alat bukti yang kuat, terutama keberadaan barang bukti pada pelaku. Ya, tapi satu hal dengan peran aktif masyarakat ya, melaporkan, memberikan informasi jika ada mengetahui atau juga mencurigai adanya peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekitar, ini bisa menjadi modal bagi kepolisian ya untuk menindaklanjuti seperti apa kasus tersebut. Terima kasih benar Anda yang bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Saya Suci Rayu, rekan Julio dan Henry masih temani Anda semua di Jambi pagi ini. Dan selamat pagi, tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun